0: Gerhana Perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, tahuli berkembang dalam tradisi lisan masyarakat Gorontalo sebagai bentuk penyampaian pesan, nasihat, dan nilai kehidupan. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui tuturan masyarakat. Keberadaannya memperlihatkan kuatnya budaya lisan dalam menjaga pengetahuan dan nilai sosial Gorontalo.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita terima telepon berikutnya dulu. Assalamualaikum Bari Bahasa.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Bari Bahasa Dencene.
0: Iya, Pak. Khairuddin Dembe tadi jenis Ponto. Iya.
1: Bukan Khairuddin.
0: Oh, Kaharudin.
1: Kaharudin.
0: Kaharudin Dembe tadi jenis Ponto.
1: Iya.
0: Silakan komentar tak tentang
1: tunggu dulu Dencene.
0: Iya.
1: Sama tes sebentar.
0: Kenapa?
1: Tahun 2026 ini apakah Dencene terpilih punya favorit?
0: Tidak ada di anu di kategorinya kami di Pro 4, Pro 1, Ji.
1: Kalau kategori kalau di Pro 1 siapa terpilih kan Cene?
0: Rizna Supratio.
1: Ah ya. Ini Joji ini dipakainya Rida Cenge.
0: Iya betul. Mm-mm.
1: Kalau saya penyiar kan Cene?
0: Iya. Yeah.
1: Saya menolak terpilih penyiar favorit.
0: Mm-mm. Kenapa?
1: Kecuali.
0: Mm-hmm.
1: Kecuali kemampuan energi saya dan kemampuan materi saya melampaui keterpilihan favorit.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ini sebagai ini cenge. Mm-hmm. Banyak apa keterpilihan justru musuh dan selimut yang mendukung.
0: Oke. Okay. Dalam hal tata kelola sampah ya. Kenapa?
1: Bagaimana topiknya ini?
0: Iya, si Pak Kainge Ride Cenge penguatan tata kelola sampah di Makassar.
1: Ah, iya.
0: Iya.
1: Saya singkat-singkat saja yang simpel ya.
0: Iya.
1: Sampah tetap sampah.
0: Iya.
1: Emas tetap emas.
0: Iya.
1: Sampah walaupun sebesar gunung tetap uang kecil.
0: Mhm.
1: Emas walaupun 1 gram tetap uang besar.
0: Hmm.
1: Emas tidak ada sampah di TPA. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaharudin DMB tadi Jeneponto. Terima kasih gabungnya pagi hari ini. Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa. Kita terima telepon berikutnya. Ada Deng Limpo di Pau-Pau Goa. Kita coba terima dulu ya. Assalamualaikum Deng Limpo Bari Bahasa. Putus. Oke, coba lagi. Saking lamanya tahu Dentennya. Iya. Assalamualaikum Bari Bahasa.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Deng Limpo.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Deng Limpo komentarnya.
2: Iya, jadi hari ini kita bahas sampah lagi ya.
0: Iya.
2: Iya. Ada penambahan dana saya lihat.
0: Iya betul untuk
2: jadi armadanya. Itu mm-hmm. itu sebenarnya sampah itu
0: mm-hmm.
2: itu pelayanannya ya itu harusnya memang angkat minta P3K ya tapi jangan artinya setelah diangkat dia acu tak acu
0: mm-hmm.
2: ya karena saya ini ASMI juga saya P3M juga
0: mm-hmm.
2: ya jadi memang perlu memang ada petugas tetap. Ya, jadi makanya ada sampah yang terangkut, ada tidak.
0: Yeah.
2: Ya, karena kebetulan yang tidak terangkat itu mungkin tidak ada penjemputnya. Ya, jadi mm-hmm. ini perlu barangkali diatur, ditata. Supaya tidak ada lagi sampah yang berserakan. Jadi artinya mm-hmm. petugas sampah itu harus perhatikan betul-betul tugasnya.
0: Ya.
2: Ya, kemudian kalau ini tidak terjadi, ada kelambatan,
0: mm-hmm.
2: ya tegur maki pelayan anunda petugas atau?
0: Yeah.
2: Ya, tadi bedeng itu ada yang sudah terangkap P3K, terus mm-hmm. dia membandel, kalau mm-hmm. saya mau ambil, kalau tidak, mungkin prinsipnya bahwa tidak mungkin saya tidak terima gaji karena ada mi SKKU, kan seperti itu.
0: Yeah.
2: Ya, jadi kemudian itu tukang sampah juga memang perlu juga sejahtera tawa.
0: Yeah.
2: Sejahtera. Yang penting pengangkutnya itu SDM-nya juga hebat. Artinya minimal SMA lah. Ya SMA. Mm-hmm. Jangan yang karena kalau kita bercermin ke luar negeri itu seperti Eropa dan Amerika itu tukang sampah itu sudah pakai mobil. Ya mm-hmm. sama dengan pegawai-pegawai lainnya.
0: Mm-hmm.
2: Ya hanya cuma pekerjaannya beda.
0: Oh,
2: iya. Ada ambil mm-hmm. sampah, ada duduk di meja, mm-hmm. ya toh.
0: Mm-hmm.
2: Tapi tetap sejahtera.
0: Yeah.
2: Nah, inilah yang kita inginkan. Jadi tukang sampah sampai ke wali kota itu nasibnya bagus. Artinya tidak susah-susah nih masalah ekonomi.
0: Mm-hmm.
2: Ya, itu yang perlu di barangkali kita tuju itu.
0: Yeah.
2: Ya, harus begitu, karena kalau tukang sampah itu begitu-begitu tonji tawa, bagaimana masa depannya?
0: Mm-hmm.
2: Ya, apalagi kalau tidak terangkat lagi jadi P3K.
0: Mm-hmm.
2: Kan tidak ada pensiun.
0: Yeah.
2: Tidak ada jaminan masa tua.
0: Mm-hmm.
2: Ya, jadi tabe, pengkot yang menangani masalah sampah ini, harusnya kita rekrut pegawai juga.
0: Mm-hmm.
2: Ya, untuk di SK-kan.
0: Yeah.
2: Karena kalau tidak kan menake, kalau tukang sampah ya malam-malam saja. Karena kalau tua maki, tua maki tidak bisa mengangkut sampah, tidak ada juga uang didapat. Karena tidak ada jaminan masa tua.
0: Mm.
2: Ya, jadi itu perlu dipikirkan, Pak. Jadi itu termasuk kota kita, kota dunia. Kalau prinsipnya seperti itu, tapi kalau air pagi sini boya, ya tidak ada tukang jemput sampah, tidak ada ambil sampah. Itu kita cari lagi orang.
0: Mm-mm.
2: Ya itu.
0: Yeah.
2: Kemudian kedua, itu memang tabe umum gini. Iya, itu semua program itu pemerintah.
0: Mm-hmm.
2: Itu untuk diri Najito.
0: Mm-hmm.
2: Ya, bukan untuk mensejahterakan rakyat.
0: Yeah.
2: Ya, contohnya sekarang ya, kalau ada peduli perhatian kepada aparatnya negara, itu harusnya insentifnya itu atau gajinya harus dinaikkan juga.
0: Mm.
2: Ya, ini 10 tahun ini Pak Jokowi satu kali barangkali naik. Ya, jadi Pak Prabowo belum ada juga sentuhan-sentuhan untuk kesejahteraan.
0: Yeah.
2: Ya, mungkin seperti kita ini kodong punya gaji, itu juga kurang lebih 10 tahun.
0: Mm-hmm.
2: Ya, dan itu waktu itu masih bisa kita beli ikan 10 ribu.
0: Yeah.
2: Nah, itu cukup.
0: Yeah.
2: Tapi sekarang ini gaji tidak naik, terus semua kebutuhan naik.
0: Mm-hmm.
2: Sayur saja harus 10 ribu ya, kangkona satu ikat. Ikannya kalau 20 paling 3 ekor. Ya, jadi barangkali itu pemimpin ke depan, kalau tidak bisa yang dua ini, Bapak Jokowi dengan Pak Prabowo tidak bisa, mudah-mudahan nanti presiden yang akan datang itu bisa peduli, Bim. Ya, dengan rakyatnya. Itu dipikirkan harus lebih jangan lebih besar pasak daripada tiang. Artinya kebutuhan di luar mahal, terus gaji kita sedikit. Bagaimana bisa hidup? Ya, jadi tabe pendengar, kalau nanti pemilihan 2029 pemimpin, tentu harus pilih baik-baik yang ada pedulinya dengan rakyat. Ya, saya kira itu saja. Den Tenedi.
0: Iya, baik. Terima kasih, Den.
2: Sukses, sehat.
0: Kita juga,
2: amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Den Limpo, terima kasih banyak di Pau Pau Goa. Kita coba ke penelpon berikutnya. Saya ada tahan telepon ya. Silakan yang lainnya 0811-400-9250. Yang mau bergabung boleh bergabung bersama kami langsung. Komentar terkait dengan topik kita pagi hari ini. Sipakai nggak Ri Decenge dalam tata kelola sampah di Makassar. Penguatan tata kelola sampah di Makassar. Assalamualaikum. Barik bahasa. Ibu Teski. Bagaimana menurut tak kalau kita mengingatkan dalam kebaikan, yang pasti ini untuk kebaikan bersama ya, untuk pengangkutan sampah bagi masyarakat kita. Dan ini salah satu kalau mau dipikir bahwa memang untuk kemaslahatan kita semua ya. Karena kalau sampah di rumah lama itu busuk, dan pekerjaan ini juga tidak mudah ya sahabat budaya. Ini juga perlu dipikirkan oleh pemerintah kita. Assalamualaikum, Bari Basa.
3: Waalaikumsalam, Bari Basa, Mbak.
0: Iya, Bari Basa. Pak Wibi, silakan komentarnya. Yes,
3: okay. Begini, Mbak.
0: Iya.
3: Ini kan masalah sampah jadi polemik di kota-kota besar. Mungkin kota kecil juga ya, tapi saya tidak tahu, kota besar itu pasti. Karena saya lihat di Surabaya, Jakarta, Semarang itu masalah sampah itu memang punya.
0: Yeah.
3: Problem yang sangat berat.
0: Oke.
3: Okay. Nah, di samping itu juga kedisiplinan warga untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Ini contohnya, Mbak ya.
0: Iya.
3: Mm. Jalan Muhammad Jubir 9. Karena saya sering lewat situ. Itu kadang-kadang orang membuang sampah di pinggir jalan. Di got, ada got di situ. Soalnya kan dibuang di situ. Dan ini membuangnya saya tahu bukan warga sekitar situ. Warga yang melintas dari tempat lain lewat di situ. Langsung dibuang, tancap gas. Pada saya kejar itu, tidak aku dapat ke dia anak muda, disit dia lain. Kita sudah tua ya, pelan-pelan dong.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi kedisiplinan warga itu yang masih juga masih kurang, kurang minim. Hingga kadang-kadang, kadang-kadang kalau saya sementara melintas, nah ada sampah di tengah jalan, jatuhkah dari mobil atau bagaimana, saya sehingga saya kasih minggir. Ini sering saya lihat ini. Tapi yang pasti itu, yang saya lewati setiap hari jalan Mama Cibri 9 itu. Pasti ada sampah dibuang di situ, 2-3 kantong di pinggir jalan. Tapi tetap diambil sama mobil sampah.
0: Oh iya.
3: Tapi kan seharusnya tidak boleh begitu kan? Tapi rumahmu sudah ada itu kendaraan tiga roda itu yang Kaisar itu masuk ke lorong-lorong. Kenapa mau bawa ke tempat orang lain? Kita yang direpotin.
0: Ya.
3: Mengenai pemerintah, ya, maaf saja ini. Tadi dikatakan penelpon presiden kurang peka ya. Ya karena presiden sedang sibuk dengan MBG. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Wibi di Makassar ya, Pak Wibi ya. Saya punya WA pagi hari ini juga. Ada siapa yang mengirimkan pesan WhatsApp? Ada ini Pak Radin di Bantimurung. Monitor pagi hari ini ada Ibu siapa lagi? Assalamualaikum Dentene. Salam Barik Basa Monitor dari Abdullah Dengsirua. Salam untuk semua fans RRI. Sehat ke semuanya katanya. Ibu Nur Haidang. Ya, terima kasih Bu Nur Haidang sudah bergabung monitor katanya pagi hari ini. Baik, kita ke penelpon berikutnya yang mau bergabung silakan sahabat budaya 0811 400 9250. Tadi Pak Wibi sudah berkomentar tentang bagaimana sampah dan kesadaran masyarakat itu penting untuk bagaimana menjaga lingkungan tetap bersih. Yang pasti kan lingkungan bersih itu untuk kepentingan kita semua ya, bukan untuk per individu. Oke lah kalau di rumah individu, tapi sampah itu adalah sesuatu yang memang harus kita sadar masing-masing individu begitu. Mohon untuk oknum-oknum yang memang ya belum terlalu sadar, sadar sih tapi sadar setengah mungkin nih. Kasih sadar full ki untuk buang sampah pada tempatnya, mengumpulkan sampah dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Toh kalau anggarannya dinaikkan, alhamdulillah kita bersyukur karena ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Yang berikutnya adalah kita bicara tentang si pakai ngeri decengnya. Pesan orang tua dulu mengatakan bahwa kita mengingatkan dalam hal kebaikan itu memang penting. Sama dengan kebaikan untuk kemaslahatan umat ya. Sampah itu kan juga salah satu ya untuk kebaikan bersama begitu. Kalau naiki akomodasinya, naiki apanya, alhamdulillah. Karena kalau tidak salah tahun kemarin itu kita masih bayar tahun kemarin ya, masih bayar itu ya mungkin ada yang 20, ada yang 25, tapi sekarang itu naik Mi. Saya dulu 20, sekarang 25 Mi. Mungkin di tempat tak beda-beda ya, mungkin setiap kecamatan, kelurahan, kota itu beda-beda karena mungkin ada regional-regional atau kota yang sudah ditentukan tarifnya. Tapi alhamdulillah selama ini berjalan kita semua terbantu dengan adanya sampah yang diperhatikan oleh pemerintah kita supaya tidak busuk. Kita tahu aja kalau anggarannya ditambah, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Marsuki Yusuf. Iya. Baru bergabung Pak Marsuki atau jaringannya masih jelek? Mau ditambah ini Jono jaringan nih Pak Marsuki di Telkomas kayaknya Jon. Masih jelek jaringannya Pak Marsuki. Dicoba lagi Pak Marsuki 0811 400 9250. Ibu Hawania juga monitor. Terima kasih Ibu Hawania sudah monitor pagi hari ini. Dan kalau bicara tentang sampah Ibu Hawania, bagaimana sampah tak di tempat tak Ibu Hawania? Tambah naik ih iurannya. Oke. Okay. Baiklah, ada telepon berikutnya. Assalamualaikum. Bari Basa.
4: Waalaikumsalam. Dari Basa.
0: Iya, Indah.
4: Tidak ada sampah aku saya, nak.
0: Kenapa?
4: Tidak ada sampah aku.
0: Iya, kenapa tidak ada?
4: Sampah hati.
0: Apa hubungannya ya?
4: Ke hati dibersihkan toh. Hilangkan itu sampah-sampah yang ada di hati. Karena kan mulai dari diri kita sendiri. Gimana mau dibersihkan lingkungan tak kalau hati tak dipenuhi dengan sampah.
0: Begitu.
4: Maksudnya itu bersihkan hati, sucikan hati, Ya, baru keluar ki di lingkungan tak bersihkan itu sampah-sampah. Tak kalau ada sampah kering tak daur ulan ki bikin bikin ki kompos. Kalau ada plastik-plastik tak gelas-gelas tak bikin ki itu lampiung.
0: Tapi Indah, di tempat tak sendiri pembayaran sampahnya sudah berapa hari, Bu?
4: Enggak tahu karena saya enggak pernah kebayar.
0: Oh, kalau di Sampeng tidak ada ya iuran seperti itu ya?
4: Enggak tahu juga Kak, karena kan biasanya bagaimana? Kalau ada sampah-sampah kecil, apa tadi? Karena di apa itu di kalau ada juga sampah gratis, Bing katanya.
0: Katanya. Kita katanya. Kan, kita yang mengalami loh di Sampeng. Kita itu yang mengalami di Sampeng.
4: Kalau saya Kak itu ada sampahku karena saya kan di rumah cuma 2 orang, ya kan? 3 orang. Jadi kalau ada sisa-sisa ini baru jarang ki masak, ku bawa di keluar, ku taruh di sana di luar karena sudah memang dipisah-pisah itu. Kalau yang kering itu kayak tisu-tisu, ada juga tempatnya ya, itu.
0: Tidak. Oh, jadi tidak dibayar maksudnya.
4: Oh, tidak bayar Kak saya tuh karena tidak sampahku diangkut.
0: Misalnya itu.
4: Memang yang kubayar PBB. Karena kalau sampah tidak ada diangkut, apa mah dibayar kalau tidak ada yang diangkut? Coba. Tapi kalau dibilang partisipasi ikut dikasih itu ini ya alhamdulillah dikasih kodoh.
0: Enak ya di Sampeng, mudah-mudahan ada monitor di Sampeng.
4: Mudah-mudahan saya yang sendiri yang enak kapan karena saya tidak pernah kalau itu kata.
0: Tunggu dulu, tidak ada itu penagih sampah yang datang ke rumah tak begitu?
4: Kalau saya Kak tidak pernah Kak ditagih, tapi mengerti diri sendiri.
0: Kita bilang tadi tidak ada ditagih.
4: Bukan yang ditagih iuran sampah, tapi itu yang bawa apa namanya itu Kak? Apa? Itu dikasih kok dong. Karena saya hampir jam minggu saya kasih pembeli rokok, ya kan?
0: Oh, jadi tunggu dulu, di Sampeng itu tidak ada pungutan sampah. Ya.
4: Kayaknya ada Ben tapi warung suka.
0: Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kita ini di shop.

0: buang sampah ada di atas di lempeng. Terus ini tiap bulan kayaknya diganti itu ditukar apakah ada minyak, ada kayak uangnya kata. Ah, terus kalau dibilang
1: ditanya ini Pak Ahmad Yani di Sopeng.
0: Di mana Pak Yani? Di mana dia karena saya enggak tahu juga di bagaimana Kakak Harmina. Kalau saya di sini Kak, di kompleks jalan naik menuju Batu-Batu.
1: Beda-beda ya, wilayah.
0: Karena kan beda-beda Kak di daerah ini kan kompleks. Kayak tadi Makassar Kak, di daerah sana beda. Tapi
1: enggak tahu beda
0: juga
1: apa? Beda
0: karena iurannya. Saya Kak, maaf ini Kak sedikit. Karena saya Kak tuh jarang tanya tetangga. Ada kayuran ini kan cuma bilang Kakak Ibu yang kasih saja itu di sana kodon tiap minggu kasih yang itu tukang sampah-sampah kan karena gajinya enggak tahu berapa juga enggak pernah enggak tahu gajinya berapa Kak karena tidak pernah ditanya ya Kak berapa gajinya per bulan ya kan karena kita tidak tahu. Jadi kalau ada tangga dikasih saja pembeli rokok supaya rajin sih masuk di lorong atau di kompleks enggak tahu. Karena kan biasanya orang itu kalau tukang sampah atau apa itu kebanyakan orang bilang pandang apa namanya pandang apa namanya rendah ki bilang aneh. Padahal sebenarnya itu yang perlu diprioritaskan itu kehidupannya kasihan karena semua kotoran-kotoranmu itu yang ada di lingkungan itu diangkut di ini tapi kalau masalah pembayaran kan saya tidak pernah tahu bilang bayar ini bayar itu karena saya kan ceritanya ikut sama saudara
1: nih. Tapi kan paling banyak. Tidak ngobrol-ngobrol ya.
0: Enggak, maaf karena kalau kita itu di sini Kak pulang masing-masing
1: bisa pulang tuh.
0: Iya pulang kerja kata masing-masing ceritanya kecuali kalau makan malam itu biasa tapi jarang juga terlalu ini karena kita tidak masing-masing mengurusi ini kan ada memang di akhir Kak ini yang pengeluaran ini begitu kan
1: akan biasa kalau kita kayak saya pulang dari kantor ngobrol sama tetangga biasa ngobrol sama keluarga tidak pernah ada komunikasi begitu.
0: Kalau saya keluar pergi kerja kayak ini kan cuma monitor ini di tempat ini kata di dalam ini pergi kerja pulang biasa kan malam apa kata jarang komunikasi dengan ini cuma kalau ada dia bilang di ini ada pembayaran begini urus mah kita karena ada jadi kasih terserah kita bagaimana jadi kalau masalah tetangga begini kita tidak ini apa namanya di saling ini di toleransi tapi kurang apa namanya Kak Tih
1: kok di desa begitu ya maksudnya
0: iya,
1: di kampung
0: memang
1: ya
0: kalau saya Kak sendiri karena itu orangnya enggak gampang urusin-urusannya orang.
1: Tidak, bukan masalah urusin-urusannya orang, tidak. Tapi kan sosialisasi itu ada di masyarakat. Paling tidak kenal, tahu ada acara-acara.
0: Makanya kalau ditanya di sini, di sana, saya kan enggak tahu namanya, tapi orangnya tahu, ya kan? Karena saya enggak boleh bilang, siapa nama Kak? Tapi kalau orangnya, itu nama tapi saya tidak tahu namanya ya kan karena saya tidak tahu siapa nama saya ini kan
1: sibuk
0: cuma
1: sekali,
0: itu
1: ya?
0: Kan itu begitu kan mungkin itulah seperti pribadi saya sendiri kan tidak terlalu tapi kalau dibilang bertanya
1: tapi kan kita namanya bertetangga
0: maaf
1: itu di, penting
0: saya tidak tahu kecuali tetangga dekatku Kak ini kan 1, 2, 3 saya tahu karena dekat ini kan biasa kalau hari Minggu ini biasa sih tapi kalau dibilang masalah bahas-membahas ini jangan Kak, karena takut.
1: Tidak, iya. Kita kan biasa begini Indah, bukan bahas yang lain-lain tidak ya. Misalnya kalau kita bertetangga itu biasa kan ada acara kayak hitanan atau acara
0: kalau hitanan Kak itu oke lah tapi
1: iya kan
0: kalau
1: kenal tetangga Indah, aduh iya, gimana sih.
0: Maaf karena bukan Kak dibilang saya tidak mau bergaul sama tetangga Kak toh. Tapi
1: memang tidak kenal atau memang tidak tinggal di situ.
0: Kenal, enggak kenal. Maaf nak, kenal tapi saya enggak tahu rata-rata namanya. Ya kan? Saya kesini ketemu tapi namanya siapa di? Mungkin orang juga kayak umpama saya kenal namanya tapi contohnya kata saya kenal anunya tapi orangnya tapi tidak dikenal namanya. Kenal namanya tapi tidak kenal orangnya. Seperti itu. Jadi kalau saya itu pulang kerja apa paling di dalam karena capeknya bukan main masa mau keluar lagi apa jadi mohon maaf bukan dibilang saya tidak mau bersosialisasi dengan tetangga bukan karena apa tapi saya hindari itu namanya apa di bahasa pembahasannya ini kan biasanya kalau kita ngomong rata-rata seperti itu Kak Kanti buktinya saja contohnya saja ya Kang
1: kita bahas yang lain lah kita bahas ini nah.

0: tidak bersosialisasi terlalu banyak ya.
1: Enggak terlalu banyak memang kalau saya Kak, karena saya fokus itu kerja, ya kan. Jadi kalau dibilang
0: saja,
1: bersosialisasi.
0: Indah. Saya saja yang rumahku dari Riburani ke Daya. Saya tahu tetanggaku. Kita deh, masa tidak tahu tetangga? Tak aneh.
1: Itu tadi kata saya tahu tetangga tapi namanya Kak, saya tidak terlalu tahu namanya siapa.
0: Sama Ji.
1: Ya kan, sama Ji tetanggaku, tapi Kak, ini orangnya kayak di sana asrama situ.
0: Sosialisasi itu penting loh,
1: asrama situ. Oh, ini saya tahu, tapi namanya saya tidak tahu Kak.
0: Sama.
1: Ya kan?
0: Sama.
1: Ya, tapi namanya ya Kak.
0: Tapi ngobrol dengan tetangga tuh pasti sering.
1: Ya. Kalau dibilang ngobrol Kak, memang kalau orang tidak terlalu ini enggak, sibuk enggak, dengan ini ngobrolnya. Enggak.
0: Semua okay. Orang sibuk tapi sosialisasi itu penting.
1: Iya, kalau ngobrol ya. Tadi luar.
0: Ai curiga Kak tidak tinggal kerja. Gini sopeng. Tinggal gini ini, Makassar.
1: Kak, tinggal gini dulu nah, Kak. Kalau di tempat kerja oke, okay, saya ngobrol di tempat kerja, tapi kalau di tetangga aku Kak jarang Kak. Ngobrol-ngobrol, jujur, jangan.
0: Enggak, bukan
1: kadang
0: ngobrol.
1: Kadang satu minggu Kak senda, kadang satu bulan paling
0: salah
1: satu kali itu ngobrol sama mereka. Tapi kalau dibilang di luar tempat kerja,
0: Anda ini
1: okay lah.
0: Tinggal di Sopeng atau di Makassar nih Indah.
1: Ini begitu Kak. Kalau
0: curiga
1: dibilang,
0: Kak, curiga.
1: Anda.
0: Curiga.
1: Kalau dibilang curiga, okay lah, curiga makin tak masalah. Saya enggak ipak. Tapi kalau dibilang bertetangga atau apa, nah saya jarang Kakak ngobrol dengan sama tetanggaku saya, karena itulah Kak, sibuk. Okay. Kadang pulang Kak langsung masuk di rumah, langsung ini ganti baju, duduk, karena capek.
0: Clear, ya.
1: Kalau dibilang
0: clear
1: ya,
0: sampai situ
1: pulang,
0: selesai.
1: Itu. Tapi kalau masalah sampah Kak apa, kita sudah ini Kak, pilar-pilar juga, karena jarang di sampah, karena
0: kalau
1: di rumah tiga orang.
0: Belum pilah-pilah kalau saya ya, belum ada
1: kalau
0: pemilahan.
1: Kalau di sini tak ada Kak, dipisah-pisah ada ini, pisah-pisahnya itu ini simpan sini, karena kan gubernur sudah mengeluarkan Kak setiap daerah gitu. Ya kan? Jadi kalau dibilang masalah sampah Kak atau apa, semua daerah Kak itu sudah diterapkan itu Kak, bukan karena di Kota Makassar jika yang di sini juga diterapkan Kak itu. Ya oke lah. Oh, semua orang bisa curiga menteri. Oke, makanya dari itu saya belajar Kak di udara atau di dunia darat itu. Saya tahu cara ngomongnya orang di udara. Oh, datang di rumahnya saja nah bahas di udara. Datang di sini saja nah bahas di udara. Kayak diimbangi sama penyiar, kadang tidak, tapi ya oke lah. Itulah hak privasi masing-masing, ya kan? Jadi kita tuh sebagai pendengar cuma monitor, mendengar, dan setidaknya introspeksi diri masing-masing. Gimana cara kita menghargai orang dan mengingatkan orang bagaimana bisa lebih baik lagi terkait program pemerintah ini. Ya itulah saya tadi jarang. Tapi kalau masalah pribadinya orang itu kan privasinya orang Kak.
0: Nggak, kita tidak bicara pribadi.
1: Oke lah, maka seperti itu Kak. Jadi kalau dibilang mau dihidup di mana ya oke, datang maki kalau maki lihat bagaimana bersih di sini, tapi kalau dibilang begini dan begini kan itu, dan itulah PS-nya RRI Makassar dan sebagian penyiarnya cuma mengurusi hidup pribadinya orang Kakak, maaf ya. Terutama ada beberapa orang itu kalau maki cuma
0: sudah. Oke, Indah, cukup ya sampai di situ. Terima kasih ya Indah, mohon maaf ya. Oke, Indah, terima kasih banyak komentarnya pagi hari ini. Mohon maaf, ini kan kita bicara tentang tentang bagaimana kita bersosialisasi di masyarakat dengan adanya sampah begitu. Saya yang kerja, mohon maaf ya, kerja terus sampai itu berita saja, masyarakat tuh lebih tahu duluan kasih ke saya infonya. Padahal saya kerja di publik gitu ya. Oke, assalamualaikum. Bari Basa.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjang ya Iba Wania, mohon maaf ya. Iba Wania di Tinumbu.
2: Iya, Bari Basa.
0: Panjang Bari Basa. Iya. Kita bicara tentang si pakai enggak ride cenge. Saling mengingatkan untuk kebaikan, apalagi ini masalah penguatan tata kelola sampah di Makassar, ya anggarannya dinaikkan atau pemerintah minta dinaikkan anggarannya. Ibu Hawania setuju tentang hal ini? Ya.
2: Iya, setuju kalau lancar-lancar di pengambilan sampahnya.
0: Mm-hmm.
2: Karena di sini di daerahku Dentek nih.
0: Iya.
2: Di biar saya sebut kelurahannya dengan RT-nya, kecamatannya, supaya pemerintah setempat tahu Dentek nih.
0: Iya. Yeah.
2: Di sini di Kelurahan Bunga Jaberu, kecamatan Talok di RT 04. Ini kadang yang tukang sampahnya datang 4 hari sampai 5 hari Dentek nih.
0: Ya.
2: Jadi itu sampah bertumpuk-tumpuk.
0: Betul.
2: Busuk. Ah, bagaimana mau dikasih naik anunya baru yang tukang sampah?
0: Terlambat datang.
2: Terlambat.
0: Ibu Awania, tapi berapa rupiah kita bayar dalam satu bulan?
2: 15.000 dentekne.
0: Oh iya,
2: setiap bulannya.
0: Saya naik Bu Awania kemarin sempat 20.000. Saya kurang tahu ya. Satu tahun berjalan Mika sejak pengangkatan wali kota baru kami dinaikkan itu 25.000. Alhamdulillah sampahnya lancar begitu.
2: Iya.
0: Maunya Ibu Awania biar ditambah pembayarannya maksudnya, tapi kan pelayanannya mungkin Bu Ibu Awania seperti itu.
2: Iya.
0: Murah loh Ibu, kita di kita murah itu Bu.
2: 15.000
0: murah, alhamdulillah.
2: Karena saya, di sini yang ketua RT-nya yang pergi ya yang pergi di rumah masing-masing di warganya setiap bulannya.
0: Oh iya, oh ada subsidi tawa berarti subsidi kedekatan. Bercanda, bercanda. Apa kedekatan batin kapang?
2: Biar tahulah dentek nih, oh, iya. Yang jelas rajin datang.
0: Iya betul. Oh jadi Ibu Awania punya seminggu sekali datang di saya Senin, Kamis, Sabtu kalau nggak salah, Senin, Rabu, Sabtu, Jumat ya. Pokoknya dalam sepekan itu 3 kali datang, 2 kali.
2: Oh di sini, di sini kadang 1 kali sepekan.
0: Wah iya ya, lama busuk
2: Busuk
0: kepala ikan, busuk
2: Iya, berapa kali dilapor ini? Kenapa ini tukang sampah begitu?
0: Kalau bilang baru, mau dirapatkan mungkin ya Ibu, mohon maaf ya, rapat begitu. Baru kalau mau kasih naik anggaran, kasih naik, mito subsidi, maksudnya biayanya
2: tidak
0: kan?
2: Masalah, Ji. Tidak masalah aja, dentek nih dikasih naik.
0: Iya.
2: Dikasih naik sampai 20.000, yang jelas dia rajin datang.
0: Betul.
2: Ini sampah kan sudah dibilang,
0: dimana
2: sampah organik dengan non organik sudah
0: betul.
2: Semua. Makanya itu yang sampah-sampah yang organik itu biasa bau dentek nih.
0: Betul.
2: Karena campur-campur nih.
0: Kepala ikan nih, makanan nih, yang di situ kita mau kasih makan kucing nanti bawa tetangga, rumahnya dan sebagainya. Pemikiran itu ada. Ih cocok kita.
2: Betul.
0: Iya.
2: Ini yang saya anu dentek nih, kenapa ini tukang sampah ini perlu di anu ini tukang sampahnya di Kelurahan Bunga Jaberu supaya rajin-rajin datang ambil sampah. Biasa juga tumpuk kan, biasa kalau 4 hari baru datang itu kan bertumpuk. Baru dia tidak ambil semua karena sudah full nih anunya kaisarnya.
0: Oh kaisar kita di bukan mobil besar ya?
2: Bukan.
0: Oh bukan.
2: Kaisar. Sudah full. Akhirnya
0: tidak datang lagi.
2: Tinggal lagi itu sampah yang lama.
0: Oh deh.
2: Karena sudah tidak muat.
0: Ya, Ibu Ania. Ya.
2: Begitu.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Jadi harapannya semoga.
2: Kalau masalah tetangga, kalau saya tetanggaku di sini.
0: Ibu-ibu.
2: Tetangga.
0: Ibu-ibu kompleks ini.
2: Bilang nomor satu.
0: Ibu-ibu kompleks ini. Mau lawan ibu kompleks.
2: Kalau di sini tetanggaku yang ku nomor satukan karena biar ada keluarga, tapi kalau jauh.
0: Betul.
2: Iya.
0: Setuju saya.
2: Iya, kalau berkomunikasi dengan tetangga tidak masalah.
0: Iya. Cerita di masyarakat itu wajar-wajar saja.
2: Wajar-wajar saja.
0: Plus minus kita bersosialisasi itu wajar saja.
2: Iya.
0: Kan pemikirannya orang kita, beda-beda ya, Bu ya.
2: Iya, yang jelas ada privasi enggak sampai bagaimana dengan tetangga.
0: Wajar lah kalau kita bersosialisasi itu wajar, ada plus minusnya itu wajar, gosip dan apa wajar, hidup sosial kok begitu.
2: Iya. Tetanggaku yang paling nomor satu di sini. Jadi kalau ada tamuku ditanya mana rumahnya itu Bu Awania,
0: dia tahu
2: langsung dia tunjuk.
0: Itu ibu kompleks itu namanya Ibu Awania tuh. Suaminya pemimpin di masjid, dia suka jadi imam.
2: Iya.
0: Itu yang rendah.
2: Iya.
0: Cocok iya.
2: Dia bilang ya siapa namanya suaminya Pak Sulaiman.
0: Oh itu yang di masjid ya saya.
2: Iya.
0: cocok.
2: Iya betul.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oke oke. Jadi okay, memang tetangga itu penting. Iya.
2: Okay. Iya betul Dentek nih. Yeah. Apalagi kalau di studio. Mm-hmm. Barangkali nih semua orang kenal saya di sana toh.
0: Betul.
2: Terutama Dentek nih.
0: Bah.
2: Suara. Suara aku saja nadengar, nah bilang, oh ada Ibu Hawa Nia.
0: Iya, nah sebut nilainya nama anak. Jangan ketawa, enggak bagus ketawa tak.
2: Satu studio tahu.
0: Jangan ketawa
2: apalagi
0: kita.
2: Apalagi bilang, siapa penyiarnya Pro 4?
0: Iya langsung, Haryanti.
2: Coba sebut salah satunya, langsung saya bilang, Haryanti. Semua. Langsung dikasih paket.
0: Paket apa itu kita dapat kemarin?
2: Ada deh, bagus
0: topik. Rahasia onami. Jangan ketawa, gue lagi.
2: Mbak, jauhnya di masjid baru kusebut namanya, orang tidak kelihatan kusebut namanya.
0: Memang kita suka sekali ingat-ingat, Kak. Nah, bagus tuh ingat-ingat, Kak.
2: Ku ingat-ingat tuh, gitu.
0: Nama, Kak.
2: Jangki.
0: Oh, Jangki. Nama, Kak, ingat, Ki, deh. Nama aja, Bombay, Ki.
2: Iya, Bombe makin padi.
0: Iya, Di. Bombe bikin, Di. Iya, makasih, Bu.
2: Iya, itu saja, Dentek.
0: Iya, bercanda, ya, Bu.
2: Itu saja, Dentek, supaya pemerintah setempat tahu, dengar. Ini di wilayah Kelurahan Bungaja Beru, Dentek, Nek.
0: Iya.
2: Supaya itu pengangkut sampahnya rajin-rajin lah datang. Supaya itu baunya tidak
0: menyebar
2: busuk,
0: dan busuk ya. Oke oke. Iya, Bu.
2: Makasih. Nah, juga tetangga-tetangga.
0: Tidak enak. Apalagi ada popok.
2: Karena ini peraturannya sudah dibilang mana organik, mana dengan non-organik tuh.
0: Iya.
2: Makanya kita ikuti aturan pemerintah juga.
0: Oh iya. Oke. Iya.
2: Oke, Dentek.
0: Oke, makasih Bu Wania. Kita juga sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya Ibu Wania. Ditunggu, Dentek. Ditunggu dibaca. Deng situ, Deng Tekne di Kabupaten ada sawahnya tetap dikasih bantuan beras. Oh, begitu. Dentek nih di Kabupaten Biar apa Biar Pak Densi 7. Deh baik. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bu Fatmah. Oh, ya. Bari Basa. Ya. Halo. Bu Fatmah. Halo. Halo Bu Fatmah. Aduh. Ya, kita ke penelpon berikutnya. Ada siapa di sana? Coba kita telepon dulu. Ya, Ibu Niar. Dek, Ibu Niar di mana? Oke, Assalamualaikum Ibu Niar. Salona. Assalamualaikum. Ibu Niar. Dede. Halo. Ibu kompleks juga ini. Enggak ada suaranya Ibu Niar.
3: Tidak.
0: Halo.
3: Apa ini? Ada, Mak.
0: Ibu kompleks baru lamanya lamanya komentar. Ada.
3: Dari tadi mau komentar enggak? Berapa lama ini saya enggak pernah masuk di Bari Basa, ada urusan.
0: Ada itu tadi
3: ku dengar Indah marah-marah.
0: Tadi toh Ibu Niar, ada itu kata-kata tak sebelum kita angkat bicara tidak tonji. Kepo ku apa tidak tonji?
3: Lagi ngobrol dengan
0: tidak tonji. Oh iya. Tidak tonji.
3: Iya. Saya bilang apa di bahkan saya dari rumahnya sepupu. Sampai rumah langsung pas Indah yang nelpon jadi saya enggak tahu dulu untuk masuk dan kanan. Sampah.
0: Tapi kan jadi, begini bicara tentang sampah itu kan kita kan membayar iuran setiap bulan. Kalau Ibu Niar bayarnya berapa tapi?
3: Sekarang 20.000.
0: Oh iya, alhamdulillah.
3: Ya, 20.000 tapi kalau kanan itu sekali seminggu kalau di sini Dentek.
0: Oh,
3: alhamdulillah. Dari dulu setiap hari datang. Kecuali dia sakit. Kalaupun ada urusannya yang bukan dia sakit, dia suruh ponaannya yang pergi ambil. Jadi di sini sampai itu
0: setiap
3: tidak
0: hari
3: pernah tidak diangkut.
0: Setiap hari ya Ibu.
3: Iya, setiap hari. Waktunya ada pila-pila sampah. Dentene toh karena tidak diambil pisampa basah. Ya, jadi kita bikin teba pakai itu namanya toh.
0: Kompos.
3: Nah, tapi sekarang lagi ada mi peraturannya
0: kompos,
3: diambil mi kembali mi normal.
0: Kompos iya oh begitu. Ya.
3: Kita ada di sini tebanya. Di sini sini Kelurahan Balaparang alhamdulillah Kelurahan Balaparang khususnya saya RW 5. Mantap tap tap tap.
0: Ayo tahu alhamdulillah. Jadi sampahnya. Ini Ibu Nia bicara tentang anggaran sampah ini untuk
3: yang mau dinaikkan
0: dan diminta untuk pemerintah pusat menaikkan untuk akomodasi tawa kayak bensinnya, kayak mungkin mobilnya.
3: Oh, itu untuk petugas pengangkut sampah di?
0: Enggak, untuk akomodasi Bu. Bu, untuk
3: bensinnya.
0: Iya, untuk bensinnya. Untuk apalagi namanya ya untuk mobilnya perawatan tawa diminta untuk dinaikkan. Cocok kita tawa karena memang kita lihat mobil-mobil itu sudah pada apa ya, rotok mi orang bilang. Sudah ya kadang-kadang.
3: Tapi memang anu sampahnya Makassar banyak yang rusak-rusak ya, saya lihat gitu. Kalau yang mobil-mobil langsung ke dibawa ya. Diantan itu toh.
0: Yeah.
3: Biasa terbang-terbang nih sampah karena itu tutupnya di belakang jelek ya, nih.
0: Betul.
3: Banyak, jelek. Pokoknya banyak yang karatan-karatan.
0: Jadi
3: wajar
0: ya. Tahu
3: kalau minta. Kalau dibilang untuk kita ini warga yang mau lagi dinaikkan, opo dong. Jangan deh. Jawabnya sesam sih. Tapi kalau pemerintah kota minta anggaran ke pusat buat ya, akomodasi.
0: Ya. Ya.
3: Pemerintah. Dia mau kasih atau tidak. Tapi kalau sebaiknya memang itu mobil-mobil sampah armadanya itu harus memang dibenahi. Harus lebih yang lebih bagus lagi dan tenen. Nggak kayak mi sekarang karena tua mi kodonto enggak bagus mi enggak. Pokoknya ada yang biasa miring ke kiri, miring ke kanan.
0: Sesuai usianya. Sesuai
3: asal
0: usia.
3: Bukan tetap ya miring kiri miring kanan.
0: Iya.
3: Terus apa hubungannya dengan tetangga tadi sosialisasi?
0: Tadi kan saya bertanya Indah maksudnya kalau bersosialisasi di masyarakat, saya kan tanya berapa tidak adakah iuran sampah? Tadi bilang tidak ada. Kita hanya kasih yang tukang sapu-sapu saja di kampung ya.
3: Oh, terus mungkin memang tahu di sana.
0: Iya, lalu saya bilang iya saya tidak tahu ada atau tidak katanya. Ada kata-katanya lah. Jadi saya bilang, oh kalau begitu kita tidak bersosialisasi sama tetangga. Bersosialisasi jidentene kenal tapi enggak tahu nama.
3: Saya juga banyak kenal muka enggak tahu nama.
0: Sama Jiki.
3: Iya.
0: Tapi paling tidak kalau ada
3: tapi
0: ibu kompleks,
3: tahu, kalau saya di sini dentene jujur, ada orang tanya di mana blok ini ku hafal semua, sampai blok mana ku tunjukkan.
0: Iya tahu.
3: Cuma kalau dia sebut nama misalnya saya enggak tahu siapa namanya.
0: Betul.
3: Tapi nomornya itu di situ. Kita kiri kanan pun di tunjukkan.
0: Masih mending kita, saya biasa tuh tidak kutahu King blok.
3: Nah, kalau saya tahu itu. Tapi kalau nama tetangga yang seputaran putaran blokku sama blok belakang hampir kutahu di semua namanya. Tapi kalau yang jauh-jauh enggak.
0: Kan biasanya begini Bu Niar, kita kan kenal tetangga karena ada hitanan atau acara pesta keluarga bagaimana. Pasti kan kita bersosialisasi ya kenal.
3: Nah, tetangga itu keluarga terdekat dan seperti yang di kanan bilang.
0: Saya juga begitu, betul sekali. Jadi saya tuh kalau pulang kantor biar ada orang di tetangga gitu, saya nyapa iye, masuk
3: biar
0: dulu.
3: Iya, mariki.
0: Iya, biar itu apa tidak tahu namanya, iya tapi Ibu di begitu. Begitu.
3: Memang begitu, Ji.
0: Iya.
3: Begitu Ji adabnya orang bertetangga.
0: Itu
3: kenal
0: dia.
3: Tidak kenal disapa.
0: Iya.
3: Orang cari alamat saja kita tanya bebek cari siapa ki. Kita cari apa biar mana saya tukang Grab kalau linggu bimbukan nomor berapa deh.
0: Iya.
3: Kesian kan orang celingak-celingu.
0: Paling tidak
3: tentara
0: kan tahu. Paling tidak tahu lah kenal wajahnya tetangga kita tahu.
3: Kenal kalau wajah di sini saya ku kenal semua karena kan ada namanya Majelis Taklim, ada namanya Senam Lansia, banyak di sini. Jadi gabung ki.
0: Iya, dia bilang dia kenal wajahnya tetangganya tapi tidak tahu nama. Enggak apa-apa. Tapi bersosialisasi itu penting.
3: Iya. Tapi kenal muka. Karena selalu ketemu di pasar.
0: Benar. Oh, udah bilang lagi kepo. Ih, kepo. Semua orang pasti
3: ya,
0: ada kepo.
3: Ya, mungkin salah paham. Nah, terus kalau itu sampah di sini tuh, Neto sekarang ini diambil semua, Mi. Dulu kan enggak mau ambil kalau sampah basah. Jadi kita sekarang betul-betul pilah-pilah sampah. Betul. Jadi bukan sampah, lihat ada juga sih bagusnya, tahu diambil, Mi. Enak mungkin enggak terlalu itu, cuman kasihan kalau laporannya tadi Deng Kanang sampai seminggu deh. Perlu kita melapor Deng Kanang, harus rapat, aktif RT ta.
0: Rapat, iya.
3: Ya harus. Iya. Saya kudondor ke RT ku.
0: Iya. Kentara ji. Kenapa ya Rena? Heboh ki.
3: Ih, kan di apalagi RT baru sekarang kan dipilih, kita yang pilih langsung ya, tidak mau mantong. Rata-rata semua yang naik di RT sangin temanku.
0: Awas lewat tong itu ya.
3: RW na lagi na adik-adikku diapa ya.
0: Oh, iya tahu. Antasan ai bahaya nih, bahaya nih.
3: Ah, Pak RW tidak panggil ke ibu, na panggil ke Niar.
0: Oh ya.
3: Biar di mana gitu. Ya mesti panggil begitu, bilang aku juga itu. Iya Bu, enggak bisa perubah panggilannya, tetap ke Niar. Dimanapun di rapat pun tetap. Pak RW bilang begitu, jadi ya itulah beda, masing-masing orang kan beda pemahamannya.
0: Ya, betul.
3: Kalau saya memang begitu Kak Kodong. Anu Kak, lebih itu Kak sama tetangga, karena banyak nih pengalamanku. Ya. Kalau ada apa-apa,
0: betul.
3: Apakah tetangga paling di luar naik
0: betul,
3: di rumah?
0: Betul sekali.
3: Kita juga begitu, kalau ada kedukaan atau apa paling cepat kilongkir. Kalau keluarga yang ditelepon, kita baru datang. Bagus sekarang gampang nih, dulu kan didatangi di rumahnya. Waktu belum ada telepon.
0: Betul. Sekali
3: iya. Jadi memang tetangga itu adalah
0: iya,
3: keluarga terdekat.
0: Betul.
3: Oke sayang.
0: Iya, makasih Ibu Nia.
3: Kila merindu kulamaku.
0: Ih, memang kita.
3: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di Bari Basah. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga informasi tentang kita yang apa ya, yang melaksanakan kegiatan-kegiatan di masyarakat ini, apalagi sampah, bisa terpilah, bisa diangkut dengan adanya kerjasama masyarakat dan pemerintah. Saya harus tuntaskan, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, jauh di ujung barat Papua, tersimpan sebuah kawasan yang dijuluki The Last Paradise on Earth. Namanya adalah Raja Ampat. Kepulauan yang terdiri dari empat pulau besar ini, yaitu Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol, menyimpan kekayaan bawah laut yang luar biasa dengan lebih dari 1.500 spesies ikan dan 75% spesies karang dunia hidup di perairannya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda masyarakat setempat tentang seorang perempuan yang menemukan 7 telur, 4 diantaranya menetas menjadi para raja yang berkuasa di 4 pulau utama, yang tak hanya keindahan bawah lautnya, tetapi Raja Ampat juga menawarkan pesona kars, desa wisata, hingga pasir timbul yang hanya muncul saat air laut surut. Ini menjadikannya destinasi impian bagi para penyelam dan juga pecinta alam dari seluruh dunia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Tahukah kamu, program cek kesehatan gratis kini terhubung langsung ke sistem digital nasional Kementerian Kesehatan lewat aplikasi Satu Sehat. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada 1 Maret 2023 sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan Indonesia dan kini menjadi pusat data kesehatan warga di seluruh negeri. Setiap kali warga mengikuti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, atau kolesterol, hasilnya langsung tercatat otomatis dalam sistem. Tersimpan aman dalam satu akun yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Petugas kesehatan di berbagai daerah juga dapat melihat riwayat kesehatan pasien secara langsung tanpa perlu berkas fisik atau formulir tambahan. Satu Sehat bukan cuma mencatat data, tapi juga menganalisisnya. Jika ada tanda-tanda risiko penyakit seperti hipertensi atau diabetes, sistem akan memberikan peringatan dini agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Pemerintah dapat memantau tren kesehatan masyarakat secara real-time, sehingga daerah dengan risiko tinggi bisa segera mendapatkan perhatian lebih. Kini, layanan kesehatan tidak lagi menunggu di rumah sakit, tapi hadir lebih dekat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di acara kita yaitu Mozaik Budaya pagi hari ini, dan pastinya juga menemani sahabat budaya dengan informasi. Apa informasinya? Kita bicara tentang kearifan lokal yang ada di Makassar. Nah, di Sulawesi Selatan maksud saya. Kalau Sulawesi Selatan tuh punya kearifan lokal yang memang apa ya? Tidak luntur oleh waktu, dan tentunya kearifan lokal ini adalah dari setiap daerah yang ada di Sulawesi Selatan itu punya kearifan lokal yang berbeda-beda dan kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda-beda yang dimiliki oleh warga setempat ya. Dan kearifan lokal itu biasanya sahabat budaya diwariskanlah secara turun-temurun oleh orang tua kita, dan biasa diakui di masyarakat serta dilaksanakan sebagai sebuah tradisi. Sulawesi Selatan salah satu contoh daerah yang sangat kental dengan kearifan lokalnya. Terlebih lagi Sulawesi Selatan itu yang tadi saya bilang punya beragam suku dan etnis besar, yakni ada Makassar, Bugis, Toraja, juga Mandar. Nah, untuk saat ini sahabat budaya Sulawesi Barat ya ada juga ya, salah satunya itu Mandar. Oke, kita ke informasinya dari Ines. Mungkin Ines ada informasi yang mau disampaikan tentang kearifan lokal kita. Silakan Ines.
1: Iya, jadi ada beberapa sahabat budaya contoh kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, yang pertama itu ada budaya Tabe. Budaya Tabe merupakan sikap sokop sopan santun dan saling menghargai sesama. Nah, nilai yang terkandung dalam budaya Tabe ini adalah sipaka tahu atau tidak membeda-bedakan, sipaka lebih atau saling menghormati, dan juga sipaka inge atau saling mengingatkan. Nah, budaya Tabe ini dapat dilakukan dengan cara memberikan senyuman kepada orang yang ingin disapa sambil sedikit menundukkan kepala. Selain itu, ketika ingin melewati seseorang, ucapkan kata tabe atau permisi sambil membungkuk setengah badan. Nah, tradisi ini sahabat budaya tidak boleh kita hilangkan ya, karena ini sudah menjadi darah daging Sulawesi Selatan. Nah, mungkin juga adanya perkembangan zaman yang mungkin beberapa anak sudah tidak diajarkan, tapi ada baiknya kita sebagai orang tua terus mengingatkan, terus mengajarkan dan membiasakan anak-anak kita di rumah, di sekolah, maupun anak-anak orangnya yang di jalan, karena kita punya budaya sipakainge atau saling mengingatkan, supaya budaya Tabe ini terus kita lestarikan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya. Dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan.

0: Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini, sahabat budaya. Saya hadirkan kembali informasi, dan kali ini informasi dari Sri. Silakan Sri.
2: Baik, terima kasih Kak. Nah, sahabat budaya, tadi itu kita membahas tentang budaya Tabe ya. Nah, di kebudayaan Sulawesi Selatan diwarnai oleh 4 suku bangsa, yaitu suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Nah, sahabat budaya, suku yang terbesar jumlahnya adalah Bugis, menempati sebagian besar jazirah Sulawesi Selatan. Kebudayaan suku-suku bangsa itu terdapat persamaan wujud, bentuk, dan pola. Pola gaya hidup dan mungkin kepribadiannya itu mirip-mirip ya, sahabat budaya. Nah, terus namun adapun perbedaan lingkungan membawa perbedaan gaya hidup dan mungkin pada kepribadian, keadaan tanah, air, dan gunung, iklim turun membentuk gaya hidup penduduk. Nah, sahabat budaya, mereka menyelenggarakan penghidupannya membuat alat-alat mata pencarian, maka faktor keadaan alam turut memberi bentuk dan wujud. Pergumulan hidup hasil kontak dengan alam, mereka kembangkan kebiasaan dan cara pengelolaan alam untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kelompok. Nah, kebiasaan dan cara mempertahankan tradisi Tabe senantiasa dilakukan baik secara individual maupun berkelompok. Terus sebenarnya lambat lautnya itu budaya Tabe akan terbentuk pola kebiasaan yang mengarah pada pengorganisasian kegiatan untuk suatu tujuan tertentu. Nah, betul ya Dila, kalau untuk budaya Tabe itu sangat perlu dilestarikan bukan hanya di masyarakat Sulawesi Selatan ya, maupun mungkin orang luar yang bukan orang Sulawesi bisa terapkan budaya Tabe ini atau budaya Pirmisi. Nah, keadaan alam mengharap manusia menyesuaikan hidup kebudayaan berupa upacara, minta hujan, penolak bahaya, gempa, dan banjir. Sangat besar artinya bagi kehidupan petani. Mungkin sebelum itu, sahabat budaya, kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: pagi. Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini, sahabat budaya. Kita ke informasi berikutnya yang disampaikan oleh Dila. Silakan Dila.
2: Saya sudah menjelaskan mengenai budaya Matawe itu sendiri yang dikaitkan dengan alam. Nah, kalau untuk menjelaskan atau memperjelaskan yang dijelaskan tadi oleh teman saya, nah, kenapa kita harus tabe di kayak bersangkutan dengan alam? Karena kita hidup berdampingan dengan lingkungan itu juga sendiri. Jadi kita perlu memberikan atau meminta izin di lingkungan juga, seperti itu. Nah, ada pula contoh-contoh kearifan lokal yang ada di masyarakat Sulawesi Selatan yang berhubungan dengan mapat tabe. Nah, yang pertama itu ada budaya tabe itu sendiri yang merupakan sikap sopan santun dan saling menghargai sesama. Nah, nilai yang terkandung dalam budaya tabe adalah sipakatau, tidak membeda-bedakan, sipakalebi, saling menghormati, dan sipakainga, saling mengingatkan. Nah, ada pula apalili. Nah, apalili termasuk salah satu kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, apalili merupakan tradisi upacara adat yang dilakukan sebelum menanam padi di area persawahan. Nah, kenapa tadi saya bilang itu bersangkutan dengan alam? Karena sama dengan tradisi apalili ini, ketika kita ingin panen dan lain-lain, kita harus melakukan tradisi apalili tersebut untuk menghargai yang ada di alam sekitar kita itu sendiri. Nah, terus ada masopobola. Nah, masopobola dalam bahasa Indonesia berarti memindahkan atau mengangkat rumah. Nah, masopobola adalah sebuah tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat. Terus ada arate. Nah, arate berasal dari kata rate yang berarti pembacaan naskah bersama sambil dialungkan. Nah, arate adalah sebuah tradisi pembacaan kitab Barasanji pada bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau pada bulan Rabiul Awal. Ini biasa seperti maulid begitu. Terus ada akudu-kudu. Nah, kudu-kudu juga merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Akudu-kudu mirip dengan tradisi apalili, namun tetap memiliki sebuah perbedaan. Nah, tradisi akudu-kudu dilakukan ketika masa panen padi telah selesai. Nah, hal tersebut dilakukan masyarakat setempat sebagai bentuk rasa syukur kepada Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan.
1: Baik, sahabat budaya, itu informasi untuk kita semua. Sebenarnya masih banyak lagi kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan, tapi berhubung waktu, terima kasih untuk siapa tadi? Ines. Iya, siapa lagi? Sri
3: iya,
1: dan Dila. Iya, sudah menyampaikan informasinya ya. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Baik, sahabat budaya di mana saja berada, tentang sudah kebersamaan kita di pagi hari ini dari pukul 5 hingga pukul 10. Saya Anti harus pamit sebentar, masih ada Ines, ada Dila, juga ada Sri yang menemani sahabat budaya di acara-acara berikutnya. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Om Swastiastu Bli, ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Prompat ya. Kali ini kita kedatangan teman-teman yang pintar-pintar, hebat-hebat ya, dari salah satu sekolah yang ada di Makassar. Makassar ya?
1: Iya.
0: Ini banyak sekali, ada ratusan orang. Tapi yang di depan kita ada tiga orang yang berani untuk berbicara. Kakak, kakak sapa dulu ya. Assalamualaikum yang topi hitam. Namanya siapa?
1: Halo.
0: Halo, namanya siapa sayang?
1: Kausar.
0: Al-Kausar. Al-Kausar kesini sama teman-teman.
1: Iya.
0: Iya. Kakak nanya dulu, sekolah di mana nih?
1: SD Rashid.
0: Udah kelas berapa?
1: 2.
0: Kelas 2. Ih, pintar. Jadi kesini jalan-jalan ke RRI, udah keliling-keliling. Udah keliling-keliling di RRI?
1: Sudah, iya.
0: Jadi udah lihat siapa aja? Udah lihat penyiarnya?
1: Udah.
0: Udah lihat juga mic-nya?
1: Udah.
0: Nah, udah lihat juga komputer-komputernya?
1: Udah.
0: Biasa dengar RRI enggak, Al-Kausar?
1: Tidak.
0: Enggak pernah. Kalau orang tuanya pernah dengar RRI enggak?
1: Pernah, Ji, tapi sedikit.
0: Dari mana kita tahu kalau sedikit? Mama tak pernah cerita. Itu. Iya, Al-Kausar ke sini sama teman-teman dengan sama siapa sayang? Ustazanya.
1: Iya.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Ustaz juga ada.
0: Ustaz ada, ustazah juga ada. Ih, kita dengar dulu suaranya ustazah, ustaznya dong. Halo semuanya. Halo. Ih, banyak ya ustazahnya dan ustaznya, luar biasa. Tanya dulu yang di depannya kakak Inces. Halo sayang, namanya yang ganteng ini.
2: Faid, bukan Said.
0: Oh, Faid. Faid,
2: iya,
0: kelas berapa Faid?
2: Kelas 4 SD.
0: 4 SD, jadi beda-beda ada yang kelas 2, kelas 4 ya. Tapi ini kelas 2 beda sekali. Iya. Faid, tinggal di mana sayang?
2: Tinggal di Makassar.
0: Tinggal, ih Makassar, Makassar lulus.
2: Saya Kapasak.
0: Kapasak, oke.
1: Saya Alamanda.
0: Ih, di mana kita tinggal kita, Faud?
1: Alamanda, M9.
0: Bisa kakak Inces jalan-jalan ke sana?
1: Bisa, Ji.
0: Lucunya. Faid. Jadi kesini tadi itu berangkatnya jam berapa?
2: Jam 3
0: subuh. Mati mija. Masih subuh-subuh nak kalah penyiarnya ini yang datang.
2: Jam 7.
0: Iya. Kelas 4. Ini jalan-jalan ke RRI sudah berapa kali sayang?
2: Pertama kali.
0: Pertama kali.
1: Lucu ya.
0: Saya mau tanya lagi.
1: Lucu. Lucu
0: tuh. Jadi pertama sekali. Senang enggak jalan-jalan ke RRI?
1: Senang.
0: Jalan-jalan ke RRI. Mau Ki bilang, "We dari RRI go." Wah. Ih, sudah mau kok bilang begitu?
1: Tidak.
0: Bagaimana apa yang kamu bilang sama temanmu? Atau bagaimana? "Hai teman-teman, we dari Ma RRI." Begitu. Oh, tidak suka pamer Rine. Faid memang tidak suka pamer. Tadi saya tahuin siapa tadi? Al-Kausar.
2: Kausar.
0: Pasti dia mau pamer sama temannya. Al-Kausar apa nanti kau mau bilang sama temanmu?
1: Kausar
0: apa nanti kau mau bilang sama temanmu setelah dari RRI?
1: Tak tahu.
0: Bilang ke nanti. Weh teman-teman, dari Ma RRI sudah miku lihat penyiarnya, sudah miku lihat juga komputernya, mic-nya. Bilang ke nanti begitu nah.
1: Tidak.
0: Ini. Ya padek mengalami nah. Siapa namanya yang sebelah kirinya Kak Incis?
2: Haikal.
0: Halo Haikal. Haikal tinggal di mana sayang?
1: Akasia.
0: Akasia. Oke, Akasia. Kelas berapa sayang?
2: 3 SD.
0: Kelas 3 SD. Kesini enggak sama orang tua?
2: Tidak.
0: Mana orang tua tak? Di rumah?
2: Kerja.
0: Oh, kerja tahu. Jadi enggak ikut. Jadi di sini datang ke sini semua enggak bawa orang tua ya?
2: Tidak.
0: Deh, kalau saya tuh ikut mas saya. Muka lihat ke anakku kalau menyiar bagna. Siapa tadi? Haikal. Waktu kesini, jalan-jalan kesini, apa yang kita rasakan?
2: Senang.
0: Senang? Kenapa kita senang? Apakah karena kita melihat penyiarnya yang cantik? Atau kita melihat, ternyata ini yang biasa ku dengar di radio?
2: Wow.
0: Iya. Oke. Jawab. Iya, biasa. Bilang gitu dulu. Iya, biasa.
2: Iya, biasa.
0: Biasa ke dengar radio, Dek?
2: Iya.
0: Mama ta dengan Bapak ta biasa dengar radio?
2: Iya.
0: Betulan, Ki.
2: Di mobil.
0: Di mobil. Masya Allah. Nanti kalau dengar radio putar Ki nanti 92,5. Kalau kita dengar itu sore, "Halo Gagak Inces." Itu mi saya. Nah, nanti rajin-rajin kita dengarkan acaranya Pro 4. Biar nanti dijumpa-jumpai kita. Okay? Jadi senang ya?
1: Senang.
3: Biasanya kelewati RRI.
0: Biasa kelewati RRI, pintar. Nah ini anak, kenapa kita singgah? Ketemu sama Kak Inces. Iya. Nanti kalau lewat Ki lagi singgah, toh ketemu sama Kak Inces. Kak Inces datang, Kak. Iya, toh. Saya mau dengar dulu salah satu ustaz atau ustazanya mau. Yang mana, Kak?
1: Iya.
0: Mana?
1: Ustaz Iksan. Ustaz Iksan.
0: Bicara dulu, ustazah. Masya Allah. Ya. Oke, karena adik-adik udah diwawancarai ta, sekarang ustazahnya. Assalamualaikum ustazah.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya. Nah, ustazah, ini kan ada beberapa orang nih yang datang ke sini tuh, berapa orang ini anak-anaknya?
4: Kebetulan yang datang hari ini itu ada TK dengan SD dengan jumlah 43 siswa.
0: 43 siswa, yeah. Tapi kayak banyak ya.
4: Iya.
0: Tapi sama ya, Rashid ya.
4: Iya, sama.
0: Itu alamatnya di mana, Kak?
4: Alamatnya di Jalan Kapasaraya.
0: Kapasaraya. Yeah. Oh, tetangga sama tadi Faid ya.
4: Oh iya, kebetulan semuanya yang sekolah di sekolah Rashid itu sekitaran sekolah tinggalnya.
0: Oh, gitu. Yeah. Sonasi ya.
1: Biasanya kelewati rumah tuh, Ustaz.
0: Lucu. Oke, ini dalam rangka apa nih ustazah?
4: Oke, jadi kita datang ke sini tuh sebenarnya termasuk dalam satu programnya sekolah, yeah. Yaitu field trip.
0: Field trip.
4: Ya, kegiatan field trip.
0: Masya Allah.
4: Jadi kegiatan ini tuh sudah ada di kalender akademik.
0: Oh iya.
4: Yang dilaksanakan setiap dua kali dalam setahun. Jadi semester 1 satu kali, semester 2-nya lagi satu kali, jadi dua kali.
0: Masya Allah, yeah. Jadi apa harapan ta ini setelah datang berkunjung di tempat ini di RRI?
4: Oke, jadi kan ini mungkin banyak anak-anak yang belum mengerti apa itu sih,
0: yeah.
4: Radio Republik Indonesia. Jadi harapannya semoga dengan kunjungan ini,
0: yeah,
4: anak-anak bisa menambah wawasan terkait, oh ternyata ada alat komunikasi lain selain yang kita biasa lihat di YouTube, yang biasa kita lihat di televisi.
0: Iya, betul, yeah, betul.
4: Kemudian kita juga bisa memperkenalkan anak-anak, oh ternyata kita bisa dapat berita loh dari jangan dulu nak, kita bisa dapat berita loh dari radio.
0: Betul.
4: Nah, kemudian juga mungkin anak-anak banyak yang sudah dengar di mobil,
0: ya,
4: tapi dia tidak tahu itu namanya radio,
0: ya.
4: Jadi
0: ya,
4: mungkin
0: ya,
4: dengan kegiatan ini anak-anak bisa lebih mengenal tentang radio, ya.
0: Ya. Tapi jangan salah ustazah, ya, selain kita didengar di radio 92,5, ini bisa kita didengar juga melalui aplikasi RRI Digital di HP loh,
4: ya.
0: Makanya untuk ustazah atau ustaz mungkin yang penasaran dengan kalau misalkan gak ada radio monitor ta, atau gak monitor di mobil kah, atau
4: ya,
0: gak sempat, bisa Ki nanti download di aplikasi RRI Digital di handphone tak.
4: Oh iya.
0: Nah, di situ jadi tanpa ada pakai headset lah atau pakai apa itu bisa.
4: Oh
0: ya?
4: Jadi kita bisa langsung dengar
0: bisa
4: melalui.
0: Bisa dong.
4: Oh, Masya Allah.
0: Aplikasi RRI Digital di situ ada petunjuknya, radio, klik sudah itu ada RRI Makassar, sudah pilih RRI Makassar, nanti pilih Pro 1 atau Pro 2 atau Pro 4. Itu bisa ada semua mini kita menyiar di situ. Nah, selain aplikasi RRI Digital ada juga di audio streaming rri.co.id. ID. Kalau misalkan kita mau monitor melalui laptop tak yeah. atau ini dari HP tak juga boleh. Pokoknya ada semua di situ lah. Jadi, jadi bukan cuma FM 92,5 bisa bukan cuma di radio, tapi kita ada di aplikasi RRI Digital.
4: Masya Allah, berarti sekarang ini sudah semakin canggih ya.
0: Semakin canggih.
4: Karena biasanya kalau saya mau dengar radio harus pakai headset, harus kemudian bisa di speaker.
0: Bisa mi. Pokoknya biar tanpa headset itu sekarang itu lagi canggih mi, karena kita kan ikuti perkembangan zaman. Jadi tidak usah mi lagi pakai headset. Oke, Ustazah, semoga sukses selalu.
4: Amin,
0: dan
4: lancar-lancar
0: semuanya Ustazah. Masya Allah, tabarakallah Ustazah.
4: Makasih banyak ya, Kron.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dadah semuanya.
0: Dadah.

0: hari yang lalu mungkin ada bencana bencana alam, yaitu seperti kebakaran ini juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tips-tips untuk pencegahannya. Nah, kebakaran bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk terjadi di rumah, gedung, area publik, dan lain-lain. Nah, dampak terjadi kebakaran dapat merugikan dari berbagai hal, seperti kehilangan harta benda, kehilangan tempat tinggal, terhambatnya perekonomian, bahkan bisa timbulnya korban jiwa. Jadi, kebakaran bukan hanya membahayakan diri sendiri, namun membahayakan banyak orang. Sebenarnya, sahabat budaya bisa melakukan pencegahan kebakaran dengan melakukan beberapa langkah sederhana. Dan jika terjadi kebakaran, sahabat budaya bisa segera melakukan penanggulangnya. Nah, ini ada tips-tips dari pencegahan kebakaran itu sendiri. Yang pertama ada mematikan alat elektronik sebelum keluar. Nah, sahabat budaya perlu disimak bahwa kalau kita mau keluar itu jangan sampai lupa matikan colokan-colokannya, saklar-saklarnya, karena menurut ini ada data-data biasa penyebab dari kebakaran itu karena konsleting ya. Itu. Jadi sahabat budaya kalau mau keluar rumah ataupun tolong diperhatikan elektroniknya juga ya. Seperti itu.
1: Nah, sahabat budaya, langkah kedua itu adalah jangan pernah tinggalkan kompor dalam keadaan masih menyala ya.
0: Iya, betul.
1: Ini sangat krusial sekali. Kalau biasa itu saya juga kadang lupa kan dalam matikan kompor.
0: Astaga, kompor.
1: Iya,
0: loh,
1: harus... biasa toh di tengah jam, sudah mati dah, matikan kompor deh. Jadi harus putar balik
0: lagi. Iya sih, mau nggak mau ya demi keselamatan bersama.
1: Iya, betul. Nah, tips mencegah kebakaran selanjutnya adalah tidak meninggal kompor dalam keadaan menyala. Nah, sahabat budaya, biasanya nih hal sering terjadi itu adalah ibu-ibu yang memasak seringkali melakukan pekerjaan lain atau sering ditinggal-tinggal.
0: Iya ya, sambil melakukan aktivitas lain sambil memasak.
1: Iya sih.
0: Sebenarnya sih kurang bagus ya, kurang baik juga. Tapi perlu sajalah
1: ya
0: diperhatikannya gitu.
1: Terus pastikan tetap berada di dapur dalam proses memasak berlangsung. Tujuannya apa sahabat budaya? Untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas serta kelamaan memasak menyebabkan gosong yang menjadi pemicu kebakaran.
0: Betul sekali, Sri.
1: Terus ketiga itu adalah awasi penggunaan lilin. Nah, ini juga penting sekali ya.
0: Iya, apalagi kemarin-kemarin juga kan mati-mati lampu orang biasa pakai lilin gitu.
1: Apalagi kalau lilin itu kan kalau lama-lama lagi mencair.
0: Iya, mencair.
1: Jadi itu kadang itu menyebabkan kebakaran.
0: Paling pentingnya jangan dekat-dekat kain lah atau apa yang mudah terbakar, tidak boleh didekatkan.
1: Kain-kain tidak boleh berdekatan dengan lilin apabila lagi dinyalakan ya.
0: Iya.
1: Betul. Lilin menjadi salah satu alat penerangan ketika sedang mati lampu, sahabat budaya. Seringnya orang meletakkan lilin dengan alas yang berbahan mudah terbakar. Bahkan penempatannya di dekat barang-barang yang mudah terbakar juga biasanya ditinggal tidur dalam keadaan lilin masih menyala. Sahabat budaya, hal ini bisa memicu terjadinya kebakaran. Nah, agar lebih aman dalam penggunaan lilin, tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Dan jangan ditinggal tidur
0: iya,
1: ya.
0: Iya, bahaya nih.
1: Iya, betul. Nah, mungkin bisa kita dengarkan dulu di kelong berikut ini.
0: Oke. Okay.

0: Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Rina, kalau tugas kita nggak selesai sekarang, kita bisa dimarahin dosen tahu. Aduh, nggak sanggup banget kalau sampai nggak lulus.
5: Udah, tenang dulu yuk. Udah azan maghrib tuh. Yuk, kita sholat dulu.
4: Tapi batas waktunya tinggal sebentar lagi, Rin.
5: Yuk, kalau kita sibuk sampai lupa ibadah, hati kita makin gelisah. Kita mulai dari Allah dulu, biar Allah mudahkan tugas kita.
4: Iya juga ya. Kayaknya aku terlalu panik deh, sampai lupa kewajiban. Maaf ya, Rin.
5: Iya, gak apa-apa yuk. Setelah sholat, kita kerjakan bareng-bareng ya.
4: Setuju. Dengan hati tenang, tugas kita pasti jadi lebih ringan.
6: Nilai ibadah tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar.

0: Baik sahabat budaya, kembali lagi di program acara Energi Terbarukan. Nah, tips
1: tanggap bencana.
0: Oh, tanggap bencana. Baik sahabat budaya, tips yang keempat itu adalah jauhkan benda yang mudah terbakar. Nah, kamu harus tahu nih sahabat budaya, menjauhkan benda-benda yang mudah terbakar seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin ya Dilaya, karena api dengan cepat menyambar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah.
1: Iya, ini api cepat sekali memang penyebarannya, iya. Sahabat budaya. Jadi perlu kita awasi terus kalau misalnya kita lagi bakar-bakar atau apapun itu, pastikan untuk jauhi dari benda-benda yang mudah terbakar tersebut yang tadi dijelaskan teman saya.
0: Betul. Nah, yang selanjutnya itu adalah jangan pernah merokok di dalam ruangan rumah, di dalam rumah atau ruangan. Nah, ini mungkin lebih khusus untuk kaum Adam ya, sahabat budaya. Jika puntung rokok dibuang dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, maka hal tersebut bisa memicu kobaran api. Terlebih lagi, puntung rokok masih menyala dan menempel pada sofa atau benda lain yang mudah terbakar. Sebaiknya pastikan untuk mematikan rokok dan buang puntung rokok pada tempat sampah.
1: Iya, terus ada yang keenam, memeriksa kabel listrik rumah. Nah, walaupun kabel listrik di rumah kamu terlihat walaupun kabel listrik di rumah sahabat budaya terlihat baik-baik saja, namun sebaiknya tetap melakukan pengecekan secara berkala. Seperti yang tadi Sri lakukan ya, kalau misalnya kalau udah keluar rumah itu belum apa, kalau belum yakin ini belum mati atau menyala gitu, pasti harus dicek kembali. Nah, karena bisa saja kabel tersebut rusak akibat gigitan tikus atau faktor lain. Nah, jika tidak segera melakukan penanganan, kabel tersebut akan menjadi penyebab listrik korslet yang dapat berujung terjadinya kebakaran. Seperti itu. Terus ada poin berikutnya itu jangan membakar sampah di sekitar rumah. Nih banyak sekali ya kasus-kasus seperti
0: betul,
1: ini ya.
0: Betul, kalau bakar sampah sembarangan itu enggak boleh ya, sebenarnya.
1: Iya, karena penyebaran api itu apalagi di ruangan terbuka, angin itu bertiup sana sini. Jadi minta tolong ya jangan terlalu sering atau kalau boleh terus diawasi seperti itu. Jangan di kayak bakar sampah tapi ditinggal, jangan sama sekali.
0: Diperhatikan.
1: Iya, betul sekali Sri. Terus ada yang kedelapan nih Sri.
0: Jangan meninggalkan barang yang bisa picu kebakaran di dalam mobil. Nah, contoh barang ini seperti apa menurut Kak?
1: Iya, rokok juga sih.
0: Rokok ya. Terus apalagi itu biasa kalau HP sudah dimainin. HP sudah dimainin kan bisa panas kan.
1: Iya, panas, betul.
0: Tidak boleh disimpan apalagi di jok mobil itu kan dari bahan-bahan karet ya, jadi mudah terbakar juga.
1: Betul.
0: Nah, sahabat budaya, peristiwa mobil terbakar sering mulai terjadi. Apalagi nih ketika musim kemarau, musim panas di Makassar nih panas sekali. Jadi sebaiknya itu jangan meninggalkan barang yang memicu kebakaran di dalam mobil.
1: Iya, ini juga nih power bank juga bisa jadi.
0: Terus jangan korek gas.
1: Oh iya, betul. Itu
0: korek
1: itu paling
0: gas. Terus body spray, air mineral. Air mineral bisa ya?
1: Kurang tahu sih.
0: Tapi kayaknya bisa ya, karena di sini disampaikan bisa. Terus hand sanitizer, terus laptop sama
1: itu sih,
0: HP.
1: Iya, betul.
0: Enggak boleh ya, sahabat budaya. Terus kebakaran memerlukan beberapa pemicu yang disebut segitiga api, terdiri dari udara, panas, dan bahan bakar.
1: Terus ini ada penanggulannya nih Sri, tolong dijelaskan.
0: Oh iya, sedikit saya jelaskan sahabat budaya itu bagaimana sih tips penanggulangan terjadinya kebakaran. Nah, penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran. Nah, jika upaya-upaya pencegahan kebakaran sudah maksimal dilakukan namun masih terjadinya kebakaran di rumah atau di lingkungan sekitar, maka upaya penanggulangan kebakaran harus dilakukan semaksimal mungkin. Nah, ini ada beberapa tipsnya di penanggulangan kebakaran ya. Yang pertama itu adalah berusahalah untuk tetap tenang ketika tiba-tiba terjadi kebakaran di sekitar kamu. Terus yang kedua itu apabila kebakaran tersebut masih bisa diatasi dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau biasa kita sebut APAR ya, sebaiknya segera gunakan alat tersebut atau bisa juga dengan menggunakan karung goni yang telah dibasahi menggunakan air. Kebakaran skala kecil biasanya bisa diatasi dengan menggunakan alat tersebut. Terus ini, yang ketiga, apabila ternyata kebakaran tersebut disebabkan oleh adanya korsleting listrik, sebaiknya segera matikan listrik di rumah kamu atau di rumah sahabat budaya. Terus yang keempat adalah segera tutup ruangan yang sedang mengalami kebakaran agar tidak menjalar ke ruangan lainnya. Terus yang kelima, jika kebakaran yang terjadi merupakan kebakaran berskala besar, sebaiknya segera selamatkan diri sahabat budaya dan keluarga dan langsung berusaha keluar rumah. Terus yang keenam itu, pada saat terjadinya kebakaran, upayakan agar tidak menghirup asap tebal yang muncul dari kebakaran tersebut. Terus yang ketujuh, lakukan latihan evakuasi kebakaran sebagai bentuk cara penanggulangan kebakaran. Dan yang terakhir nih sahabat budaya, segera hubungi petugas pemadam kebakaran dengan menelpon pada nomor 113 apabila api memang sudah mulai sulit untuk dikendalikan. Nadila, ada informasi lagi atau enggak?
1: Ah, mungkin itu saja ya, karena kita sudah di penghujung acara.
0: Iya, betul.
1: Sudah pukul 10:50 Wita.
0: Kami kembalikan ke Kak Inces.
2: Baik, terima kasih Dila dan Sri ya, sudah memberikan informasi terkait dengan tanggap bencana. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Baik, kita jelang jam 11 waktu Indonesia Tengah. Stay tune terus di Perempat RR Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
1: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, tongkonan berdiri kokoh dengan atap melengkung menyerupai perahu, itulah tongkonan. Rumah adat khas suku Toraja yang syarat akan makna. Rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat kehidupan sosial, budaya, dan spiritual bagi keluarga besar Toraja. Setiap ukiran yang menghiasi dindingnya memiliki filosofi tersendiri, mulai dari simbol kesuburan, kehidupan, hingga penghormatan kepada leluhur. Tongkonan juga memegang peran penting dalam berbagai upacara adat, termasuk pelaksanaan Rambu Solo, di mana rumah ini dijadikan pusat prosesi penghormatan terakhir. Dan hingga kini, tongkonan tetap berdiri megah sebagai simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Toraja di tengah perkembangan zaman.

0: 105 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini. Kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita Teras UMKM. Nah, sahabat budaya, kali ini di Teras UMKM kita akan membahas terkait dengan penasaran saya, yaitu dari sekotak donat ke gelas kopi. Aduh, kira-kira pembahasan kita seperti apa? Wah, kali ini sudah ada narasumbernya hadir di studio yang akan membahas terkait dari sekotak donat ke gelas kopi. Ada owner Debbie's Drink by Debbie's Donut, Kak Debbie Sahriani. Okay, daripada kita berlama-lama, langsung aja kita menyapa beliau ownernya. Halo Debbie.
1: Halo Kak Debbie.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, kita jumpa lagi dari setelah berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan, tapi kayaknya tambah subur ya. Tapi ya, kita berharap juga laris manis juga ya.
1: Iya, amin.
0: Produknya, okay. Dari donat ke gelas kopi, pembahasan kita kali ini. Nah, kira-kira nih, bisa gak kita ceritakan awal mula Debbie's Donut ini akhirnya merambah ke bisnis minuman?
1: Nah, awal mulanya itu pertamanya kan ada kepikiran untuk franchise minuman kopi gitu kan. Nah, setelah kami cari proposal-proposal kan kumpul, ternyata modalnya sangat-sangat gak masuk akal sih kan. Dan bagi hasilnya juga gak masuk akal. Soalnya sampai ratusan juta untuk franchise-nya. Dan pembagian hasilnya itu 60-40.
0: 60-40.
1: Iya.
0: Wow.
1: Menurutku tinggi sekali.
0: Tinggi ya? Betul. Okay. Apa yang membuat Debbie's Donut terpikir untuk tidak hanya menjual donat saja?
1: Nah, karena kebanyakan yang datang itu, biasanya ya saya lihat yang datang beli donat itu pasti bawa kantongan minuman gitu kan. Saya bilang, oh jadi pasangannya donat itu kayaknya kopi. Kayak gitu. Jadi saya tanyalah pegawai saya kan, karyawan saya, bagaimana kalau kita tester. Pertamanya tester dulu kan minuman. Dikasihin kan beberapa orang yang datang. Dan mereka suka gitu.
0: Iya. Jadi ini memang pasangan dari donat itu adalah kopi, kopi susu. Pokoknya minuman-minuman yang kekinian saat ini lagi viral ya. Karena memang pas sekali itu. Apalagi kalau kita lagi duduk-duduk, dengarkan acaranya RRI Makassar itu. Pas sekali Debbie. Bagus pemikiran tak kayaknya
1: ya. Iya dong.
0: Kenapa memilih minuman atau kopi sebagai produk pendamping donat?
1: Nah, karena yang lagi happening sekarang kan kopi.
0: Kopi ya?
1: Dimana-mana kan.
0: Dimana-mana merambah.
1: Belok sedikit kopi.
0: Kopi. Berarti ini ada juga stand-stand Pak juga?
1: Ada.
0: Ada?
1: Iya.
0: Di mana itu?
1: Ada di Tabaria, ada di Samata dekat kampus UIN, ada di Batuwaraya.
0: Dia banyaknya.
1: Iya, alhamdulillah. Dan yang akan buka berikutnya ini ada di Malengkeri. Sekitar 100-200 meter dari kampus UNM.
0: Deh, kalau memang dari dekat kampus itu luar biasa. Nah, laris manis sih, karena memang anak-anak kampus itu suka yang minuman seperti ini gitu. Yang jaga siapa Mi tuh? Yang jaga itu yang standby begitu?
1: Pegawai semuanya.
0: Pegawai ada, semua? Iya. Bah, luar biasa, memang owner. Ini namanya owner, bos. Okay, Debbie, apakah ide membuat Debbie's Drink ini muncul dari permintaan pelanggan atau mungkin ide Takji sendiri?
1: Ide saya dan suami sih Kak.
0: Ide kita dan suami. Okay. Jadi memang pikirannya untuk pasangan dari donat itu adalah kopi ya. Yang pas kali
1: yang pertama itu dan yang kedua ya menambah cuan kan.
0: Menambah cuan ini nasami.
1: Bagaimana caranya supaya biar pemasukan omset tambah banyak.
0: Biar tidak bisnis kayak begini kayaknya. Tidak goyang.
1: Goyang juga Kak.
0: Goyang kalau misalkan banyak pengeluaran tak banyak mau tak ya. Okay, menurut Debbie's, apa hubungan antara donat dan minuman dalam satu kali pembelian?
1: Tanpa minuman, makan donat juga gak enak. Begitupun sebaliknya. ada minuman pasti kita cari kudapannya atau makanan cemilannya seperti itu. Dan kayaknya yang paling pas dengan donat dengan kopi itu donat.
0: Donat.
1: Begitupun sebaliknya.
0: Iya iya betul. Karena biasanya tuh kalau kita makan donat tuh bingung ki. Ada tasak-tasak ini kalau tidak ada minumannya ini. Minum ke air putih juga kayak bi aja ya. Jadi coba dong yang ada rasa-rasanya.
1: Ya betul.
0: Berarti deh, apalagi kalau pecinta kopi pasti tenang suka.
1: Betul.
0: Tapi di sana bukan cuma kopi saja.
1: Bukan, ada juga yang non kopi.
0: Ada varian lain non kopi.
1: Iya ada.
0: Oke. Apa tantangan pertama saat kita memulai yang namanya menjual minuman? Tantangan pertamanya?
1: Yang pastinya kita terkendala sama brand yang sudah besar seperti itu kan. Masih iya, jadi di compare ke ceritanya kita dibanding-bandingkan seperti itu. Ini kayaknya kopinya kurang anu, kurang ini, kurang itu begitu. Iya. Sedangkan kita memang ini cari bukan, kita ini kelasnya bukan yang pencinta kopi, sekedar bukan, kopi
0: maksudnya. Sekedar kopi
1: ya,
0: kan.
1: Ya, bukan dibilang kalau ya kalau kalian mau cari kopi ya pergi ya, di
0: pergi
1: situ.
0: Pergi mau yang bar kan, kopi yang betul. Apa ya itu yang tebal-tebal bold kayak itu kopi ya.
1: Yang ada bilang apa? Apa sih? Soft dan apa sih?
0: Ada yang soft, ada yang bold.
1: Ya, seperti itu Kak. Jadi saya juga biasa agak pusing sih kan kita di sini jualannya donat kan. Dan apanya pendampingnya itu minuman seperti itu.
0: Iya, begitu juga saya dengan soulmate-ku toh. Dia itu pecinta kopi. Jadi toh yang bold, yang mana soft, mana bold. Kalau saya tidak, saya suka yang softnya. Dia lebih suka bold. Jadi terserah memang

0: pecinta ya, kopi ya silakan. Kalau gitu. Saya tuh mau bold mau soft, tapi lebih saya suka yang soft soft ya, sih.
1: Saya juga ya. Seperti itu. Jadi
0: kalau bold itu biasanya apa dia biasa minta kak tambahan ini susu, bisa ditambah dulu susunya, ya. Gulanya. Iya. Dan itu juga biasa juga dia susah tidur bes.
1: Betul. Mulai berdebar-debar jantung tak.
0: Berdebar hatiku berdebar. Oke, apakah Debbie's Drink menggunakan konsep atau cita rasa yang berbeda dari minuman pada umumnya?
1: Sebenarnya enggak jika.
0: Enggak jika. Iya.
1: Yang normal, standar-standar
0: iya, aja. Iya. Jadi enggak perlu ada ininya, enggak perlu ada itunya.
1: Iya, by resep ji.
0: By gitu. Resep aja, oke. Okay. Bagaimana cara menentukan menu minuman yang cocok dengan karakter Debbie's Donut?
1: Nah, ini yang saya bilang tadi, Kak. Kalau pencinta kopi, baiknya jangan mie pergi di Debbie's Donut. Yes. Karena semua ini, apalagi karakter Debbie's Coffee ini, Debbie's Drink ini, lewat sortiran saya seperti itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kalau saya merasa, oh ini cocok, ini pasangannya dengan donat ini. Sebegini mitakarannya, oke. Okay. Kayak gitu, Kak.
0: Oke. Okay. Nah, Debbie, bagaimana, dari berbagai menu, mana yang paling banyak diminati pelanggan?
1: Non-coffee.
0: Iya. Nah, variannya apa saja sih?
1: Thai tea yang paling best.
0: Paling, masa?
1: Iya. Itu yang paling cepat sekali sold, Kak.
0: Iya, tapi yo pernah aja kayaknya itu hari yang kita kasih rasa ke apa?
1: Bukan kopi semuanya.
0: Tapi enak ku rasa.
1: Iya, enak, tapi yang paling best seller itu Thai tea yang paling banyak orang cari.
0: Oh, Thai tea.
1: Karena kan memang ada brand besar tuh donat memang dia pasangannya itu juga.
0: Iya. Oh.
1: Dan ternyata banyak memang pencinta donat kayaknya memang tahu pasangannya donat itu Thai tea kayaknya sih.
0: Kayak gitu. Iya, benar sih. Oke, okay, terus apa saja variannya yang dari donuts drink?
1: Donuts drink, Debbie's drink. Itu ada gula aren, ada Debbie's coffee.
0: Debbie's coffee itu apa?
1: Dia kopi susu.
0: Kopi susu, iya. Oke. Okay.
1: Ada americano, ada americano peach. Itu juga yang saya paling suka, americano peach.
0: Masa?
1: Enak sih menurutku karena
0: americano kan kopi tuh.
1: Nah, itu jadi kalau kita tambahin peach jadinya kayak wangi enak ya.
0: Oh,
1: gitu Kak.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja salah satu favoritku dan itu aja yang banyak laku. Kalau americano peach-nya.
0: Terus bilang sih dirimu.
1: Saya takutnya kita enggak suka yang pahit-pahit aja, jadi saya enggak rekomendasikan.
0: Iya. Lanjut. Apa lagi variannya?
1: Butterscotch, ada cafe latte,
0: iya.
1: Apa sih lagi?
0: Nah kelupa nih produknya.
1: Itu kayaknya kalau kopi.
0: Itaro.
1: Bukan non-coffee itu, Kak.
0: Kalau
1: non-coffee itu ada coklat, ada Thai tea, green tea, taro, red velvet. Itu aja.
0: Kenapa tidak buat kimacha? Sekarang kan matcha lagi hits. Matcha.
1: Iya sih, saya juga lagi pikir-pikir matcha dan bagaimana, Di? Karena kayaknya agak
0: susah kah atau apa?
1: Pricey gitu. Beda maksudnya agak mahal kayaknya bahan
0: gitu matcha, Di. Tapi kenapa itu matcha sekarang itu yang lagi viral banget ya?
1: Memang.
0: Tapi jujur saya juga suka sih.
1: Salah satu juga kasih enggak cantumkan itu. Di sebelahku itu ada penjual matcha kocok jadi enggak enak juga.
0: Oh, enak ya. Baiknya nih orang.
1: Iya. Mungkin di outlet lain bisa lah.
0: Iya, di outlet lain bisa. Tapi kalau di sebelah-sebelah outletnya kayaknya enggak boleh kalau ada persaingan. Come on, Joy, ya. Jadi di antara itu yang beberapa outlet tadi itu toh Debito ada berapa outlet?
1: Untuk yang berjalan sekarang ada 3, Kak.
0: Ada 3. Di antara itu yang mana yang paling laku banget, Ki?
1: Apanya? Minumannya.
0: Minumannya.
1: Di yang itu aku bilang ada tetanggaku matcha kocok.
0: Di situ yang
1: di Samata.
0: Di Samata tadi bagaimana Samata. Itu?
1: Di kurang lebih 100 meter dari kampus UIN, sebelum kampus UIN.
0: Oh, sebelum kampus UIN, Di.
1: Dan rata-rata memang anak kampus dia juga yang beli.
0: Ya. Luar biasa. Jadi kalau kita itu atleta biasa datang Ki juga kunjung-kunjungi begitu.
1: Iya, wajib, Kak.
0: Wajib, iya, ya. Itu wajib. Dalam sehari berapa kali Ki kunjungi?
1: dalam seminggu 4 kali sampai 5 kali lah.
0: Oh, jadi enggak tiap hari ya?
1: Enggak, kok, enggak tiap hari
0: ada
1: juga.
0: Tuh, ada tuh jedanya.
1: Ada tuh kayak begini, Mi, ada kayak di sini bahwa
0: iya,
1: acaranya mau dikunjungi.
0: Jadi dalam satu outlet itu berapa lama Ki di situ?
1: Sekitar sejam lah, Kak. Saya sejam, cek semua ya, toh cek apa tahu. ini kayak gitu.
0: Memang dia jadi owner tuh, ya. Jadi luar biasa memang.
1: Masya Allah.
0: Kayaknya saya harus belajar sama Anda.
1: Aduh, masih pemula, Kak.
0: Pemula tapi dia banyak outletnya, guys. Ya.
1: Yang penting berani.
0: Berani ya? Berani. Oh, jadi kuncinya untuk memulai usaha ini berani.
1: Berani, Kak. Jangan Ki dengar orang.
0: Oh, jangan dengar orang. Ya. Nah, itu dirikan yang namanya drink Debis ini, Debis drink ini mulai kapan itu?
1: Mulai bulan Juli.
0: Juli, Agustus, September. Berarti yeah, baru, Bidi.
1: Baru, Kak, baru.
0: Iya, karena itu hari kan kita bilang, iya ada produk baru aku. Bilang, iya pada.
1: Iya.
0: Tapi kalau donat itu mah ya udah berinilah bertahun-tahun ya.
1: Enggak juga donat bertahun-tahun, Kak. Baru tahun lalu kalau donat.
0: Tahun lalu, Kak?
1: Iya, tahun lalu.
0: Oh, begitu. Gue kira saya bertahun-tahun banget, Mi Beb.
1: Kak.
0: Nah, orang tahu suka juga donat, tak?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apalagi itu orang di rumahku, tak? Makanya, iya. Oke, Debbie.
1: Iya.
0: Berapa harga dari minuman Debis ini?
1: Nah, karena kita pemula dan kita, apa ya, mau menjangkau pasar anak kuliahan, jadi kita dibawa harga kebanyakan kopi-kopi take away. Jadi ya di 12 ribuan, Kak.
0: 12 ribuan. Iya. Termasuk murah ya?
1: Iya sih.
0: Itu yang coffee, terus yang non coffee?
1: Sama, rata.
0: Sama harganya.
1: Kecuali butterscotch, Kak. Dia 14 ribu.
0: Oh, kenapa dia?
1: Ada tambahannya tuh aja. Yang itu yang tambahannya itu
0: mahal. Iya. Oke. Tapi termasuk murah karena orang biasanya jual 15, 16, 17. Gitu ya. Oke. Nah, Debis ya. Sebelum kita lanjut ya.
1: Yeah.
0: Daripada kita berlama-lama, saya mau kasih kesempatan dulu Anda untuk minum dulu. Oke, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya. Oke.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: pemirsa gitu.
1: Baik, kita masih bersama di acara Teras UMKM dengan Davis Donut and Drink ya. Saya tidak tahu kalau ketemu sama Anda ini harus saya bagaimana gitu loh. Oke, Debbie, kita lanjut lagi ya. Nah, ini apakah pelanggan Debbie's Donut ini langsung menerima kehadiran produk minuman yang biasanya beli donat itu? Nah, ini sekarang ada minuman. Apakah dia langsung menerima atau kayak gimana?
2: Ada yang menerima, ada yang tidak, Kak.
1: Kenapa dia tidak menerima yang tidaknya?
2: Yang tidaknya dia kayak bilang, Ji, donatmu saja, kayak gitu.
1: Oh, donatmu saja. Minuman enggak bagi.
2: Enggak. Banyak juga yang sudah beli di luar, Kak. Dia enggak tahu PIN.
1: Oh, dia enggak tahu PIN. Makanya saatnya harus dipromosikan memang.
2: Iya, betul.
1: Ya. Bahwa di sini juga ada minuman, Kak.
2: Ya.
1: Jadi dapat kenyangnya, dapat segernya. Asik. Wih, biasa tuh aja mempromosikan anu kalau di outlet-outlet jenda usah mau dipanggil selegram.
2: Iya, Dik. Bapak nanti buka ini anu. Apalagi yang di Malengkeri
1: tuh.
2: Kita mau paling nanti, Dik.
1: Iya, sampai mana nanti anu sama bocah. Bocah ke pintar tuh yang mempromosikan.
2: Oh, cocok itu. Dia mau pale.
1: Tanya mami sama manajernya.
2: Oh, iya, Dik, manajernya. Penting ada harga khusus, Pak.
1: Harga khusus. Kalau ini saja yang itu hari biar produk cuci wajah itu dia tuh saya kasih harga khusus sama dia. Karena dia bilang tuh untuk perkenalan,
2: ya,
1: bestie.
2: Betul.
1: Masya Allah. Lanjut nih, Pali.
2: Lanjut.
1: Debbie's.
2: Iya. Yeah.
1: Debbie's Bearing. Debbie.
2: Iya.
1: Yeah. Apakah ada?
2: Tapi gak apa-apa, banyak juga harus kami panggil Kak Debbie's.
1: Debbie's. Oke. Debbie Sahariani.
2: Iya. Yeah.
1: Dewi Satriani.
2: Betul. Beda teh,
1: beda tipis di nama mata.
2: Beda teh sama
1: satu B dan B. Ya, apakah ada pelanggan yang awalnya membeli donat kemudian tertarik mencoba minum untuk beli minumannya?
2: Ya, banyak
1: ya?
2: Sekali karena kebetulan kita ada promonya. Jadi
1: ada promonya. Okay.
2: Kalau dia beli minuman, dia bisa tebus murah donatnya.
1: Masa?
2: Jadi mau enggak mau dia harus beli minumannya.
1: Oh, iya.
2: Seperti itu, Kak.
1: Oh, jadi kalau beli minuman langsung ada promo donat.
2: Ya, ada diskonnya donatnya. Dan itu memang harus beli minuman, Pi.
1: Oh, harus beli minuman. Jadi kenapa bukan beli donat, ada diskonnya minuman?
2: Belum tentu dia mau minuman, Kak.
1: Oh, begitu, Di. Jadi misalkan, toh beli minuman ini ceritanya, toh harganya katakanlah 12.000.
2: Yeah.
1: Terus kalau mau beli donat, berapa jadinya itu harga donatnya?
2: Donat yang kayak 25.000 jadinya 20.000 mami.
1: Deh, banyak ya diskonnya.
2: Iya, banyak yang bilang, kenapa bukan langsung donatnya saja, nanti minuman pun gak laku.
1: Oh, begitu, Di.
2: Seperti itu, jadi
1: strateginya luar biasa memang ya.
2: Seperti itu.
1: Oke, Debbie, bagaimana strategi Debbie's agar pelanggan tertarik membeli donat sekaligus minuman?
2: Nah, itu tadi kayak yang saya bilang, promonya.
1: Promonya,
2: ya,
1: Di.
2: Iya, seperti itu.
1: Iya sih. Jadi memang jadi owner harus pintar-pintar ya.
2: Iya deh, Kak. Tidak ada libur, 24 jam itu bekerja.
1: Biar yang penting ada cuan.
2: Nah,
1: cuan,
2: itu juga
1: cuan.
2: Iya.
1: Ya.
2: Tapi kalau boncos juga.
1: Oh, boncos juga. Tapi kalau boncos begitu, apa yang kita lakukan?
2: Boncos, saya subsidi silang, Kak.
1: Subsidi
2: jadi kalau contoh
1: ya?
2: Di salah satu outlet itu lagi boncos, Kia. Outlet lain yang menutupi, Kak, gitu.
1: Begitu dia, Masya Allah.
2: Iya.
1: Ya. Oke, menurut apakah menjual donat dan minuman bisa membuat nilai transaksi pelanggan meningkat?
2: Meningkat sampai 30%, Kak.
1: Dia tahu, luar biasa.
2: Betul.
1: Karena ada mie minumannya, ada mie donatnya.
2: Iya.
1: Itu satu pasang, satu paket yang apa, Dik? Bikin anu memang pas pasangannya mie.
2: Ya, betul.
1: Ya?
2: Iya.
1: Iya. Ada tidak? Oh, yang itu tadi, Dik, yang kayak dibilang kalau beli minuman, promo untuk donat.
2: Ya, seperti itu. Okay. Jadi karena kalau saya enggak kasih begitu, Kak, nanti enggak laku minumanku.
1: Iya, enggak
2: bisa terangkat.
1: Enggak bisa terangkat gitu ya. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Apa keuntungan bagi sebuah brand makanan ketika berani menambah kategori produk baru, keuntungannya?
2: Menambah jangkauan, tak, Kak. Jadi kalau contohnya jangkauan. Tadinya kita cuma jualan donat kan, jadinya cuma pencinta donat yang datang. Ini kalau kita tambah minuman, jadinya pencinta kopi, non-kopi itu bisa merasakan juga donat kayak gitu. Jadinya yang tadinya salah satunya yang tadinya mau donat saja, jadinya bisa minum kopi. Yang tadinya cuma mau minum kopi, jadinya bisa makan donat juga gitu.
1: Itu tadi asik.

0: anda sudah makan donat, silakan minum kopi.
1: Nah, cocok nih.
0: Okay. Bagaimana Debis melihat persaingan bisnis minuman yang saat ini cukup banyak?
1: Aduh, bagaimana Di? Kayak bisanya kayak gitu maksudnya.
0: Bisa kok, Dia berani kok.
1: Ya, itu kayak berani kok kayak gitu. Modalnya juga enggak sedikit tapi ya. Alhamdulillah ada Ji juga.
0: Iya, tapi kan yang selama ini didukung Ki sama suami toh. Ya, yang awalnya dulu tidak tahu.
1: Iya, betul.
0: Tapi akhirnya didukung ya, luar biasa ya. Supportnya itu.
1: Iya, banget.
0: Nah, selain 100%. Betul. Selain suami yang dukung kita apa ini? Adakah komunitas yang mendukung
1: ada,
0: kita?
1: Ada, iya. Ini juga komunitas yang bikin Kak sampai berani kayak seperti ini.
0: Ih, luar biasa.
1: Saya enggak, iya, awalnya apa saya enggak tahu komunitas itu namanya Rido Challenge.
0: Rido Challenge ya. Tapi salah satunya memang itu, memang kita bergabung di komunitas itu seperti itu.
1: Iya.
0: Yang mungkin kita kayak takut-takut gitu, betul, akhirnya kita bisa berani
1: nah,
0: kan.
1: Nah, betul. Nah,
0: memang ownernya Rido Challenge, ownernya Kak Rido.
1: Iya, hebat.
0: Ya. Selamat siang Kak Rido. Oke, lanjut lagi nih. Apakah Debis Drink ini hadir untuk mengikuti tren atau justru ingin menciptakan pasar sendiri?
1: Saya ingin menciptakan pasar sendiri, Kak.
0: Menciptakan pasar sendiri.
1: Iya,
0: oke,
1: betul.
0: Jadi bukan untuk ikut-ikut tren ya.
1: Bukan.
0: Karena kalau kita mengikut tren juga ngapain juga? Capek-capek ya.
1: Iya, capek-capek. Jadi
0: harus
1: memang
0: pasar sendiri.
1: Iya, betul.
0: Tahu memang.
1: Saya memang menggait pencinta donat yang mau minum kopi dan minuman non-kopi kayak gitu.
0: Iya, iya. Oke. Seberapa penting inovasi bagi UMKM agar tidak hanya bergantung pada satu jenis produk?
1: Sangat-sangat penting.
0: Sangat penting.
1: Iya, kalau di mana salah satu brand atau jualan teh itu stuck dengan omset yang begitu-begitu saja, kita dituntut memang untuk berinovasi, Kak. Bagaimana caranya kita menciptakan peluang-peluang cuan yang baru?
0: Iya, iya,
1: kayak gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi kita ini enggak mati, enggak apa ya, istilahnya kalau bahasanya suamiku dia bilang hukum alam,
0: hukum alam,
1: jadi tergeser Ki dengan hukum alam kayak gitu.
0: Hukum alam.
1: Iya, jadi
0: tidak mengerti namanya hukum jadi, alam, hukum karma, hukum apa, hukum rimba.
1: Jadi yang kuat yang berkuasa seperti itu tuh,
0: seperti itu.
1: Yang lemah tersingkirkan nih.
0: Jadi bagaimana itu hukum alam?
1: Iya, bagaimana kita selalu apalagi cari ide-ide itu supaya ini brand atau jualan tak ini tidak dilupakan orang, tetap orang cari.
0: Orang cari tahu gitu. Iya tahu, seperti Debis Donut and Drink.
1: Iya. Yeah.
0: Di mana bisa dapatkan tempat penjualan? Oh, tadi udah kan.
1: Sudah,
0: di mana?
1: Banyak yang sudah dijawab di depan-depan.
0: Nomor kontak yang bisa dihubungi, siapa tahu nanti nih ada yang dengarkan pelanggannya penasaran.
1: Boleh,
0: iya.
1: Ya, dicatat Midi.
0: Ya, catat Kim.
1: Di 081-347-199-799.
0: Bisa diulang nih, Deb.
1: 081-347-199-799.
0: Oke, jadi penasaran Ki, kalau misalkan kita lagi duduk-duduk dengarkan Pro 4 itu, daripada duduk garing Ki, lebih bagus itu beli Ki donatnya Debis Donat. Nah, apalagi kalau ada di mana tadi tempat
1: di Tabaria,
0: Samata,
1: Batu Araya,
0: Menyusul Malengkeri. Beli begitu donatnya Debis Donat sama minumannya.
1: Nah,
0: pas sekali kalau di Batu di mana Batu itu?
1: Batu dekatnya SMP 8.
0: Oh, dekatnya SMP 8.
1: Iya, saya memang cari yang tempat-tempat pelajar
0: ya, karena memang kan ini sasarnya untuk pelajar.
1: Iya, harganya juga ekonomis gitu kan. Iya,
0: betul.
1: Indis ekonomi.
0: Tapi memang ini seleranya juga sebenarnya bukan cuma pelajar, Beb. Tapi itu orang yang dewasa juga itu suka namanya donat dan minuman,
1: betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Tapi ini harganya memang dikhususkan untuk anak-anak pelajar ya, yang pas di kantong.
1: Iya, betul, Kak.
0: Iya, oke. Untuk pelaku UMKM yang ingin menambah produk baru, apa yang sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu?
1: Mental, Kak.
0: Oh, mental.
1: Mental
0: ya.
1: Nomor satu, Kak, karena
0: berani enggak?
1: Iya, betul. Jangan sampai kita sudah mau mulai tiba-tiba enggak sesuai harapan tak bisa anjlok, Kak. Iya, Kak.
0: Betul,
1: itu yang paling bikin apa di?
0: Tapi memang kita berani.
1: Ya.
0: Iya.
1: Betul, Kak.
0: Tapi modal juga kayaknya itu dia.
1: Iya, modal juga.
0: Gitu. Siapa tuh enggak pakai modal sih, Debi? Bagi dulu informasinya bagaimana enggak pakai modal untuk usaha. Bisa
1: pintu.
0: Tidak ada itu bisa kalau cuma doa. Harus memang ada modal ya.
1: Iya, betul, Karso.
0: Ada nih modal, tak berdoa, Miki.
1: Nah, iya, berdoa. Minta dikuatkan juga.
0: Dikuatkan, toh, berani.
1: Berani, Kak. Berani dan modal. Modal itu kan, modal nekat.
0: Modal nekat.
1: Deh, pare itu.
0: Tapi memang iya tuh, iya. Harus memang betul ada modal. Modal nekat, modal anu juga, modal uang.
1: Ya.
0: Mau di apa? Kalau misalkan ada juga modal nekat, tak berarti ada modal uang tak.
1: Sama aja bohong.
0: Sama bohong.
1: Nekat, terlalu nekat. Terlalu nekat. Negat sekali kalau
0: negat
1: itu
0: sekali
1: ya.
0: Memang. Oke, Debbie, yeah. Dari kotak donat ke gelas kopi, apa pesan Debbie untuk UMKM agar berani keluar dari zona nyaman dan terus berkembang?
1: Ya, yang pertama siapkan mental. Mm-mm. Pokoknya apapun itu kalau kita tidak berani mencoba, kita akan di situ-situ terus. Dan kalau memang kita mau penghasilan atau cuan yang lebih atau keuntungan yang lebih dan ada cita-cita tak untuk berubah atau menjadi yang lebih baik,
0: yes.
1: Harus berani yeah, mencoba. Yeah. Kalaupun kita ndak punya modal, modal nekat mungkin saja, berapapun modal tak pakai misalnya dulu.
0: Ya,
1: seperti itu, iya. Gitu, begitu saya pokok tutup mata mungkin saja.
0: Iya. Saya curiga aku saya modal tak gitu, makanya berani ke modal tak itu berjuta-juta. Jadi biar ndak tutup mata jadi.
1: Iya, tapi ada tonji kak, maksudnya ada tonji itu kak, masalah-masalah yang saya misalnya yang pendam sendiri begitu.
0: Ndak berbagi sama suami kalau ada masalah.
1: Berbagi sih juga kak, cuman dia kan ada sibuk Tom dengan pekerjaannya tuh.
0: Ini
1: Tom yang saya nuku jadi ownernya tuh ceritanya.
0: Iya. Suami siap mendukung apa yang menjadi kendala ya. Pasti. Apa pesan tak buat suami tamu?
1: Suami
0: ya, buat UMKM buat suami tamu.
1: Rajin-rajin kerja ya. Biar bisa tambah-tambah modal.
0: Iya. Ucapkan terima kasih kek buat
1: terima
0: suami.
1: Kasih. Love you.
0: Iya Towa. Terima kasih Towa buat suaminya. Debis ya. Yeah. Semoga saja Debinya, Debis donat dan drinknya ini bisa makin terkenal.
1: Amin.
0: Makin laris manis sejagat raya.
1: Amin.
0: Oke. Kalau gitu Debi ya, karena kita udah di penghujung acara, kita harus entaskan sampai di sini. Sekali lagi sukses kek selalu Debi.
1: Amin.
0: Dan kita juga tetap baik sama semua orang ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa Debbie. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan.

Kota Sinjai, berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balang Nipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balang Nipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini, Benteng Balang Nipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis. Dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko. Yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Ramang-Ramang merupakan salah satu destinasi wisata dengan keindahan gunung-gunung kars yang menjulang tinggi di Desa Salendrang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Dermaga berapa tuh, Pak? Dermaga 2 mana?
0: Sejumlah wisatawan lokal dan mancanegara sedang asik menikmati keindahan kawasan Ramang-Ramang sambil menelusuri sungai dengan menggunakan perahu motor.
1: Nipa.
2: Nipa. Kayak kelapa sawit.
0: Bukan ya. Menggunakan joloro atau perahu motor menyusuri sungai di sepanjang kawasan kars Ramang-Ramang menjadi salah satu daya tarik objek wisata di sini. Sepanjang menyusuri sungai ini, kita bisa melihat beberapa situs bersejarah seperti situs Pasaung, Gua Berlian, dan juga Gua Kelelawar yang ada di pinggiran sungai. Tidak hanya itu, jika berminat, kita juga bisa diantar menuju gua bersejarah untuk melihat gambar tertua yang terletak di dalam gua dan diperkirakan berusia 45 ribu tahun lebih. Di balik keindahannya, ada cerita kelam masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Ramang-Ramang. Mulai dari penolakan akan keberadaan tambang, hingga menjadi objek wisata yang mendunia.
3: Sekitar tahun 2007-an, 2007-2009 itu, izin tambang kita itu pernah mencapai angka di atas 60 izin di Kabupaten Maros. Ada marmer, ada batu gamping, ada semen, ada galian C. Ya mungkin pada saat itu cara kita melihat itu sangat monoton ya. Bahwa ketika melihat batu ya kalau tidak jadi marmer ya jadi semen. Nah salah satu dari sekian banyak izin tambang itu, bukan salah satu, ada 3 di sini yang masuk di wilayah Desa Salendrang. 2 di antaranya itu ada di Dusun Ramang-Ramang. Di Bulu Baraka ini konsesinya sekitar 33 hektar, di hutan batu itu sekitar 24 hektar.
0: Muhammad Ihwan atau yang biasa disapa Iwan Dento, salah satu warga Desa Salendrang yang dikenal sebagai sosok yang berjuang keras menolak aktivitas pertambangan yang mengancam kawasan kars di Dusun Ramang-Ramang.
3: Tapi yang mereka lupa adalah bahwa di situ ada situs prasejarah. Ada peninggalan orang-orang tua kita yang usianya ya sekitar 20 ribu tahun yang lalu. Kedua, di gunung itu ada sumber air yang biasa dipergunakan oleh warga pada saat musim-musim kemarau gitu kan. Kemudian yang ketiga, ada hubungan kebudayaan antara masyarakat dengan kawasan kars itu. Ada kebiasaan-kebiasaan yang lahir dari interaksi mereka dengan gunung misalnya. Kalau di Bugis Makassar kan misalnya ada, kita kenal istilah misalnya macerak bulu misalnya. Atau misalnya mengambil tanah.
0: Selain karena memiliki situs sejarah, penolakan yang dilakukan karena masyarakat setempat memiliki kedekatan emosional dengan alam sekitar. Khususnya kebutuhan akan sumber daya alam berupa bambu dan kayu jati.
3: Model penolakan yang kita lakukan adalah ya kita membaca regulasi bahwa satu sisi negara kita membenarkan masuknya investasi, industri dan sebagainya. Tapi pada sisi lain negara juga melindungi hak-hak dasar masyarakat. Negara melindungi peninggalan-peninggalan prasejarah yang menjadi akar kebudayaan kita dan itu diatur dalam undang-undang yang lain.
4: Nah, ini yang jadi dasar.
3: Iya, itu yang menjadi dasar yang sebenarnya tugas kami hanya menyampaikan kepada pemerintah bahwa ketika ini dilaksanakan maka ada aturan lain yang kemudian Anda langgar.
0: Perlawanan yang dilakukan Iwan Dento bersama warga yang dimulai sejak tahun 2007 hingga 2011 itu juga sempat mendapat ancaman, baik dalam bentuk fisik hingga politis.
3: Ada fisik maupun ya secara politik juga ada. Politik itu yang saya maksud misalnya bagaimana karakternya dijatuhkan, namanya dijatuhkan gitu kan. Fisik ada dengan menggunakan warga itu sendiri yang terlibat di kegiatan awal pertambangan gitu kan. Ada, ya istilahnya selain itu juga ada pendekatan-pendekatan persuasif juga ada gitu kan. Tawaran-tawarannya juga ada.
4: Itu
3: ya kurang lebih 3-4 tahun lah sih sebenarnya. Iya.
0: Sementara itu Rahmat Kotir, selaku Kepala Departemen Eksternal Walhi Sulsel, apa yang diperjuangkan masyarakat Desa Salendrang itu turut menjadi perhatian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Sulsel.
5: Nah pada tahun 2009, masyarakat mempersoalkan hal itu. Akhirnya Walhi dan beberapa masyarakat sipil yang lain terlibat ikut melakukan advokasi bersama masyarakat untuk menghentikan tambang marmer tersebut. Dan perjuangan kawan-kawan akhirnya tidak sia-sia. Walhi dan masyarakat mendesak pemerintah Kabupaten Maros untuk segera mengevaluasi semua izin pertambangan di Kabupaten Maros. Dan akhirnya pada tahun 2013, pemerintah mencabut beberapa izin pertambangan di Kabupaten Maros.
0: Menurut Rahmat, jika dilanjutkan, penambangan Gunung Kars memiliki dampak jangka panjang yang serius, yakni kerusakan ekosistem kars yang dapat menyebabkan banjir, pencemaran udara, dan pengeringan mata air.
5: Di Sulawesi Selatan ini hampir tiap tahun dilanda banjir bandang, longsor, dan lain sebagainya. Itu karena aktivitas pertambangan yang terjadi di hulu. Siapa yang paling merasakan dampak ya masyarakat? Perkebunan masyarakat menjadi terganggu akibat pencemaran air. Lahan-lahan masyarakat dirampas karena masuk dalam kawasan konsesi pertambangan. Nah, saran kami kepada pemerintah agar segera mengevaluasi seluruh izin pertambangan yang ada di Sulawesi Selatan sebelum dampak yang sangat besar kita rasakan.
0: Belum lama ini, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam kegiatan dedicated team meeting forum Pinisi Sultan 2025 di Makassar menyebut realisasi investasi di Sulawesi Selatan hingga akhir tahun 2024 lalu mencapai 14,035 triliun rupiah. Salah satu penyumbang terbesar dari jumlah tersebut, yakni dari sektor pertambangan dengan total 4,20 triliun rupiah. Setelah melalui perjalanan panjang hingga dihentikannya pertambangan di kawasan Kars Ramang-Ramang pada tahun 2011, masyarakat setempat terus berbenah. Iwan Dento bercerita, potensi wisata menjadi hal yang dilirik masyarakat sebagai salah satu mata pencarian tambahan selain bertani.
3: Kami membaca itu pelan-pelan bahwa ternyata tempat ini bisa membuat orang senang, bisa membuat orang happy mungkin ya teman-teman yang mulai datang pasang tenda, camping dan sebagainya. Lalu kemudian ada yang mulai melirik naik perahu apa semua. Lalu kemudian masyarakat mulai menyikapi itu, menyiapkan fasilitas perahu, mulai ada yang menerima orang-orang untuk datang di rumahnya dan sebagainya gitu kan. Startingnya 2013 sebenarnya, tapi secara kelembagaan kemudian baru kita membentuk kelembagaannya yang betul-betul akan dikelola secara ini bersama pemerintah desa itu 2015.
0: Masyarakat yang ikut merasakan dampak dari pengembangan pariwisata di Ramang-Ramang, yakni Agus, pria parubaya yang sehari-harinya melayani wisatawan menggunakan perahu miliknya. Saat ditemui di Dermaga 2 Ramang-Ramang, Agus mengaku untuk sekali jalan tarif yang diberikan mulai Rp200.000.
2: Biasanya kita antar wisatawan itu ke bagian mana-mana saja?
4: Tergantung dia, kalau mau dia ke sana, saya antar ke arah, kan dibawakan banyak lokasi luas.
2: Apa saja itu?
4: Mau ke Gua Berliang, mau diantar ya diantar. Ya batunya seperti mirip dengan berliang, menyala-nyala. Ada Gua Kunam-Kunam, ada Telaga Bidadari, ada telapak tangan, itu telapak tangan.
2: Yang gua yang ada telapak tangan
4: itu? Iya.
2: Oh, dengan harga berapa biasa dikasih?
4: Tergantung kalau 1 sampai 4, 200. 5 sampai 7, 250.

0: Ya, lumayan.
1: Sampai berapa ratus antrian?
0: Tidak sampai 100, mungkin sekitar 20-30 paling banyak. Ya.
1: Paling banyak yang datang ke sini naik perahu itu dari mana semua?
0: Ada yang lokal, mancanegara juga banyak. Bulan ini belum terlalu banyak. Biasanya kalau bulan itu bulan 7-8 baru.
1: Oh, iya. Dari mana semua itu biasa yang datang?
0: Ada Belanda, Jerman, Amerika. Ini baru-baru dari Amerika.
2: Setelah ditetapkan sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Maros pada tahun 2021 lalu, Ramang-Ramang juga dilengkapi dengan beberapa homestay, salah satunya milik Nahar. Meski baru aktif 2 tahun terakhir, namun ia mampu memperoleh pendapatan hingga 3 juta rupiah dalam sebulan.
3: Untuk rata-ratanya sekitar kurang lebih 3-4 juta. Rame di bulan-bulan 7-10, itu high season memang.
1: Rata-rata yang datang itu memang terus dari
3: Eropa kebanyakan. Memang selama saya buka selama 2 tahun itu baru 2 orang domestik. Saya kebanyakan Eropa, Asia pun sedikit sekali. Jadi saya paling banyak itu Jerman, Belanda dengan Prancis.
2: Saat berkunjung ke Ramang-Ramang, kami pun bertemu dengan salah satu wisatawan asal Belanda bernama Aziz. Karena sudah sering berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia, Aziz pun sangat fasih berbahasa Indonesia.
1: Ini ke Ramang-Ramang sudah yang kali keberapa ini?
4: Ini buat saya baru.
1: Pertama. Bagaimana kesannya setelah jalan-jalan tadi?
4: Buat saya kalau lihat lingkungan dan pemandangan ya bagus sekali semua. Waktu kita di
5: Telaga Bidadari.
4: Oh, Telaga Bidadari. Ya. Perjalanannya di sana ini susah sekali kita turun naik, mendaki, turun naik. Ya. Tapi suasana di situ agak kalau bahasa Inggris chill, very very easy. Kita yang senang itu kita bisa mandi-mandi situ.
1: Oh, jadi tadi sempat mandi-mandi dengan keluarga.
4: Iya, iya.
2: Keberadaan objek wisata Ramang-Ramang yang mulai dikenal wisatawan mancanegara, kemudian dilirik pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, untuk dijaga kelestariannya. Seperti dituturkan Rahmatia, Kepala Bidang Pariwisata dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros.
6: Ini merupakan salah satu geosite UNESCO Global Geopark Maros Pangkep yang menjadi wajah dari UNESCO adalah Desa Wisata Ramang-Ramang. Dan kontribusinya ini tentunya akan berdampak positif terhadap masyarakat yang ada di sekitar Desa Wisata Ramang-Ramang, pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Maros. 3 aspek yang harus dijaga di dalam kawasan kars Ramang-Ramang. Yang pertama itu sebagai konservasi, kedua bagaimana pengembangan pemberdayaan masyarakat di sana, terus sebagai pusat penelitian dan pendidikan bagi para peneliti dan anak-anak sekolah.
2: Melihat potensi yang dimiliki ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kemudian membentuk Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep di tahun 2019. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kawasan kars tetap terjaga. Upaya ini pula kemudian mendapat hadiah besar, yakni ditetapkannya kawasan Kars Maros Pangkep sebagai salah satu UNESCO Global Geopark pada tahun 2023 lalu. Seperti dituturkan General Manager Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep, Dedi Irfan Bahri.
7: Nah, Geopark Maros Pangkep ini kemudian setelah diusulkan, kemudian ditetapkan sebagai Geopark Nasional itu di tahun 2018. Nah, dari situlah kemudian sejak dia menjadi Geopark Nasional, kemudian kita mendorong Geopark Maros Pangkep ini menjadi Geopark Dunia dan ditetapkan di bulan Mei tahun 2023 yang lalu sebagai Geopark Dunia.
1: Artinya ini kalau sudah global, pasti sudah dunia istilahnya?
7: Iya, sudah menjadi destinasi. Bisa dicek di website UNESCO. Kawasan Geopark Maros dan Pangkep, salah satunya itu adalah site-nya adalah Ramang-Ramang. Karena kita punya 31 site di dalam kawasan. Jadi ada kekayaan geologi yang bernilai internasional, didukung oleh kekayaan flora dan fauna, dan kekayaan budaya yang juga bernilai internasional. Sehingga itu yang kemudian poin utama. Kawasan tersebut juga mempunyai badan pengelola. Badan pengelolaannya itu ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian pembinanya adalah 2 bupati, Maros dan Pangkep.
1: Saya pamit Pak.
7: Makasih banyak.
2: Kawasan Kars Ramang-Ramang yang mulai ditemukan Alfred Russel Wallace tahun 1857 dalam The Malay Archipelago kini dikenal sebagai kawasan kars terbesar kedua setelah kawasan kars yang ada di Cina

0: Selatan. Bahkan kawasan Kars ini pula yang membawa Iwan Dento memperoleh penghargaan Kalpataru dari pemerintah dan berbagai penghargaan nasional lainnya.
1: Ya, menurutku itu sesuatu yang luar biasa. Dari awal kan saya memang sudah bilang bahwa Ramaram ini butuh value. Ya oke lah, di satu sisi juga kita tetap akan melakukan sesuatu yang punya efek ekonomi. Tetapi kemudian ada hal-hal yang tetap harus dirawat, dan itu kebanggaan terbesar saya sampai hari ini.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Komunitas bisu semakin hari semakin berkurang. Nasib bisu bak berada di ujung tanduk. Tidak ada sumber kehidupan seperti kala masa kerajaan. Saat ini mereka harus berusaha mencari cara agar bisa bertahan hidup. Senandung Pilu, Sang Bisu.

0: matua untuk ini jaga rajang.
1: Tapi dulu waktu ku dilantik,
0: dia janji kak itu pemerintah tuh, Pak Bupati, Pak Camat, gaji. Tinggal 6 tahun main, baru tidak ada sampai sekarang.
2: Jadi sehari-hari seperti apa, Pong, kalau...
0: Saya pulang kampung kuna. Kalau tidak ada berasku, kanan tahu mana. Saya nak tak main begitu nak. Saya tidak mahu. Dulu waktu ku dilantik, nah ada semua dicerita. Sampai sekarang tidak ada. Jadi saya samar nak. Bagaimana masuknya. Dilantik dibaca Al-Quran di atas kepala. Sampai sekarang tidak ada. Suruh kak itu masyarakat di kantor camat, kak ayah tidak usah. Tidak tahu kan saya marah-marah begitu. Sedikit ya, bagaimana jinak? Yang satu bulan tau tinggal ada ibarat belanja kan. Kan dulu 1,5 juta satu bulan. Ayah sampai sekarang nak tidak ada. Kalau tidak bisa makna nanti, bagaimana ceritanya ini? Ulama kampung, bagaimana kalau tidak ada seri makan toh? Jadi biasa jina ada panggil kak pergi Jakarta apa? Berapa tuh itu nak kalau 2 juta aja apa? 3 juta, 5 juta, nah banyak. Biasa kita 10 orang dibagi itu.
3: Bila Puang Matoa tinggal menjaga Arajang, bisu lainnya mencoba peruntungan dengan membuka usaha atau ikut bekerja menjadi perias pengantin. Seperti usaha yang dirintis oleh bisu Eka.
4: Dulu dengan sekarang itu berbeda 360 derajat. Nah, bisu dulu itu tinggal di Arajang, bisu Patapulo namanya, walaupun tidak cukup 40. Tapi masih lengkap di sana. Ada pematoa, pimpinan, ada wakil sebagai pololo, dan ada jenang. Jenang itu dia bagian konsumsi seksi perlengkapan. Dan ada bisu, ada juga anak-anak bisu, ada juga bisu mamata. Jadi bisu dari zaman ke zaman itu perubahannya sangat drastis. Bergeser. Bisu dulu itu tidak ada yang keluar selain keperluan yang berhubungan dengan Arajang. Ya, sekarang berbeda. Karena memang tuntutan hidup yang seperti itu. Jadi kalau kita semua tinggal di Arajang, mau makan apa kita? Kita ini butuh makan minum, butuh pakaian, butuh apa dan butuh segalanya. Iya, walaupun bisu tidak terlalu banyak nuntut seperti pada orang-orang pada umumnya atau terkhusus seperti waria pada umumnya yang ingin memiliki ini, ingin memiliki itu, ingin memiliki seperti tunda. Karena bisu memang makasih Andri Arajang, memang mengabdikan hidupnya kepada raja. Tapi mau di apa lagi sekarang, tidak ada lagi raja, sudah republik. Tapi kalau untuk saya pribadi, pariwisata atau dinas pariwisata itu bagus komunikasinya ke bisu. Terus bagaimana kita bisu sekarang bisa bertahan, artinya bertahan dalam hal melanjutkan kehidupan. Iya, kalau bertahan dari kepunahan itu sangat berat kami pertahankan, karena semakin hari jumlah bisu semakin menipis, semakin berkurang. apalagi minat generasi akan kebisuan itu tidak lagi, karena mereka melihat di bisu itu mungkin melihat dari kesejahteraan tidak ada apa-apa, melihat dari gaya hidup mereka tidak ada apa-apa, sedangkan sekarang lagi bukan lagi kerajaan, ya kita harus hidup di zaman milenial atau modernisasi. Nah, bagaimana kita bisu regenerasi sekarang bisa bertahan hidup, diterima di masyarakat, ya salah satu jalan buka usaha sendiri, ya jadi kita berwira swasta. Jadi mayoritas di sini mereka rias pengantin, ya salon. Jadi termasuk saya pribadi di sini bisu Eka, saya buka sini jasa rias pengantin, dekorasi, perlengkapan-perlengkapan pesta, perlengkapan catering, dan saya sendiri buka catering di sini.
3: Guna menjaga agar bisu tidak punah seiring dengan tuntutan hidup, pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep membuat master plan agar bisu mendapatkan penghasilan sekaligus membina generasi pelanjut bisu.
1: Komunitas bisu itu sudah bagian dari komunitas budaya yang harus dilindungi, dilestarikan oleh pemerintah. Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan budaya itu sangat memberi ruang untuk pelestarian daya kita. Sampai di kabupaten, itu khusus untuk pemerintah daerah Kabupaten Pangkep melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menerbitkan sebuah regulasi terkait termasuk di dalamnya pembinaan dan pelestarian bisu, yaitu PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, itu nomor 426 tahun 2020. Itu kita sudah resmi memiliki, itulah regulasi yang tertinggi di kabupaten, yaitu SK Bupati tentang PPKD. Kalau di daerah itu tidak dibenarkan membuat perda tentang kebudayaan, dikhawatirkan salah persepsi semua terhadap budaya-budaya itu, dan di undang-undang saja, bukan undang-undang kebudayaan, tapi pemajuan kebudayaan pemerintah. Tugas pemerintah di sini adalah mengawal, satu, bahwa makanya ada itu SK Bupati tentang PPKD itu, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah itu, yang di dalamnya itu menjaga supaya itu bisu tetap eksis dan diberikan ruang yang lebih representatif bagi mereka yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya, sekarang ini sudah ada semakin hari semakin banyak apresiasi masyarakat terhadap mereka dalam kontes budaya. Jadi kita tidak terkait dengan masalah agama, karena mereka juga tidak bertentangan, tidak menantang agama. Ketika salat Jumat, seketika misalnya mau salat Jumat, mereka juga meninggalkan anunya, dia langsung menjadi seperti laki-laki dan dia akan pergi salat Jumat seperti itu dia lakukan seperti itu. Jadi tidak ada anunya. Biasa dia menerima tamu untuk mendapat pengobatan seperti itu. Bagaimana cara pengobatannya, ya mereka saja yang tahu, kita tidak bermaksud. Tapi itulah tugasnya pemerintah, menjaga mereka untuk bisa eksis. Oleh karena itu, kami pemerintah daerah sudah menyiapkan satu desain master plan, tapi belum selesai semua. Di dalamnya ada rumah Arajang, tempat dipusatkan seluruh upacara adat bagi mereka dan menyimpan benda-benda pusaka yang disebut dengan Arajang. Makanya disebut rumah Arajang karena menyimpan benda-benda pusaka. Kemudian nantinya itu di kompleksnya itu sementara kita bebaskan untuk dibangunkan juga nanti semacam pondokan di mana mereka akan tinggal di situ dan membina ritual-ritual budaya yang untuk diajarkan dan disosialisasikan kepada anak-anak sekarang. Mungkin melalui mata pelajaran lokal di SD, SMP, itu seperti itu nanti perencanaannya ke depan.
2: Lokal, Pak.
1: Iya. itulah yang dilakukan pemerintah, tapi secara regulasi ada dan juga memberikan juga pulang bagi mereka juga sudah. Dan selama ini sudah berjalan lancar setiap kegiatan-kegiatan mereka, baik itu ritual maupun non-ritual, itu sudah selalu sejalan dengan program pemerintah. Ada satu hal yang bagus juga dari para bisu ini, para bisu itu sebetulnya dia tidak, mereka sebetulnya tidak, pokoknya turut lagi ya. Boleh dikatakan warga negara yang patuh taat sama pemerintah, itu saja anunya, itu bagusnya dia.
3: Bisu adalah komunitas adat multigender dalam masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan. Golongan bisu bertindak sebagai penghubung antara alam manusia dan alam dewata. Selain itu, para bisu bertugas sebagai pemuka adat dan kepercayaan Bugis pra-Islam. Peran bisu pada masa kerajaan Bugis sangat besar dan masuk dalam lingkaran birokrasi istana. Bisu diberi jabatan sebagai penasihat spiritual raja, serta diberi kewenangan untuk memimpin penobatan.

0: pikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

irama lesung yang saling mengadu dengan alu, yaitu alat penumbuk padi yang terbuat dari kayu, biasa dikenal dengan istilah patumbuk. Seirama dengan gerakan ibu-ibu di Desa Siaung, membuat hati kami yang menyaksikan ikut hanyut terbuai ingin mengikuti gerakan mereka. Suasana malam di Desa Siaung yang biasanya sunyi, kini terlihat ramai. Bahkan, penduduk desa mengajak kami masuk berkunjung ke rumahnya untuk makan bersama. Berbagai macam makanan khas Kabupaten Baru disajikan untuk kami santap. Setelah menikmati sajian hidangan yang disuguhkan, kami melanjutkan perjalanan menyusuri Desa Siaung, Kabupaten Baru, menuju lokasi pesta panen. Saat kami tiba di tempat upacara, terdengar suara lesung menggema dan seluruh penduduk di Dusun Birue Desa Siaung

0: Dendang merupakan salah satu tradisi warisan asli kebudayaan Bugis yang diadakan untuk menyatukan rasa kebersamaan antara petani dan masyarakat. Upacara ini biasa dilakukan setelah panen raya ketika memasuki musim kemarau. Ritual Mapadendang sangat beragam di setiap daerah karena disesuaikan dengan ritual budaya masing-masing. Salah satunya khusus Dusun Birue Desa Siaung, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Upacara Mapadendang dikenal dengan nama Paenge Majekne-Jekne. Seperti yang dijelaskan tokoh masyarakat Desa Siaung, Andi Paranrangi.
1: Pesta panen di Selatan ini kepada umumnya cuma Padendang ya. Kalau di sini keunikannya ada namanya Mak Jene-Jene. Rangkaian dari Padendang juga. Mak Jene-Jene itu adalah saling siram. Dulu ya, ketika itu dimulai itu istilah orang Bugis, Mapamesi. Mapamesi itu saling percik-percik air saja. Ya, di situ. Tapi lama-kelamaan menjadi siraman. Jadi besok kalau datang ini ya HP-nya dia mangkang karena semakin tinggi jabatan yang datang di situ itu yang dimulai disiram itu Pak. Misalnya Pak Bupati yang datang ya langsung itu mana yang paling tinggi jabatan yang datang itu yang dimulai disiram. Begitulah masyarakat di sini. Ada nilai-nilai kearifan lokal di sini. Apa itu Bu? Nilai kearifan lokal itu yaitu adanya kebersamaan. Ini yang paling berharga menurut saya ya. Kebersamaan artinya bukan saja masyarakat di sini, tapi seluruh masyarakat yang datang atau pengunjung. Sebagai bukti, ya, tanpa diundang datang ki, siap makanan, bahkan kalau ada bisa dibawa pulang. Semakin banyak kita bawa pulang, menurut masyarakat di sini rezekinya semakin bertambah. Begitu juga makna dari siram menyiram tadi, semakin banyak air tertumpah, semakin banyak turun hujan, dan turun hujan itu yang membawa berkah untuk masyarakat yang bertani di sini. Itu filosofinya. Ya. Nah, jadi kebersamaannya di sini adalah siapapun yang datang dianggap keluarga. Ya. Dianggap keluarga. Bahkan mungkin ada tersinggung ya, Bu. Kalau misalnya datang naik di rumahnya, terus tidak makan apa-apa.
0: Berbeda dengan upacara Mapadendang lainnya, pesta panen di Desa Siaung, Kabupaten Baru dilaksanakan di salah satu sumber mata air yang kisahnya berawal dari munculnya air dari pohon paeng. Kisah ini terungkap dari pemuka adat Desa Siaung, Puang Ase, yang juga memimpin proses upacara pesta panen di Paenge.
2: Kangnya rodo latuk dugara, rimula-mulana, kan dek naku memon roi. Kibi kurumi telak jompi Tapi masuk na nalokat kume nanri api bolana. Nero nanri na api bolana, engka reke genrana, engka kaparak make lengkak. Anak tomato aku, nanti api lutu ilo kue. Jajil na tutungan na tudanya ro kasih lah toku maka dagangnya pak dek naga wanre. Deto naga dingon lawi kan ya mi biasa. Telur lelami bola lah tok tajemi lah tok napak kapala. Aga na kasih wanre, na dek naga wanre. Pitani, karena pitani maka da nang kalinga suara. Maka da kahe kalele tabu kahe kalele biru. Tapi nasengaro jadi engkau ya wana. Jadi napa ni lah tu, ku mak dah ku jadi ya saya ku matu ku mebiru eh, mandran si pulupa. Pura rana semandran rema pak pada indak ka, aku miruan. Jadi anak tuli lah ku kang pak tuli mitau ki pak tuli mitau ki reke tuli lo ki reke mulai. Setiap pura ki pesta panen, elok ni sedih mulai tuli elok ni mulai. Apa ya tidak tuli merasa bersalah ki ku deh ipigawi.
0: Sementara itu, di tempat yang berbeda, rangkaian upacara pesta panen di Desa Balusu, Kabupaten Baru, diawali dengan tradisi Mak Bete atau membuat betek.

0: Pete adalah makanan yang terbuat dari tepung beras ketan yang dicampurkan dengan santan kelapa dan gula merah. Uniknya, proses pembuatan pete ini tidak melibatkan perempuan dan hanya dilakukan oleh laki-laki.
1: Ada tiga rangkaian acara. Yang pertama itu namanya, ya, Mandrian, aku bisa orang Bugis makan magan. Ada sumber air namanya sebelah utara sana. Dia masuk dusun Balewe, desa Balusu, kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Tidak masuk di Kecamatan Baru. Itu acara duluan itu. Ya, di situ dimulai dulu. Uniknya di sana itu yang harus pergi itu adalah harus laki-laki. Jadi makan makanan apa semua di segala macam dimasak oleh laki-laki, bukan perempuan. Jadi sebelum berangkat juga ada padendang, pulang biasanya ke 3 hari 3 malam itu padendang, kemudian acara puncak inilah besok. Mak jene-jene. Baku siram ini uniknya, Bu. Wah, keunikan yang kedua, ini masyarakat kita menganggap ini adalah pestanya. Dalam artian tidak memperhitungkan biaya berapa yang harus dikeluarkan, ya. Yang penting acaranya ini bisa berlangsung secara sesuai dengan ketentuan nenek moyang mereka. Seperti itu.
0: Setelah Mak Betek dilaksanakan, dilanjutkan dengan menumbuk lesung selama 7 malam. Selama itu pula masyarakat desa Siawung mempersiapkan kebutuhan upacara puncak pesta panen.
2: Kemana mak burasa kibolana masing-masing, tapi karena tiwi kurodo berinasui, menaswangi, mak gerek manu, na dua kaju cek di celak cek di karametasa.
3: Agak bedana tuh?
2: Iya, ro bedana, ro kaya apa, ya ro tunai ro ianu, bedana.
3: Apa manu?
2: Manu. Celak karabetasa. Iya, harus payaro detona di makdasen nimi purane alana gere man pitumpen ni pa.
3: Oh, pitumpen.
2: Iurunya canggih ke satan.
3: Jadi politega jadi ala tu anu manu.
2: Yang penting meliki kungkerita anu natai makanja. Kalite irita meto ya anu nama nanto sedin kelalang atita kada oh ya makanja.
3: Iya naro cocok.
2: Iya naro cocok.
3: Jadi ditekengi, nah di tahun roh itu mulai jolo.
2: Iya.
3: Atau pendek pina.
2: Iya, napa igere? Igere ni, pura igere, mendre ni, bajan resi puluh ni.
3: Iya. Jadi dia dinasui?
2: Dinasu ni.
3: Oh, dinasu. Iya,
2: nasu kibola.
3: Kadang-kadang di igere, nanti dia dinasui. Oh, pura igere, dinasui.
2: Iya.
3: Baja.
2: Nah,
3: bajana.
2: Iya.
3: Di wani matu ya, di igere, atau matu ya?
2: Iya, meni.
3: Meni, matu, meni.
2: Iya, meni. Igere ini, mana nih kuliro do magasen pura ni nasu, pura persiapkan. Ya lah ni mereka parah, tapak damak juju mana nih set di biru.
0: Makanan khas daerah seperti songkolo, burasa, dan gogos menjadi sajian utama yang memiliki makna kuat dan bersatu karena dilihat dari bentuk dan pengolahannya. Bagi mereka, ini dapat dilampangkan sebagai filosofi kebersamaan dan kekuatan persaudaraan yang erat. Terus terjaga, tidak ada yang terpisah meski jarak memisahkan. Dan sajian ini hanya dapat dibuat di setiap rumah warga. Sementara itu, ikan, ayam, udang, dan bajabu menjadi lauk dalam penyajian makanan utama tadi. Lebih lanjut, Puang Asep menjelaskan, ayam yang digunakan dalam pesta panen merupakan ayam pilihan dan khusus disiapkan oleh pemuka adat. Di antaranya, ayam merah dan ayam karametasa. Ayam berkualitas unggul dan sehat, ketika membelinya tidak ada tawar-menawar dan baru dapat dipotong setelah malam ketujuh. Malam terakhir di Pitupenni atau malam menjelang puncak pesta panen, para penumbuk lesung sudah menggunakan pakaian adat serta melengkapi ritual budaya Mapadendang dengan memercikkan air dan beras sebagai wujud kesyukuran sambil mengajak para tamu menikmati makanan yang ada di seluruh rumah warga. Warga Desa Siaung menyiapkan aneka macam makanan untuk dapat dinikmati siapa saja. Sebagai pendatang, kita harus bersiap memilih makanan di rumah yang mana, karena semua rumah terbuka bagi para tamu. Keesokan harinya, warga bersiap dengan pakaian adat baju bodo, berbaris rapi sambil menjunjung nampan berisi makanan, beriringan menuju ke mata air Paenge. Mata air ini dipercaya sebagai mata air kehidupan, karena mengairi sawah masyarakat yang menjadi sumber air minum dan mandi di desa ini. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Baru terus memberi dukungan apresiasi kepada warga Desa Siaung yang mempertahankan budaya turun-temurun dan masih berlangsung sampai saat ini. Camat Baru Andi Hilmaninda menambahkan, semoga kegiatan ini menjadi ajang tahunan, bukan hanya menarik wisatawan domestik, tapi juga mancanegara.
4: Kami selaku pemerintah desa sekaligus pemerintah Kecamatan Baru sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan ini, karena ini adalah salah satu budaya yang mengusung kearifan lokal, di mana kita bisa lihat dengan adanya kegiatan seperti ini, semangat kebersamaan, kegotong royongan, satu padunya masyarakat, khususnya Dusun Birue, Desa Siaung ini sangat jelas dan sangat terasa sekali rasa kekeluargaannya, yang namanya Sipaka Tau, Sipaka Lembi, Sipaka Inge, yang kita agung-agungkan selama ini. Ini disinilah mungkin bisa kita saksikan bersama, dan ini yang kami sangat dukung. Dan kami selaku pemerintah desa menganggarkan melalui anggaran desa, melalui dana desa kami untuk kegiatan seperti ini. Dan kami juga tidak menutup ruang untuk masyarakat, kemudian pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pesta adat Paenge ini. Dan ini adalah salah satu, kalau bisa dianggap produk unggulan kami, untuk bisa menarik masyarakat dari luar, untuk bisa meningkatkan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kami. Karena kalau dengan banyaknya masyarakat dari luar, dengan banyaknya wisatawan atau pendatang dari luar, ya produk-produk masyarakat kami ya bisa dikenal, kemudian bisa mungkin masyarakat luar bisa mengetahui apa yang menjadi potensi Desa Siaung, khususnya di Dusun Birue ini. Dan bisa mereka, mudah-mudahan ini jadi ajang tahunan yang bisa menarik bukan cuma masyarakat Kabupaten Baru, masyarakat Sulawesi Selatan, juga mungkin bisa dari masyarakat wisatawan asing yang hadir di sini. Dan kami sangat berharap itu untuk, terutama untuk mengembangkan budaya kami yang sangat tinggi sekali nilai-nilai kearifan lokalnya.
0: Kebersamaan terlihat saat pemangku adat, pemerintah, masyarakat desa, dan wisatawan lokal duduk hadir menyaksikan ritual Mapadendang. Bahkan, salah satu pengunjung dari Politeknik Pariwisata Makassar sengaja datang untuk menyaksikan tradisi pesta panen di Desa Siaung, Kabupaten Baru.
5: Mapadendang ini dihubungkan dengan pariwisata, ini memang harus dilestarikan. Bahwa ini lambat laun, kalau ini tidak dilestarikan, itu akan menjadi suatu peninggalan, juga sekaligus dijadikan ajang bersilaturahmi, sekaligus menjadi salah satu daya tarik wisata.
0: Setelah rangkaian acara berakhir, seluruh warga makan bersama sambil saling menyiram. Masyarakat maupun wisatawan yang hadir wajib basah sebagai bentuk kegembiraan dan silaturahmi yang dinantikan setiap tahunnya oleh penduduk Desa Siaung, Dusun Birue, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya. Untuk lagu-lagu Toraja, kita tuntaskan dulu sampai di sini. Dan saatnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Kementerian Pariwisata memperkuat langkah keselamatan wisatawan saat beraktivitas di kawasan Gunung Api dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan status vulkanik masing-masing gunung. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya mengatakan keputusan keselamatan mengacu pada data pemantauan dan rekomendasi terbaru dari otoritas terkait. Penguatan dilakukan melalui pemetaan risiko, jalur evakuasi, rambu, SOP keselamatan, serta peningkatan kompetensi pengelola dan pemandu wisata gunung. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival pertengahan musim gugur di China menjadi momentum kebersamaan lintas budaya bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Tianjin. Pelajar Indonesia, salah satu pelajar Indonesia, Beatrice Faustina Jaslin, mengatakan perayaan tersebut membuatnya merasakan kehangatan seperti berada di rumah meski jauh dari keluarga. Ia juga menilai festival tersebut memiliki kesamaan dengan tradisi Idul Fitri di Indonesia yang sama-sama menekankan kebersamaan dan berkumpul bersama keluarga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Aye Yuritia dari Perompat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perompat, pemirsa RRNet, tapi kalau sakit hati ya. Susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, juga tadi video klipnya wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana ini ya, sama teman-teman di Perompat Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perompat Palu sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya, gimana kabar, sehat Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Panggil saya Dei karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi.
1: Oh, oke. Okay. Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur.
1: Oh, sih, semua umur Dei sama gitu. Aja, gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya
1: Dei. Siap deh kalau gitu, okay. Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga, ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya luar biasa, seperti di Luwuk juga ada. Dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang. Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi ya dok.
2: Kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung gitu.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Okay. Dera, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sukaili dalam mitigasi bencana. Karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018, itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu.
1: Oke.
2: Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu ya? Oke, sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Uhid S.Sos, selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Dei Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya, boleh di-spill dulu untuk nomor Perompat Palu berapa ya untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Perompat untuk menghubungi ke sana?
2: Iya, baik.

0: ini kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Deratu ya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Ada Bapak Herman. Herman, SOS Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat-sehat ya. Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio hari ini. Oke, nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang meluluhlantakkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri. Nah, saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini, kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
2: Iya, terima kasih Jana. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya
1: ya,
2: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu.
1: Iya.
2: Namun, pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, itu merupakan satu, sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya.
1: Okay.
2: Yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu. Sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
1: Oke.
2: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu apa namanya bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
1: Yeah.
2: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu. Yang saat ini, apalagi kalau kita berbicara generasi Z kanan,
1: yeah,
2: itu mereka gak terlupakan dengan hal itu. Malah tidak tahu.
1: Betul.
2: Nah, itu yang menjadi salah satunya. kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini, ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingu.
1: Lingu,
2: itu, lingu
1: ya?
2: Itu kan dalam bahasa Kailinya lingu. Artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat guncang terguncang itu kan dikatakan lingu dalam bahasa Kaili.
1: Guncangan ya.
2: Iya. Ada namanya bomba talu. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih bomba dari talu. Itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Nah, lodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
1: Oke.
2: Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naunga, kalau naunga itu masih bisa muncul. Tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
1: Oke, berarti memang tenggelam ya?
2: Tenggelam, betul tenggelam. Ya. Seperti itu. Itu memang kemarin itu saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Riansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
1: Iya.
2: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
1: Oke.
2: Namun Allah belum mengizinkan.
1: Baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya.
2: Sudah lama.
1: Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
2: tahun yang lalu.
1: Tahun yang lalu ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti itu ya.
2: Pertama terjadi itu 1938.
1: Oke.
2: Itu. Itu yang terjadi di Pantai Barat.
1: Oke, nah, itu tsunami atau?
2: Tsunami.
1: Oke, tsunami
2: yang
1: ya.
2: Meluluntarkan itu daerah pantai, sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda sebenarnya kita, kalau kita masyarakat kita mau berpikir, kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
1: Ya, berarti sebelumnya.
2: Sebelumnya itu kita sudah ada. Nah, dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu, namanya dia bertutur kepada anaknya, menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
1: Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
2: Betul.
1: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya,
1: betul. Dan seperti itu turun-temurun diceritakan. Kejadiannya walaupun itu berupa tuturan ya,
2: penuturan.
1: Penuturan. Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya kalau saya bilang informasi umum gitu?
2: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang susah kita untuk menulis.
1: Oke.
2: Okay. Itu satu tanda-tanya budaya kita
1: budaya
2: itu
1: tutur,
2: budaya
1: ya?
2: Tutur, karena okay. Kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
1: Okay.
2: Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah itu kita ketinggalannya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu. Sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
1: Okay.
2: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
1: Jadi hanya dengan membaca.
2: Hanya membaca situasi alam itu, okay. Perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
1: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
2: iya,
1: ya
2: khusus
1: yang bisa membaca alam gitu ya.
2: Betul.
1: Ya. Nah, saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, Ardiansyah nih kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, komyo dari advokasi budaya. Nah, ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal, khususnya bicara soal mitigasi bencana? Silakan, Ardi.
3: Terima kasih, Mbak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu,
1: okay.
3: Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal, gitu. Pendataan awal perihal daripada seluruhnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu. Itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur yang tadinya dia memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan.
1: Oke. Okay.
3: Misalnya dalam
1: lagu ya, kayori.
3: Iya, kayori. Nah, kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
1: Yeah.
3: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan Kami coba dalam bentuk audio visual.
1: Oke.
3: Bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami datangi toko adat itu biasa seperti itu. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak, itu secara terang benderang dan benar, tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti okay. itu, kira-kira Mbak.
1: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
3: Iya.
1: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuat ke sebuah naskah? Apakah teman-teman lakukan itu juga?
3: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami, yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Okay. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari arah Pantai Barat, karena kejadiannya banyak di sana.
1: Iya, iya.
3: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada, ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Gelombang 3, itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Iya. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data, itu seperti itu literasi, pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya pelabuhan Limbu diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
1: Itu di tahun
3: 1928.
1: 1928 ya.
3: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya, tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu pancang daripada tiang pelabuhan itu.
4: Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya, tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu pancang

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Tanda-tanda alam tadi, sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke, nah sampai saat ini seperti apa, sudah progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian. Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu, Yori, Waino, dalam satu festival. Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak, hanya memang kami saya tidak berani terlalu banyak bicara karena ini bentuk literasi seperti itu. Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana itu kan yang akan coba kami dalam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Nah, saya mau ke Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
1: Iya.
2: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita, nah, seperti apa kamu melihat ini?
3: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua. Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya topom kita, kalau kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono. Kalau kita berbicara di Jono itu pasti banyak di sini berbicara tentang lumpur. Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur. Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu semacam literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini. Tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang
3: tahu. Yang tahu. Itu. Adapun galangan kita itu hanya sebagian. Seperti di galangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Tuh, seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air tidak bisa kita membangun sesungguhnya. Sama dengan balaroa itu. Itu balaroa itu semuanya itu pus air di bawah.
2: Jadi toponimi tadinya penamaan
3: lokasi itu
2: sebagai ada penanda bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya, Nalodo.
3: Jono juga bisa. Jono.
2: Jono itu lumpur ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan, sebetulnya tumbuhan itu Jono itu. Rumput, tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Berarti rumput itu sebagai penanda bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Itu dilarang. Rawa begitu. Itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Nah, kalau bicara soal kebarin itu, kita punya begitu banyak korban ya?
3: Iya.
2: Ada sekitar 5 ribuan, 4 ribuan.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak
3: dari
2: lagi
3: itu,
2: ya?
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli
3: Tidak, tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan, pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman memang masih di...
3: Allah masih mengizinkan betul. Kita hidup.
2: Salah satu itu.
3: Salah satu itu.
2: Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Karena
3: betul,
2: memang informasi ini ternyata, ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang gitu. Sekitar 80-an tahun mungkin ya. Baru terjadi lagi. Jadi makanya orang itu sudah lupa.
3: Iya.
2: Padahal ini apa namanya informasi yang harus diketahui. Gitu.
3: Betul.
2: Ada sebuah risiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya.
3: Gitu, saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan toponomi penamaan kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya, sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka. Jadi satu bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
3: kepada
2: masyarakat
3: betul.
2: Yang tinggal di daerah itu
3: iya.
2: Bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali
3: betul.
2: Tempat jadinya musibah itu ya, bencana itu ya.
3: Iya. Seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan. Yang artinya bangunan itu anti gempa. Itu
2: namakan. Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada

0: zaman dulu yang juga apa namanya menjadi tempat yang apa ya, kalau dibilang percontohan sih tidak juga yeah, gitu. Yeah. Artinya apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Itu bisa jadi begitu. So, seperti apa?
1: Kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya.
0: Oke.
1: Okay. Teknologi dia. Bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang.
0: Oke. Okay.
1: Itu dia.
0: Oke. Okay. Lokal dari kearifan lokal Kaili seperti itu ya?
1: Iya, seperti itu dia.
0: Pemasangan tiangnya yang iya. kuat ya?
2: Karena dia di dindingnya itu mbak, dia ada semacam berojongan dari anyaman bambu.
0: Oke.
2: Okay. Itu. Oh, di dinding bangunan itu.
3: Siap.
0: Seperti itu ya?
3: Iya. Wow. Daerah tuh.
0: Halo,
3: iya.
0: Halo.
3: Ya, daerah itu ini udah menit 30 lebih okay, ya. Betul. Udah kita bisa buka line interaktif ya. Dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia, khususnya di KL juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya daerah itu ya.
0: Iya, betul
3: siap.
0: Sekali.
3: Soalnya tadi udah gara-gara suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya teleponnya di Palu nih daerah itu.
0: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
3: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa RN Pendengar Perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
0: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
3: Oke, okay. Di Perempat Jakarta sudah ada yang masuk
0: Jakarta,
3: nih.
0: Oke, silakan.
3: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di Perempat Jakarta dari Mas Haris di apa namanya? Di Jogja. Ini mau okay. nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu ketika ada bencana entah itu gempa atau apa gitu. Karena kan sekarang ini kita banyak nih ya bukannya gimana gempa terus juga erupsi kayak gitu ya yeah, daerah yeah, tuh ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah silakan.
0: Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
1: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempatnya di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
0: Oke. Okay.
1: Nah, karena kenapa? Tetapi tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil kita harus memperhatikan itu sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain. Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
0: Oke.
1: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
0: Oke, pasak.
1: Itu lebih ya. Pasaknya. Oke. Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dari beberapa narasumber itu mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita. Lebih aman untuk
0: rumah tinggi ya?
1: Iya, rumah tinggi.
0: Oke. Okay.
1: Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
0: Oke. Kalau Pak Ardiansyah sendiri bagaimana?
2: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
0: Iya, Banua Langga.
2: Jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di Tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
0: Oke, umpak
2: ya. Ya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya. Dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon.
0: Nah,
2: ya. Itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada gempa dan tsunami itu.
0: Okay.
2: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di lembah Palu ini akan kembali tenggelam sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon.

0: itu kira-kira.
1: Okay.
0: Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
2: Mas Haris.
0: Ya, Mas Haris.
2: Di Jogja.
0: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu, kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
2: Iya, betul. Nah,
0: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaan.
2: Iya.
0: Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
2: Iya.
0: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
2: Iya.
0: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
2: Betul sekali.
0: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita lihat ada perencanaan yang kurang tepat.
2: Okay. Betul-betul. Seperti karena itu. Memang tidak, ya itu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga. Gitu. Karena memang, iya, itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini. Caranya di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
1: Boleh, saya mau terima dulu. Silakan.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida di mana?
3: Ampan, Palu.
2: Oke, baik. Ibu Farida di Ampan, silakan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bro di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam.
4: Ibu.
3: Iya, mau ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
1: Iya, enggak apa-apa Bu Farida.
2: Oke, silakan Ibu Farida.
3: Untuk cara sendirinya, assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Itu Kaili.
4: Iya.
3: Asli apa nih? Cuma tinggal mencuru di Ampas, Ale.
2: Iya.
4: Iya.
3: Jadi kan, pas Ibu Farida juga baru on ini le, jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya, tanggal 28 kemarin sudah 28 Oktober kemarin ya naik Palu. Untuk itu bagaimana ya menampungnya dalam rumah kecil itu, bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya, karena Ibu Farida baru on ini.
2: Oke. Jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa, Ibu?
3: Itulah, iya sangat ya untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat-sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya untuk provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali provinsi Sulawesi Tengah untuk kedepannya dengan ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
1: Terima kasih Ibu Farida.
2: Ibu Farida, ya, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
1: Belum ada ya.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung.
1: Enggak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, di Ratu ya.
2: Boleh.
1: Oke. Okay. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
5: Iya Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
1: Dei Ratu.
5: Dewi Ratu sama itu nya.
2: Narasumbernya ya Pak ya.
5: Narasumbernya.
1: Silakan.
2: Iya, ada Pak Haji. Herman dan Pak Ardiansyah.
5: Oh, Pak Ardian saya sama Pak siapa satu lagi?
1: Pak Herman.
5: Pak Herman.
1: Iya.
5: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
1: Iya.
5: Kalau di Palu apa panggilan
2: Mangge,
5: bapak ya?
2: Mangge.
5: Oh, Mangge. belajar. Iya, Mangge.
2: Mangge itu kayak om itu Mangge.
5: Oh, Mangge itu kayak om.
2: Iya, itu panggilan dia.
5: Kalau Ratu apa tadi?
1: Dei.
5: Oh, kalau di Jakarta Mpo. Dei
2: itu anak perempuan gitu.
0: Iya,
2: anak laki-laki Ojo gitu.
1: Boleh, silakan Pak Haji Amsal pertanyaannya.
5: Iya, teman juga di 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan, itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu bata? Satu, keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan karena di wilayahnya itu karena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, Jawa Barat itu rumah panggung ada. Kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih. Semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
1: Amin.
5: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
2: Baik, silakan.
0: Oke, terima kasih banyak ini Pak Ardiansyah. Terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar. Tadi saya sudah sampaikan. Ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di KLD. Yang pertama tadi itu yaitu sistem batu umpak itu tadi atau batu polande kalau orang KLD bilang itu. Terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya? Gampiri. Gampiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain ataupun kemarau atau apa itu, dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu, sehingga dalam satu bangunan itu suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Nah itu dinamakan bangunan gempiri. Kalau dalam sistem budaya Kaili, sehingga itu arsitektur itu dia itu untuk masa lalu itu kan itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang antara tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu. Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa, dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum ada ya? Belum ada nyata sampai hari ini.
2: Kita kan punya satu Soraja ya.
0: Iya. Apa? Soraja. Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
2: Berarti zaman dulu ya.
0: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu memang kemarin masyarakat Lereng sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
2: Tidak goyang
0: sama. Iya. Tidak rumah. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lereng kemarin kita sampai kita tanya.
2: Oke.
0: Adapun yang bisa goyang di dalam itu aja itu adalah hiasan di dalam rumah.
2: Oke. Nah ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu. Dan juga kayu atau batu gitu.
0: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu paling tinggi 1 meter setengah.
2: Oke, 1 meter setengah ya.
0: 1 meter ya. Paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman.
2: Oke.
0: Daripada dan gempa.
2: Dari kayu.
0: Kayu.
2: Oke. Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat
0: rumah? Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
4: Ya, kayu jenisnya kayu ulin.
0: Ulin.
2: Oke, jadi bukan kayu di sini ya.
0: Sembarangan ya.
4: Sebenarnya ada juga.
0: Ada.
2: Kayu di sini.
4: Kayu daerah ada seperti itu.
2: Kayu akan kita punya pohon kayu ya, apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
0: Kalau itu tidak.
2: Oke.
0: Untuk saat ini dari tahun sekitar
6: 1600-an mungkin masih ada tuh, saya belum tahu dapat informasinya itu.
2: Okay.
6: Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
2: Kayu ulin,
6: iya.
2: Ya?
4: Mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu tadi, kayu halil itu kan biasanya rasabut juga silaguri. Itu dia masuk di legenda.
6: Legenda kalau menurut
4: dalam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misal atau silaguri itu. Seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa, Pak Amsal ya?
2: Iya, Pak Amsal.
4: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
6: Sigi Donggala
4: itu rumah tinggi, rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat tuh Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabonena di samping masjid.
6: Iya.
4: Okay. Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami, kalau kami komunitas literasi itu itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang
2: Kabonena,
4: masih tersisa
2: ya?
4: Di Kabonena. Kelurahan Kabonena hari.
2: Oke, okay, oke, okay,
4: okay. Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue Jidi gitu, atau para mula nama beliau.
2: Oke, okay, okay,
4: nah, itu. Okay. Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada akulturasi.
2: Oke, okay. Oh gitu ya.
4: Iya. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua tangga. Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik misalnya itu bangunan rumah raja itu biasanya dua tiang.
2: Harus dua tangga.
4: Kalau rumah masyarakat biasanya satu.
2: Oke, okay,
4: okay, satu. Okay. Tapi ada yang kedua di belakang.
1: Di belakang.
2: Tetap ada di belakang,
4: nah,
2: ya.
4: Nah, mengenai perihal Gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat
6: ya.
4: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat, kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari gampiri itu adalah untuk
6: penyimpanan
4: gabah, penyimpanan hasil perkebunan,
2: yeah,
4: untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, gampiri itu juga di bawahnya itu tepat tadi Bapak, itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Logikanya adalah gampir adalah posisi bahkan gabah itu aman, itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale
6: ya.
4: Di bawahnya gampir itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, yeah, kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya gampir itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
1: Okay,
4: karena sih itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Mm-hmm. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya kemarau misalnya,
2: yeah,
4: sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di gampir itu. Seperti itu.
1: Okay. Jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
2: Benar.
1: Siap. Daerah itu nih seperti udah masuk ke menit 56 nih, mungkin
2: iya,
1: boleh kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Herman Pak Herman dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
2: Slide ada yang mau disampaikan.
4: Ya. Jadi terima kasih. Saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya yaitu Komunitas Literasi Aplikasi Budaya bahwa bencana itu terjadi ada sebab, ada awal.
2: Yeah.
4: Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan, itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya. Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat. Itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya. Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu, semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan. Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan, Pak. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
2: Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
4: Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar, dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi.
1: Oke,
4: warisan.
7: Kabaratna Pro 4.

0: Iya, sahabat budaya, pesona Sungai Mahakam. Sungai Mahakam menjadi ikon penting di Kalimantan Timur, khususnya masyarakat kota Samarinda. Iya, Sungai Mahakam ini, sahabat budaya, memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari daya tarik wisata daerah. Pengunjung dapat menikmati suasana sungai dan melihat aktivitas masyarakat yang berada di sepanjang Sungai Mahakam. Keberadaan sungai ini juga menjadi salah satu gambaran kehidupan masyarakat Kalimantan yang dekat dengan lingkungan perairan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Ya, sahabat budaya dimanapun berada, Bung Richard buka line telepon di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Mari silakan, hari ini kita punya banyak sekali lagu-lagu bagus ya, yang bisa sahabat budaya request di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250 ya.

0: Kita punya banyak sekali lagu-lagu bagus yang sahabat Budi yang mau bergabung. Mari silakan Bung Rida tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Oke, mari silakan Sari Batang Malabiriku. Iya, Sirina Pace. Iya, apa kabar daingku? Aduh. Iya, bagaimana?
1: Nanti ketemu kita di tanggal 10.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Iya,
0: sehat, sehat, sehat, sehat,
1: amin. Di Jalan Nuri Baru kan, cari itu Jalan Bangsa Kedua.
0: Oh, oke, oke.
1: Iya, kalau bisa juga teman-teman yang bisa datang kita jadi.
0: Iya.
1: Iya, okay. Lagunya kericap.
0: Iya, saya bacakan dulu di tabe.
1: Iya.
0: Kita ada si Kalija Lazu, Pak Risiku, udah nih, Natem Pabombang, Inakim.
1: Si Kalija Lazu.
0: Oke, okay, nanti kita putar.
1: Iya,
0: terima kasih. Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Ya, oke. Okay.
0: Nanti kita putarkan lagunya. Iya. Terima kasih Daeng. Selamat sore, selamat sore. Iya, silakan di belakangnya Daeng Liwang. Sari Batang Malabiriku. 0811 400 92. Mari silakan yang mau bergabung. Bung Rica tunggu. Di 0811 400 92 50. Atau 0812 441 9250. Oke, mari silakan sahabat budaya. Bung Rijat, lihat dulu di WA. Apa kabar ini? 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Oke. Kita dengar lagu dulu ya, nanti sebentar baru Bung Richard balik lagi.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.

0: Ya, selamat siang, Sirina Pace.
1: Oh.
0: Iya, Sirina Pace, Kakak Nurmala, ada juga Bunda Sri Sinta. Selamat siang, Sirina Pace. Iya, oke. Halo Kakak Nurmala. Iya, di Agraria, di. Oke, saya sapa juga Bunda Sri Sinta. Iya. MU sebentar ya. Saya sapa juga ada Pak Jangkis. Halo Pak Jangkis.
2: Iya. Halo, assalamualaikum.
0: Iya.
2: Senandung dari Blackburn Pace.
0: Iya. Ada Bunda Sri Sinta sama Kakak Nurmala di sini Pak Jangkis. Oke.
2: Iya, salam kembali.
0: Iya, saya bacakan dulu di lagu tak. Ada Pak Risiko, Udani, Natempa Bombang, Tani, ya? Natempa Bombang. Oh, oke, terima kasih Kakak Nurmala. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Kemudian ada Pak Risiko, Udani, Ina Kemine, Tania Papilena, Gara-gara HP, Mabura Mali, Sio Sayang, Kaeronu, Lani Apani, Nadapi Butunna, Anakku Karanuang, Bombana Desa Cakura, Ikotea Idetea, Menang Utiwi Kalao, Lao, Biseang Tamatamparang, Minasangku, Cincing Paseo, Cennipaha, Sajeng Renu, Teana Rialimu, dan Balemu Pajina.
2: Cincing Paseo.
0: Cincing Paseo. Bunda.
2: Oke,
0: yang mana lagu tak?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang mana kelong tak? Bunda Sri Sinta. Halo. Bunda, ih Bunda Sri Sinta tadi apa lagunya ya? Aduh. Selamat siang Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagu Napro. Iya. Yes.
0: Oke.
3: Siang Bung Richard. Yeah.
0: Pasar di Bone. Tadi Bunda Sri Sinta apa lagunya ya? Bung Richard tidak dengar Tidak. Tadi. Iya. Yeah. Oke, okay. Bung Richard bacakan lagunya dulu di.
3: Anu Bung Richard.
0: Iya, yeah, yang mana?
3: Apa? Narapini Wetunna.
0: Oh, Nadapi Wetunna. Oke, okay, nanti Bung Richard putarkan ya.
3: Oke. Okay.
0: Iya, yeah, terima
3: Selamat
0: kasih.
3: Sore.
0: Selamat sore. Iya. Yeah. Iya, terima kasih. Bunda Sri Sinta, nanti WA ya lagunya yang mana. Tadi Bung Richard tidak menyimak soalnya kecil sekali suara tak. Iya. Iya Bunda Arsina. Selamat sore Bundaku.
4: Sore, Dek.
0: Iya.
4: Sehat-sehat ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
4: Alhamdulillah.
0: Iya. Bung Richard bacakan lagunya Bunda Sirna pilih.
4: Senandung lirik laguna perempat, Ces.
0: Iya. Saya bacakan lagu tak dulu, Dek.
4: Ada aku dengar tadi
0: mana yang
4: Bombania
0: mana?
4: Pak Risina.
0: Bombang.
4: Bombang.
0: Oh.
4: Itu ada?
0: Yang betul Bombana Desa Cakura.
4: Oh itu saja.
0: Oh iya nanti Bung Richard putarkan Bundaku. Terima kasih.
4: Iya. Yeah. Makasih.
0: Terima
4: Selamat
0: kasih.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore Bundaku. Silakan sahabat Selamat. Budaya. Amin amin amin. Yang lain mari Bung Richard tunggu lagi. Di 0811 400 9250 yang mau bergabung mari silakan kita tunggu lain teleponnya. Iya Sirina Pace. Halo
5: ya. Halo.
0: Dari nompo tabe
5: ya.
0: Iya dai nompo.
5: Iya betul.
0: Di mana Ki? Cirebon toh Di. Oke, Bung Richard bacakan lagunya Di.
5: Oh iya.
0: Pak Risiko Udani Inakemine Tania Papilena gara-gara HP Mabura Mali Sio Sayang.
5: Itu mau gara-gara HP.
0: Gara-gara HP nanti iya oke okay deh. Nanti diputarkan
5: itu
0: Di.
5: Itu aja Bung Richard.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Oke, silakan sahabat budaya di belakangnya. Iya. Pak Asi, selamat sore.
1: Selamat sore, Bung Richard. Sirna Pace.
0: Iya.
1: Punya Sajen Renu.
0: Sajen Renu, iya. Nanti Bung Richard putarkan ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih, iya. Terima kasih, selamat sore. Oke. Bunda Sri Sinta, aduh Bung Richard, mohon maaf tadi saya tidak menyimak apa lagu tadi. Bisa kita WA Bunda Sri Sinta di MU Tabe, bisa kita WA kembali. Bung Richard tadi tidak menyimak apa kelong tadi, Bunda Sri Sinta sayang. Iya. Mana ini Bunda Sri Sinta, Bunda? Bundaku. Iya, tadi Bung Rica tidak menyimak tadi lagunya apa ya, Bunda Sri Sinta. Aduh, mohon maaf. Iya. Mari silakan. Mari silakan sahabat budaya. Oh, udah nih. Oh iya, oke. Udah nih di. Nanti Bung Rica putarkan lagunya udah nih. Oke. Udah nih. Tunggu dulu ya. Oke, Kakak Mala sama Bunda Sri Sinta. Iya, ini Kincing Paseo. Tempo Bombang, udah nih. Terus Pak Jangki sama Pak Ashar. Bunda Sri Sinta agak belakangan di Bunda harusnya. Silakan yang lain, Bung Rica tunggu lagi di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Sebentar ada lagu Dani sama Natempa Bombang. Iya. Kalau gitu kita dengar lagu dulu ya sahabat budaya. Udani sama Natempa Bombang.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
3: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
4: Lambung kiri bos.
3: Hah, lambung kamu kenapa yang?
4: Mobil itu yang nyalip kita.
3: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
4: Tapi itu kan membahayakan kita.
3: Lo kan nggak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
4: Lihat nih motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
3: Iya juga ya.
4: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
5: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.
6: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.

0: Iya, mari silakan sahabat budaya Bung Rica tunggu lagi di 0811-400-9250. Sebentar ada lagunya Gara-gara HP dan Bombana Desa Cakura. Mari silakan yang mau bergabung, silakan 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Halo. Sirina Pace. Halo.
1: Halo.
0: Ye.
1: Randung Lirik lagi nomor 4.
0: Mas Bobi, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Oke. Okay. Mas Bobi, di sana sudah hujan?
1: Ah, belum.
0: Belum.
1: Masih panas ini.
0: Oh, iya iya. Oke. Okay. Bung Richard bacakan lagunya, nanti boleh pilih ya. Pak Risiko, Inakemine, Tania Papilena, Mabura Mali, Sio Sayang, Kaero, Kaeronu, Lani Apami, Anakku Karanuang, Ikotea Iditea, Manang, Utiwi Kalao, Bisiang Tamatau. Oke, nanti Bung Richard mainkan. Terima kasih. Iye.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Bobi di Polman. Weh, kita rindu sekali sama Mas Bobi ini. Sehat-sehat terus Ki Mas Bobi ya. Sirina Pace.
2: Terlanjur di lakukan perempat.
0: Weh, luar biasa.
2: Empat di mana camping ini.
0: Oke, Mas Bahar.
2: Lagunya anu, Mabura Mali.
0: Oke.
2: Ya, ada sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mabura Mali, sebentar Bu Richard mainkan ya. Mari silakan 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Mari silakan sahabat budaya yang mau bergabung, Bu Richard tunggu lagi. Iya, selamat sore Sirina Pace. Sirina Pace. Oh, Pak Arifin. Halo Pak Arifin. Halo Pak Arifin.
3: Siapa? Halo.
0: Pak Arifin, iya.
3: Dua lagunya apa tuh?
0: Oke, nanti Bung Richard bacakan. Hmm. Pak Risiko, Inakemine, Tania Papilena, Sio Sayang, Kaeronu, Lani Apami, Anakku Karanuang, Ikotia Iditea, Manang, bisa ya? Oke, Anakku Karanuang. Nanti Bung Richard putarkan. Terima kasih Pak Arifin. Iya. Selamat sore. Oke. Iya. Oke, kalau gitu Bung Richard putar dulu ya lagunya Gara-gara HP sama Bombana Desa Cakura.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang? Jangan main gelas.
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf, Pa, Dira gak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Haji Saleh.
1: Selamat siang, Bang. Iya.
0: Selamat sore. Mau dicat siapa di sampingnya Haji Saleh di? Halo, selamat sore Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagu Naprom.
0: Ah, siapa ini? Siapa? Haji Saleh sama siapa ini? Halo?
2: Kak di Kendari.
0: Oh, siapa? Siapa namanya? Dan. Halo Kendari.
2: Bukan.
0: Ya?
2: Putrawan di Kendari.
0: Oh, Putrawan. Oh, aduh, terima kasih. Iya. Kendari, bagaimana kabar? Sudah hujan atau masih panas?
2: Panas, Ki.
0: Masih panas ya? Oke.
2: Ya.
0: Oke, aku bacakan lagunya nanti Haji Arifin sama Bang Putrawan boleh pilih ya.
2: Oke.
0: Oke. Kita punya Pak Risiku, Ina Kemine, Tania Papilena,
2: Sio... Ipotea, Iditea.
0: Oh oke, okay. Nanti kita mainkan ya, terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Sama-sama, Haji Saleh Tabe.
1: Ya.
0: Oke, okay. Pak Risiku, Ina Kemine, Tania Papilena, Sio Sayang, Kaeronu, Lani Apami, Manang, Biseang Tama Tamparang, Minasangku.
1: Biseang Tama Tamparang.
0: Oke, okay, nanti kita mainkan. Terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore, Bun Dija.
0: Iya, sama-sama. Halo, Sirina Pace. Halo, Sirina Pace.
3: Halo.
0: Iya.
3: Senandung lirik lagunya Perompet Pace.
0: Iya, siapa
3: Suriga.
0: Siapa di mana, Ki?
3: Ibu Rabiana.
0: Oh, Ibu Rabiana. Iya, ada juga. Pak Radin di sini, halo, selamat sore.
4: Sore, Bun Dece.
0: Iya. Ibu Rariana sama Pak Radin di. Oke. Aku bacakan dulu lagunya, nanti boleh dipilih ya. Halo.
3: Iya.
0: Iya. Oke. Ibu Rabiana di mana, Ki?
3: Di Rapocini.
0: Rapocini.
3: Iya.
4: Oke. Okay. Ini Rabina, apa kabar?
3: Iya, di Rapocini, Pak Radin. Yeah. Pak Radin di Limbun, di.
0: Di Bantimurung, Pak Radin.
3: Bantimurung, Pak.
0: Oke.
3: Sangat kenal.
0: Iya. Ada. Saya sapa juga, halo. Selamat sore.
5: Halo.
0: Ada Pak.
5: Halo.
0: Pak Ahmad ya?
5: Ya, Pak Ahmad di Mataram.
0: Pak Ahmad. Iya.
3: Salam kenal.
0: Iya.
5: Salam kenal juga.
4: Pak Radin Ahmad.
5: Pak Radin juga sudah kenal.
4: Apa kabar?
0: Ada juga Ibu Rabiana.
5: Apa kabar, Pak Radin? Halo, Bun Risa.
0: Iya. Oke, aku bacakan lagunya boleh pilih ya.
5: Boleh.
0: Pak Risiku, Ina Kemine, Tania Papilena, Sio Sayang, Kak Eronu, Lani Apami, Manang Minasangku, Jenny Paha, Teana Rialemu, dan Belemu Pajina. Pak Radin yang mana?
4: Teana Rialeku.
0: Teana ya, Rialemu, oke. Terima kasih Pak Radin. Ibu Rabiana yang mana tapi?
4: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Ibu Rabiana yang mana? Pak Risiku, Ina Kemine, Tania Papilena, Sio Sayang.
3: Ya itu tadi Tania Papilena.
0: Oke, terima kasih.
3: Oke,
0: Pak Ahmad yang mana?
3: Assalamualaikum.
0: Oke, nanti kita putarkan. Iya. Terima kasih, selamat sore.
5: Iya.
0: Wih, mantap, terima kasih. Iya.
5: Monitor kerja juga.
0: Iya, kita putar lagu dulu ya. Terima kasih, selamat sore.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Tohom.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Huidao, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Kalau minta. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Sahabat Budaya Masjid 99 Kuba, ikon wisata religi Kota Makassar. Masjid 99 Kuba merupakan salah satu ikon wisata religi yang berada di kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid 99 Kuba ini memiliki desain yang unik dengan 99 kubah yang melambangkan Asmaul Husna. Keunikan arsitektur dan lokasinya yang berada di kawasan tepi laut membuat masjid ini menjadi salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi. Selain sebagai tempat masjid ibadah, Masjid 99 Kuba ini juga menjadi bagian dari daya tarik wisata Kota Makassar sekaligus memperkenalkan keindahan arsitektur Islam kepada masyarakat dan wisatawan.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Hai sahabat budaya, kita sekarang sudah di program Dunia Wisata. Langsung Bu Richard hadirkan dulu informasi wisata kita dari rri.co.id Makassar. Monumen Mandala menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang berada di pusat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bangunan ini tidak hanya menjadi salah satu penanda kawasan kota, tetapi juga menyimpan cerita mengenai perjuangan masyarakat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan mencatat Monumen Mandala dibangun untuk mengenang perjuangan pembebasan Irian Barat pada tahun 1962. Pembangunannya dimulai tahun 1994 dan kemudian diresmikan pada 19 Desember tahun 1995. Monumen yang berada di Jalan Jenderal Sudirman ini memiliki bentuk arsitektur yang syarat dengan makna sejarah. Bentuk segitiga sama sisi pada bangunan utama menggambarkan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Bagian menara juga memiliki makna tersendiri, ketinggian hingga ruang pandang dibuat sebagai simbol tahun 1962, yaitu tahun kembalinya Irian Barat ke Indonesia. Pada bagian bangunan terdapat sejumlah relief yang menggambarkan semangat perjuangan. Selain melihat bangunan dari luar, pengunjung dapat mengenal sejarah melalui Museum Mandala yang berada dalam kompleks. Museum tersebut menyajikan berbagai diorama, relief, replika, pakaian pejuang, serta benda dan informasi yang berkaitan dengan perjalanan perjuangan masyarakat Sulawesi Selatan dan pembebasan Irian Barat. Nah, dengan nilai sejarahnya dan arsitekturnya sahabat budaya, Monumen Mandala dapat menjadi ruang edukasi bagi generasi muda untuk mengenal perjalanan sejarah Indonesia. Perawatan bangunan monumen dan lokasi sejarah ini menjadi bagian penting agar nilai yang tersimpan di dalamnya tetap dalam dan dinikmati oleh masyarakat.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Oke, sahabat budaya, kita berlanjut untuk menghadirkan informasi wisata kuliner ya. Putu cangkir. Ini merupakan salah satu kue tradisional khas Sulawesi Selatan yang memiliki cita rasa unik dan masih digemari hingga saat ini. Kudapan ini dikenal dengan bentuknya menyerupai cangkir atau kerucut kecil serta perpaduan rasa manis dan gurih yang khas. Nah, putu cangkir umumnya dibuat dari tepung beras yang dicampur dengan kelapa parut dan gula merah. Adonan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk khas sebelum dikukus hingga matang, menghasilkan tekstur yang lembut dengan aroma yang menggugah selera. Salah satu keunikan putu cangkir terletak pada gula merah yang mengandung bagian penting dalam cita rasanya. Ketika dikukus, gula merah memberikan rasa manis sekaligus aroma khas yang berpadu dengan gurihnya kelapa parut. Tekstur putu cangkir juga menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Putu cangkir memiliki tekstur lembut dan sedikit padat, sementara perpaduan tepung beras, kelapa, dan gula merah ini menciptakan sensasi rasa yang sederhana tapi khas. Di Sulawesi Selatan, putu cangkir dapat ditemukan sebagai salah satu jajanan tradisional yang sering dinikmati masyarakat. Kudapan ini cocok disantap dengan teman minum teh atau kopi maupun sebagai makanan ringan di sela kesempatan. Keberadaan putu cangkir ini juga mencerminkan kekayaan kuliner indah tradisional masyarakat Sulawesi Selatan. Bahan-bahan yang sederhana dapat diolah menjadi makanan dengan karakter rasa yang kuat serta memiliki nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah banyaknya makanan modern, putu cangkir perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar keberadaannya tidak tergerus zaman. Dengan mempertahankan resep tradisional sekaligus melakukan inovasi penyajian, putu cangkir dapat terus menjadi bagian dari kekayaan kuliner di Sulawesi Selatan.

0: Ih, males banget. Masa disuruh baca buku cerita rakyat? Mending scroll TikTok aja, lebih seru.
1: Hah? Kamu nggak suka cerita rakyat? Padahal banyak kisah keren loh. Ada Timun Mas, Malin Kundang, bahkan ada legenda Nyi Roro Kidul.
2: Betul.
0: Itu kan cuma dongeng jadul. Mana menarik dibanding video viral sekarang.
1: Justru itu, Ran. Cerita rakyat tuh bukan sekedar dongeng. Di dalamnya ada pesan moral, ada nilai budaya. Banyak banget film, komik, sampai konten modern yang terinspirasi dari cerita rakyat kita.
0: Masa sih? Jadi cerita rakyat itu bisa dipakai buat bikin konten juga?
1: Iya dong, coba bayangin. Kalau kamu bikin video atau ilustrasi dari cerita rakyat, bisa jadi konten unik, keren, dan beda dari yang lain. Gak cuma seru, tapi juga ikut ngenalin budaya kita ke banyak orang.
0: Iya juga ya, kalau cuman bikin konten ikut-ikutan tren, gampang banget dilupain. Tapi kalau angkat cerita rakyat, bisa sekalian jaga budaya.
1: Betul itu, cerita rakyat itu warisan. Kalau kita jaga, generasi setelah kita juga bisa nikmatin. Jadi bukan cuman nostalgia, tapi hidup terus dari masa ke masa.
0: Oke deh, mulai sekarang aku gak bakal remehin cerita rakyat lagi. Malah jadi pengen coba bikin konten dari kisah-kisah itu. Bisa keren banget tuh.
1: Cerita rakyat adalah warisan tak ternilai. Mari kita jaga, hidupkan kembali, dan wariskan untuk masa depan Indonesia.

0: Nusantara Sore masih bersama Anda.
1: Oke sahabat budaya, Bung Richard mau hadirkan dulu satu informasi terakhir untuk kita dengarkan bersama informasinya ya. Ini dari red.co.id di Jakarta. Kayu biasanya digunakan untuk membuat rumah, furnitur dan berbagai benda-benda sehari-hari ya. Namun di Misiones Argentina ada jenis kayu yang justru dapat diolah menjadi makanan. Kayu tersebut berasal dari pohon Yacaratia atau Yacaratia spinosa. Pohon ini tumbuh di kawasan hutan Misiones dan menjadi salah satu bagian dari kekayaan hayati wilayah tersebut. Yacaratia memiliki karakter yang cukup berbeda dari kayu yang biasa digunakan untuk kebutuhan bangunan. Nah, teksturnya ringan dan lunak karena memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Hal tersebut membuat kayu Yacaratia ini kurang dinikmati industri kehutanan. Namun sifat yang sama justru membuka peluang untuk manfaatkan dengan cara yang unik, ya. Nah, Pascuti ya ini seorang insinyur ya, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari karakter kayu tersebut dan akhirnya mengembangkan metode pengolahan yang membuat kayu Yacaratia dapat dikonsumsi manusia. Nah, menariknya kayu ini memiliki rasa yang relatif ringan, teksturnya justru sangat menjadi salah satu karakter yang membuat bahan tersebut menarik untuk digunakan dalam berbagai olahan. Dari hutan Misiones, kayu Yacaratia akhirnya menemukan tempat di meja makan. Bahan yang terlihat di kayu ini juga menjadi ringan setelah melalui proses pengolahan yang sangat tepat. Oke sahabat budaya, Bung Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya di program Dunia Wisata. Kita menuju ke pukul 6 untuk menghadirkan program religi yang diawali dengan Azan Maghrib. Sebentar.

0: Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau, namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.
3: Nusantara Sore, Prompat, Makassar.
4: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, wajik jajanan khas tradisional yang tetap digemari. Wajik merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang terbuat dari beras, ketan, gula merah, dan santan. Wajik memiliki cita rasa dan tekstur yang khas, serta sering disajikan dalam berbagai acara dan perayaan. Wajik juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun saat ini banyak makanan modern yang bermunculan, wajik tetap memiliki tempat tersendiri di masyarakat. Dengan terus mengenalkan dan melestarikan makanan tradisional seperti wajik, kekayaan kuliner Indonesia dapat tetap dikenal oleh generasi muda.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat Muda, kita jalan tepat pukul 6 sore akan kita hadirkan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita dengarkan kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Sambut beliau Samad menunaikan sholat maghrib untuk wilayah kota Makassar sekitarnya. Selanjutnya kita hadirkan program religi hingga di pukul 7 malam nanti.

0: Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Pelajaran yang berharga dari Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub kena penyakit, diberi penyakit oleh Allah selama 18 tahun. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Nabi Ayub kesabarannya sangat luar biasa. Ditinggalkan sama umatnya. Karena Nabi Ayub sudah bau badannya. Karena kesabarannya Nabi Ayub, sampai Nabi Ayub baca doa ini. Anni masani durru anta arhamur rahimin. Artinya apa? Ketika Allah berikan penyakit kepada kita, jangan sekali-kali kita mengeluh. Sabar menghadapi penyakit. Karena penyakit yang Allah berikan, ketika kita sabar, itu menjadi penghapusan dosa bagi kita. Dan di hadis lain, Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi, yang ketika diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah mengeluh. Ternyata apa yang dikatakan Imran bin Husain? Setiap pagi ada malaikat datang memberi salam kepadaku. Suatu ketika Imran bin Husain datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya bisa sembuh. Didoakan, sembuh Imran bin Husain. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa malaikat tidak pernah datang lagi kepadaku? Rasulullah mengatakan, engkau kan sudah disembuhkan. Apa kata Imran bin Husain? Doakan saya lagi ya Rasulullah supaya saya sakit. Sakit kembali Imran bin Husain. Datanglah sahabat-sahabatnya untuk menjenguk. Apa katanya? Wahai Imran, engkau kena penyakit yang begitu parah. Apa kata Imran bin Husain? Engkau melihat penyakitku parah, tapi sesungguhnya saya bahagia karena tiap pagi malaikat turun memberi sadaku. Jangan ngomong kepada siapapun setelah saya meninggal nanti. Oke coy, sabar menghadapi penyakit itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa jadi pengampunan dosa bagi kita.
1: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa minimal kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, dalam hidup ini kita ingin hidup kita ini bahagia. Salah satu kebahagiaan yang selalu kita harapkan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan itu selalu kita panjatkan melalui doa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Itu yang selalu kita panjatkan. Untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, kita awali dulu bagaimana kita bisa bahagia di dunia. Salah satu hal yang harus dipenuhi adalah keadilan. Bagaimana Islam mengajarkan tentang keadilan atau konsep keadilan di dalam Islam? Keadilan di dalam Islam tercermin di dalam kandungan kitab sucinya, yaitu kitab suci Al-Quran. Melalui kitab suci Al-Quran, Islam menentang struktur sosial yang tidak adil dan menindas. Bagi seorang yang memperhatikan Al-Quran secara teliti, keadilan untuk golongan masyarakat lemah merupakan ajaran pokok dari agama Islam itu sendiri. Al-Quran mengajarkan kepada umat Muslim untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Orang-orang yang beriman juga disebutkan dilarang berbuat tidak adil atau curang. Meskipun kepada musuhnya sekalipun. Bayangkan itu. Ajaran tentang keadilan, Islam mengajarkan tentang keadilan, tidak saja berlaku adil terhadap sesama muslim, terhadap kawan, tetapi juga berlaku adil terhadap musuh. Agama Islam menempatkan keadilan sebagai bagian integral dari ketakwaan. Dengan kata lain, takwa di dalam Islam bukan hanya sebuah konsep ritual, tetapi secara integral juga terkait dengan keadilan sosial dan ekonomi. Dalam surah Al-Maidah ayat 8, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menjabarkan, menggambarkan tentang konsep keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran, keadilan. Karena Allah
dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat kepada takwa. Ya'adilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Wattakullah. Bertakwalah kepada Allah. Inna Allah khabirun bima ta'amalun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, keadilan pada dasarnya terletak pada di dalam keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Itulah adil. Antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Itulah konsep keadilan di dalam Islam. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, mau tidak mau kita wajib untuk mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini disebabkan karena orang lain juga memiliki hak hidup yang sama pula. Keadilan pada dasarnya terletak dalam keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Dengan demikian kata kunci yang digunakan dalam Al-Quran mengenai masalah keadilan adalah al-adl. Adil dan qist. Adil dalam bahasa Arab bukan berarti keadilan, tetapi mengandung pengertian yang identik dengan sawiyat. Kata itu juga mengandung makna penyamaran dan kesamaan. Penyamaran dan kesamaan ini berlawanan dengan kata zulm dan jaur, kejahatan dan penindasan. Qist mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata, keadilan, kejujuran, dan kewajaran. Taqassata, salah satu kata turunannya, juga bermakna distribusi yang merata bagi masyarakat. Qistas, kata turunan lainnya, berarti keseimbangan berat. Hal inilah yang menyebabkan kata di dalam Al-Quran yang digunakan untuk menyatakan keadilan adalah adil dan qist, yang mengandung makna distribusi merata, termasuk distribusi materi dan penimbunan harta dalam kasus tertentu diperbolehkan untuk kepentingan sosial. Ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti, juga didukung oleh ayat lain di dalam Al-Qur'an yang mempunyai pengertian yang sama, misalnya dalam surah Al-Hasyr ayat 7, kaila yakunu dulatan bainal aghniya'i minkum, demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Islam tidak saja menentang penimbunan harta, dalam arti tidak disumbangkan untuk fakir miskin, janda, dan anak yatim, tetapi juga menentang kemewahan, tindakan menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan dan kemewahan diri sendiri. Sedangkan banyak masyarakat miskin yang membutuhkannya. Keduanya merupakan tindakan jahat dan mengganggu social balance, keseimbangan sosial. Keadilan di dalam Al-Quran bukan berarti hanya rule of law, norma hukum saja, tetapi juga keadilan yang distributif. Menurut Socrates,
Hukum seringkali menguntungkan orang yang kaya dan kuat. Keseimbangan sosial hanya dapat dijaga apabila social wealth, kekayaan sosial, dimanfaatkan secara merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang wajar. Penumpukan kekayaan dan penggunaannya yang tidak semestinya tidak akan dapat menjaga keseimbangan tersebut. Hal itu hanya akan mengarah kepada kehancuran masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran. Selain itu, wujud cinta kepada sesama yang juga wujud cinta kepada Tuhan bisa ditunjukkan melalui keterlibatan dalam pelayanan sosial kemasyarakatan, pengembangan ekonomi, dan ilmu pengetahuan demi terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera. Menurut Al-Quran Surah An-Najm ayat 39, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Manusia tidak dapatkan sesuatu kecuali yang telah diusahakannya. Berdasarkan ungkapan tersebut atau ayat tersebut, seluruh model produksi yang kapitalistik tidak berlaku karena yang menjadi pemilik sebenarnya adalah produsen, bukan pemilik alat-alat produksi. Islam pun telah mengalami proses pembebasan dari pemikiran masa lampau, para ulamanya yang konservatif, dan menuju ke gerakan Islam modern. Jika seorang mengkaji Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam dengan teliti, dia akan menjumpai ayat-ayat Al-Quran yang membahas keadilan dalam berbagai aspek yang berbeda. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, Al-Quran tidak menetapkan suatu dogma ekonomi. Sesuatu yang menjadi maksudnya adalah membangun sebuah masyarakat yang didasarkan kepada nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Sedangkan untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan cara tersendiri. Al-Quran juga tidak membingkai kreativitas manusia. Manusia diperingatkan agar tidak sampai memperkuat suatu struktur yang menindas dan mengeksploitasi. Keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan urusan akhirat, melainkan pula urusan dunia. Keadilan memerlukan adanya suatu yang benar dan salah. Selain itu, keadilan juga tidak dapat ditetapkan jika tidak ada kezaliman yang dilakukan. Keadilan dalam Islam secara hakiki didasari langsung oleh syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber keadilan dalam Islam yang utama tidak berasal dari kehendak hakim atau penguasa. Hal ini karena keadilan yang berdasarkan kepada kehendak hakim atau penguasa tidak menjamin terciptanya suasana yang damai, tentram, dan membahagiakan bagi masyarakat. Manusia yang beriman di dalam Islam menerapkan prinsip bahwa hanya pedoman dari Allah yang dapat digunakan untuk mengadili manusia, sedangkan manusia tidak dapat mengadili sesama manusia. Pengadilan yang dilakukan oleh Allah tidak dapat ditandingi oleh hakim. Hal ini karena keadilan merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun yang dapat menyamai keadilan dari Allah. Allah dapat memberikan keadilan secara sempurna, sedangkan manusia tidak mampu melakukannya. Isyarat mengenai hal tersebut di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 182, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid." Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu, dan sesungguhnya Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Ayat ini menyatakan bahwa Allah tidak menzalimi para hambanya. Keadilan Allah juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Allah memberikan peringatan kepada manusia mengenai ketidakmampuannya berlaku adil. Seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harrastum. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kana ghafurar rahima. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu janganlah kamu berlaku cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah, perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberikan peringatan bahwa manusia ada ketidakmampuannya dalam berlaku adil. Ayat ini secara khusus menyatakan ketidakmampuan berlaku adil oleh seorang suami terhadap istri-istrinya. Penyebabnya adalah adanya kecenderungan untuk lebih mencintai salah satu di antara istrinya dibandingkan istri yang lainnya. Keadilan Allah dalam hal ini disebutkan di bagian akhir dari ayat tersebut, yaitu perintah kepada suami untuk mengadakan perbaikan dan pemeliharaan dirinya dari ketidakadilan kepada para istrinya. Lalu ayat ini kita terjemahkan dalam urusan yang lebih luas, bukan dalam rumah tangga saja. Dalam urusan yang lebih luas, sebagai seorang pemimpin, dia haruslah berlaku adil tanpa harus membedakan mana yang lebih dicintai dan mana yang tidak dicintai atau kurang dicintai. Mana rakyat yang lebih dicintai dan mana rakyat yang kurang dicintai. Hilangkan cara seperti ini karena dia adalah pemimpin bagi kita semua yang seharusnya dia mencintai seluruh rakyatnya. Itulah apa yang dia lakukan adalah bentuk keadilan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, semoga kita semua mampu berlaku adil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Pondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah bagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung, yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodoh memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodoh tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodoh sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

Selamat malam sahabat budaya, apresiasi budaya lokal akan kita hadirkan informasi seputar Sulawesi Selatan. Informasi pertama kita kutip dari Goa. rrd.co.id Goa, pembangunan jembatan beton tahap 6 di sungai Erepucha, desa Pao, kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terus digebut. Sampai dengan hari ini, 26 September 2006, progres pembangunan jembatan tersebut telah mencapai 82%. Pembangunan melibatkan personil Yon Zibur, Zibang, Yon TP, Babinsa Kodim 1409 Goa, serta masyarakat setempat. Proses pengerjaan dilakukan secara gotong royong untuk mempercepat penyelesaian pembangunan. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengerjaan jembatan. Warga bersama personil TNI bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan agar akses tersebut segera dapat digunakan. Keberadaan jembatan beton ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat desa Pao dan wilayah sekitarnya. Selain menunjang aktivitas sehari-hari, jembatan ini juga dibutuhkan untuk mendukung kegiatan perekonomian warga. Akses tersebut juga diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian. Dengan kondisi jembatan yang lebih memadai, distribusi hasil pertanian dari wilayah tersebut dapat berlangsung lebih lancar. Nah, dengan progres yang telah mencapai 82% sahabat budaya, pembangunan jembatan beton tahap 4 ini memasuki tahap penyelesaian. Sinergi antara personel TNI dan masyarakat terus dilakukan agar jembatan dapat segera dimanfaatkan. Nanti kita lanjut lagi hari berikutnya sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis. Dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko. Yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar,

sahabat beri informasi berikutnya dari Luwu ya, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim menghadiri audiensi strategis yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta Senin kemarin. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemda Luwu untuk menyuarakan berbagai aspirasi dan juga kebutuhan real masyarakat pesisir di tingkat nasional. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan urgensi dukungan serta sinergi dari pemerintah pusat untuk mengoptimalkan potensi perikanan daerah yang begitu besar. Sejumlah kebutuhan krusial soal di sektor perikanan turut menjadi fokus pembahasan mendalam, mulai dari penguatan sarana dan prasarana tangkap modern, peningkatan kapasitas dan keterampilan nelayan, penyediaan infrastruktur pendukung cold chain, rantai dingin, serta pengembangan ekonomi alternatif bagi masyarakat pesisir. Nah, melalui audiensi ini, Pemda Luwu Utara optimistis dapat membuka ruang kerjasama yang lebih luas, memperkuat sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah, serta mendatangkan alokasi program strategis kelautan dan perikanan yang berpihak langsung kepada kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir ke depannya.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Emas kuning menjadi barang yang seringkali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau, sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sunreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar.

Ya, sahabat budaya, Bung Richard pamit, terima kasih banyak. Nanti setelah ini ada rekan Kavi menemani dari jam 8 malam hingga jam 12 malam. Selamat menikmati malam bersama keluarga tercinta, bersama Perompat RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada yang sedang monitor, tentunya Lagapi akan menemani sahabat budaya. Atau kembali lagi Lagapi menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah, atau tepat pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah ya sahabat budaya. Tentunya Lagapi akan hadirkan program apresiasi budaya lokal dan beberapa informasi-informasi yang akan Lagapi hadirkan mengenai budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan secara khusus, dan tentunya budaya yang ada di Indonesia. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu kelong dari Big Wave yang berjudul Nonton Bioskop. Salam akhir-akhir kalinya.

0: Masih di program Pendidikan Makassar dalam program apresiasi budaya lokal, kembali Lakapi hadirkan satu informasi dari rri.co.id. Di mana Kolintang siapkan La Vie en Rose versi keroncong untuk penampilan di Paris. Jadi sahabat budaya, Kolintang Indonesia menyiapkan repertoar lintas genre untuk penampilan di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026. Di mana salah satu materi yang disiapkan adalah La Vie en Rose dengan aransemen yang memadukan musik Prancis dan keroncong Indonesia. Komponis dan etnomusikolog Frankie Raden mengatakan Kolintang memiliki karakter fleksibel karena menggunakan tangga nada dianotis. Kondisi tersebut membuat Kolintang dapat memainkan berbagai jenis musik tanpa meninggalkan karakter permainan tradisinya. Menurut Frankie, sahabat budaya, cara Kolintang masih mempertahankan karakter musik tradisi, sementara tangga nadanya telah berkembang menggunakan sistem diatonis sehingga memungkinkan repertoarnya lebih beragam. Sahabat budaya, untuk penampilan di Paris, Pinkan Indonesia menyiapkan sejumlah lagu dari genre berbeda. Repertoar tersebut mencakup musik tradisional, jazz, klasik, hingga lagu yang dikenal masyarakat Prancis. Frankie menyebut La Vie en Rose menjadi salah satu lagu yang akan dimainkan. Selain itu ada Rondo alla Turca, karya Mozart yang juga dipilih karena sudah dikenal luas. Ia mengatakan bahwa pemilihan lagu tersebut juga mempertimbangkan tingkat familiaritas pendengar. Menurut dia, lagu yang sudah dikenal dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat asing untuk menikmati suara Kolintang. Jadi itu satu informasi mengenai budaya yang mana Kolintang akan sajikan La Vie en Rose versi keroncong pada penampilannya di Paris. Kita dengarkan dulu mozaik budaya Rumah Adat Luwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mozaik Budaya.
2: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
1: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
0: Ya, kembali lagi Lakapi hadirkan satu informasi sahabat budaya sebelum kita dengarkan Kelong. Jadi masih dikutip dari rri.co.id, Menbud Fadlizon umumkan Galeri Nasional Indonesia akan segera direvitalisasi. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengumumkan rencananya untuk merevitalisasi Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Demikian disampaikannya pada pembukaan pameran lukisan bertema Nasirun Bersimpuh di Kaki Para Guru pada Sabtu 12 September lalu, di mana ia mengumumkan bahwa setelah pameran tersebut selesai, revitalisasi Galeri Nasional Indonesia akan dilakukan. Ia berharap, ia mengungkapkan setelah revitalisasi Galeri Nasional Indonesia akan terlihat lebih representatif. Ia juga menambahkan bahwa nantinya penataan ulang tersebut akan memperluas area ruang pamer serta menyediakan ruang untuk pameran tetap. Bahkan, lanjut dia, gedung A menjadi akan diproyeksikan, maksudnya Lakapi, menjadi etalase utama karya-karya terbaik koleksi negara dan istana kepresidenan. Sebelumnya Fadlizon mengatakan meresmikan pameran lukisan bertema Nasirun 1965-2026 Bersimpuh di Kaki Guru. Pameran ini juga menjadi ikhtiar para kurator serta insan seni yang mengabulkan impian Nasirun yang belum tuntas, yakni memamerkan karyanya berdampingan langsung dengan karya para gurunya. Itu satu informasi yang Lekapi sempat sampaikan. Kita dengarkan lagu dari Vicky Salamor, Tuhan Beta Maudia. Salam kiwaring kalinya.

Oeng Ji mungkin terdengar asing. Ia seorang seniman Tionghoa pencipta lagu rakyat Makassar yang telah menghasilkan karya. Jika dilihat dari namanya, ia bukan pribumi asli, tapi peranakan Tionghoa Bugis Makassar yang sangat cinta tanah Makassar. Tahun 1950, ia mendirikan kelompok musik bernama Singgara Kula Kulawa yang membawakan lagu-lagu Bugis dan Makassar yang akhirnya mendapat tawaran sebagai pengisi tetap siaran Radio Republik Indonesia di Makassar. Tahun 1953, Ho Eng Ji dan orkesnya mendapatkan penghargaan dari RRI atas sumbangsi mereka untuk musik nasional. Ia pun berkesempatan menemui Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Lagu ciptaannya yang populer sampai saat ini adalah Ati Raja, Sailong, Dendang-Dendang, dan Amat Cian.

0: Kamu?
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Masih di program apresiasi budaya lokal, kembalilah kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Sirine Pace menjadi falsafah hidup masyarakat Makassar yang tetap relevan di era modern. Sahabat budaya, Makassar dikenal sebagai salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang terus diwariskan antar generasi. Di antara nilai budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar adalah Sirine Pace. Sebuah falsafah yang berkaitan dengan kehormatan diri sekaligus kepedulian terhadap sesama. Sirine dan Pace merupakan dua nilai yang saling berkaitan. Dalam berbagai kajian tentang budaya Bugis Makassar, Sirine dipahami sebagai nilai yang berkaitan dengan rasa malu, kehormatan dan martabat, sedangkan Pace menggambarkan empati, kepedulian serta solidaritas terhadap orang lain. Karena itu, Sirine Pace tidak hanya berbicara mengenai bagaimana seorang menjaga harga dirinya, tetapi juga bagaimana ia memperlakukan dan membantu sesama. Nilai tersebut telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Bugis Makassar. Untuk kajian mengenai pewarisan budaya Sirine di kalangan masyarakat Bugis Makassar di Kota Makassar menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mengenalkan dan kan nilai budaya kepada generasi berikutnya. Pendidikan dalam keluarga menjadi salah satu ruang utama untuk meneruskan pemahaman mengenai kehormatan, sikap dan juga tanggung jawab. Jadi sahabat budaya, sebelum kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya atau lebih lanjut kita bahas mengenai Sirine Pace sebagai falsafah hidup masyarakat Makassar yang tetap relevan di era modern, kita dengarkan dulu satu kelong dari Agung Permata, Ma Inang. Salam kemarin kalinya.

kota Sinjai, berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balang Nipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balang Nipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini, Benteng Balang Nipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak. Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: Baratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Baratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, lalove adalah alat musik tiup tradisional khas suku Kaili di Sulawesi Tengah yang berbahan dasar bambu dan memiliki bentuk menyerupai seruling namun berukuran jauh lebih panjang. Instrumen pentatonik yang menghasilkan 5 nada mayor ini memiliki nilai kesakralan yang tinggi karena fungsi utamanya yang digunakan sebagai pengiring jalannya upacara adat Balia, yaitu ritual pengobatan tradisional untuk menyembuhkan penyakit dan berkomunikasi dengan roh leluhur. Demikian Baratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan hadirkan program Kelong Tarong. Namun sebelum kita hadirkan program Kelong Tarong, kita dengarkan dulu mini drama legenda Danau Teluk Gelam.
0: Demikian Baratna Pro 4.

Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubuk, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah merangkak senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajeda dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran karena dia adalah pewaris tahta kerajaan. Sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalada.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris tahta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Ah, Adinda, saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajeda memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
5: Tapalanang, tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
3: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra Tirip, merasa iri melihat Pangeran Tapalada menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk menfitnah Pangeran Tapalada. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapaladang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
5: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
0: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
5: Tidak Ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini Ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalanang.
0: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
5: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, ayahanda.
3: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
0: Tapalana. Kau bukan anakku lagi, Tapalana. Pergi kau dari kerajaan ini.
6: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalana. Dia masih muda, tuanku. Belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya, tuh.
4: Biarlah, Mak Inang. Tapalana menerima hukuman ini. Walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
0: Sudah aku bilang, Tapalana. Keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdalih ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah, ayahanda. Walaupun Ananda tak bersalah, Anda terima perintah ayahanda.
6: Mak, Tapalanang. Hati-hati kau di jalan, Tapalanang.
3: Lalu sang pangeran mengembara, entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai, hidup sendiri karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
7: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
8: Jangan mendekat, aku tidak mau kau melihatku.
7: Saya tidak ada niat jahat.
8: Saya mohon, jangan mendekat.
7: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
8: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
3: Pangeran yang mengambil batok kelapa lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
7: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan apa yang terjadi.
8: Saya diusir dari kerajaan.
7: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
8: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
7: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
8: Si penyihir pernah berjanji, wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya, lalu menyentuh tubuh saya.
7: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
8: Saya bernama Putri Gelam.
3: Sejak itulah Pangeran Tapalanang dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
8: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
4: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
8: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih Tuhan. telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
3: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah gubuk mereka.
9: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada. Kuras habis harta mereka.
10: Siapa kalian?
9: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
11: Kami ini adalah para perampok sadis.
10: Dasar kalian, perampok yang berjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
11: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
10: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
12: Mati kau! Mati kau!
10: Anakku, bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
8: Suami, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
10: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu nak.
3: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. Dan putri gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk

0: Masih di program 4 RR Makassar dalam program Kelong Tarong. Kembali lagi bersama Lakapi yang akan menemani sahabat budaya 2 jam ke depan dalam program Kelong Tarong. Tentunya Lakapi akan hadirkan beberapa penelpon-penelpon andalan kita ini sudah menelpon semua. Jadi kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi cuy.
0: Iya, Bunda Cu. Mau kita dengarkan lagunya apa dulu ini sebelum pergi ke topiknya?
1: Kodiati.
0: Kodiati? Lagu apa itu?
1: Lagu Makassar.
0: Oh, Kodiati.
1: Rahmat Kulle.
0: Bukan Rahmat Kulle penyanyina.
1: Siapa sih?
0: Ilyas Sapar.
1: Oh iya.
0: Bunda.
1: Ya. Kenapa Ki? Rindu ke sama saya?
0: Di rindu-rindu. Kalau rindu-rindu Bunda. Cuma apa di? Ini mau bertanya.
1: Lagi monda-monda.
0: Mau bertanya ini Bunda, bagaimana?
1: Siapa?
0: Apa sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan seorang laki-laki Bugis sebelum sebelum melamar begitu Bunda?
1: Dia yang pertama-tama disiapkan.
0: Jangan masalah uang karena pasti mito.
1: Iya pasti.
0: Yang fisik. Lain. Terus?
1: Terus? Apalagi selain fisik?
0: Jadi, Dende, nah lupa misalnya Dek.
1: Periksa
0: apa itu?
1: Kesehatan.
0: Nasehat aja ki Bunda. kayaknya yang cocok jawab ini orang-orang tua kayak Pak Marsuki sama Pak Radin deh. Oke, Mimpale Bunda. Salam-salam lagi.
1: Tanya ke Pak Haji Marsuki, apa nak siapkan pulau waktu lama?
0: Iya, itu yang perlu ku tahu.
1: Kita tidak tahu karena kita yang dilamar.
0: Iya, betul tahu. Iya, Pale Bunda. Salam-salam begitu, Juna.
1: Semuanya pendengarnya
0: lah. Iya.
1: RRI Perompak. Pondatu. Ashar di Bone,
0: yeah.
1: Bobby, Kasmawati DP, Nur Hikmah,
0: okay.
1: Sri Sinta, Sri Dewi, pokoknya semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay, Bunda.
1: Pak Radin.
0: Iya tahu Pak Radin hampir tidak kita sapa.
1: Itu Pak Radin selalu kada sapa, entahnya selalu kusapa. Abdullah Desewang.
0: Iya. Yeah.
1: Terakhir semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, oke.
1: Buat Lakapiku, sehat ke selalu, bahagia selalu,
0: amin.
1: Panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh, dan
0: sukses selalu.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi penelpon di telepon biasa. Kita sapa terlebih dahulu. Waduh. Yang ingin bergabung silakan di 0811-409-250 ya. Bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Kita sapa penelpon yang ada di WhatsApp dulu karena tadi mati ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kelontarong Pak Saleh.
2: Kelontarong.
0: Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kalau baik, Jeki.
2: Ya.
0: Mau kedengarkan lagunya apa ini Pak Saleh?
2: Agak si pakutan itu.
0: Cocok nih, tomatua nih, tomatua naburan itu apa?
2: Ya.
0: Jadi. Situ kan nih pasalnya agak napa luar reke itu burani ogi reke kalau mangolo ya sepernikahan agak napa sadia sebelum joker reke melamar napa kesing kebetak kalena napa kesing gampe kedona atau agak nggak pasalnya
2: kan engkau tuh biasa napau amburuso ngasen gak kemacanan naso na macan niri yaro anu dapurange pikapitu. Cocok dinaso mabai ni. Itu ada itu biasa pagi-pagi itu.
0: Maksudnya
2: kalau kau pintar katanya keliling itu dapur 7 kali, mm-hmm. berarti kau sudah pintar bisa berkawin maksudnya. Dapurannya itu kan tidak bisa kosong. Bisa kosong itu jadi harus menghancurkan itu dapuran. Jadi semua dimasak, dimakan hancur habis. Jadi pekerjaan ini harus kuat-kuat memang untuk menempuh hidup baru istilahnya.
0: Jadi harus meto makan lojolo.
2: Harus mencari makan. Itu yang bilang cari memang dulu kerja baru mau kawin. Kalau kau sudah pokok kawin mau cari kerja susah.
0: Karena ada mikirnya aku ini.
2: Nah gitu. Jadi
0: dari kalau sisi sudah moralnya ada lagi nih.
2: Semua itu baru diutus nih ke orang yang tua-tua yang pintar lamarkan mesi A. Nah, begitu. Jadi saya ketahu dan perkuatlah iman. Nah, iman itu ya segala-galanya bisa natasi menurut saya.
0: Iya. Cocok.
2: Tunggu yang lain-lain.
0: Iya.
2: Sampai situ saja saya punya.
0: Lagunya.
2: Lagunya. Betul si di si Toto.
0: Dek to si Toto bae pedipa.
2: Iya aja kelingan itu. Kan judul film kelon dek to si Toto.
0: Oh, dek to si Putoto Suryadi.
2: Dek to si Putoto.
0: Iya, yeah, Suryadi to?
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, mi. Ada mi pasale. Salam-salam lagi tujuh.
2: Salam-salam dulu. Pertama Tuan Dato di Pindrang.
0: Iya. Yeah.
2: Asri di Pulau Timur, Woto. Nur Hikmah di Maros.
0: Oke.
2: Okay. Pak Umar di Pampan Satu, Puan Date, Kurami tadi, Pak Astani di Sukamaju, Bunda Sofi di Popogoa. Siapa lagi nih? Pak Radin di Bantimurung. Nah, ada lagi pendatang baru ini jauh-jauh saya lihat ini namanya.
0: Siapa tuh?
2: Siapa namanya tia? Ardi Wansa
0: di mana itu?
2: Di apa ini? Di Kendari.
0: Di Kendari.
2: Ardi Wansi di Kendari ya. Itu baru itu. Dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Memang cari-cari memang kepala kepi sudah 30-an. Baik.
0: Anda bahagia kalau laki-laki. Perempuannya gini tidak boleh 30. Kalau laki-laki kan yang penting saya jasmani dan rohani masih gacor gitu.
2: Iya nih. Sekasakit memang menutupnya.
0: Oke, balik pasale.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lekapi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Rapokaling. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Kelon Tarong.
3: Halo, assalamualaikum. Kelon Tarong, Lekapi.
0: Iya, Ibu Nur Hikmah.
3: Iya, betul.
0: Betul, Ibu Nur Hikmah di Maros.
3: Iya.
0: Mau kita, lewa mi lagu, nah, nggak bisa mikir, request lagu.
3: Biar biasa tembus.
0: Iya, tara, begini, apa aja yang perlu nak siapkan orang kalau mau anu, mau menikah, kalau laki-laki, apa yang perlu nak siapkan?
3: Ya siapkan itu alat solat dan cincin pernikah dan mahar.
0: Kalau itu jelas mi pastinya.
3: Itu.
0: Iya.
3: Itu sih nasiapkan itu alat solat.
0: Ya, maksudnya ini apa pribadi ini laki-laki apa yang harus nak persiapkan entah itu ibadahnya kah atau
3: ibadahnya solatnya juga.
0: Terus
3: itu cincin pernikah jangan dilupa dengan mahar.
0: Kalau mahar jelas mi itu. Ini tuh yang dibutuhkan ini nanti untuk menghadapi mungkin yang namanya bumbu-bumbu pernikahan toh.
3: Iya. Iya, kita tahu saya.
0: Iya, kami memang kita dilamar Jeki. Oke, mi bale Bu Nur Hikmadi.
3: Iya. Menyapa dulu.
0: Iya, itu yang aku bilang. Iya, pale menyapa Maki.
3: Bersama-sama, Kak Angga. Manusia bersama Pak Umar.
0: Iya.
3: Jambang Lewa, Usumi, Pak I. Siapa lagi?
0: Siapa Mi? Jambang
3: Lewa, Aji Saleh. Pak Bahar. Andi Taras. Anhar, iya. Di alamat yang sama. Sama
0: jangan Asma banyak-banyak karena enggak boleh
3: Mbak Elnur, Indah di alamat yang sama.
0: Banyak dulu Mi. Iya, oke Mi Pale.
3: Di alamat yang sama ada semua Mi, sahabat kita ya tanpa terkecuali. Lewat di kapan Mi?
0: Banyak sekali Ki Bu Nur Hikmah.
3: Banyak Mi.
0: 7 Ji maksimal.
3: Iya, buat lakati.
0: Iya.
3: Sehat kisah keluarga nak.
0: Amin.
3: Amin lah. Iya. Perumpah suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kayak itu nak cepat-cepat sekali? Biasanya ada doang kayak enteng jodoh. Ini tidak ada benteng-enteng jodoh. Mana Mini? Ada semua Mini, ada Bunda Nelly. Bagaimana cara aku angkat telepon tak semua ini? Tidak bisa diangkat karena baku tabra antri ki satu-satu ki masuk. Kita sapa terlebih dahulu ini menelpon dari telepon biasa di. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Kelontarong.
4: Kelontarong.
0: Dengan bisa siapa?
4: Lagu.
0: Tidak bisa ki request lagu. Penelpon satu ji sama kedua yang bisa ini kita ke bagian topik. Dengan siapa di mana ini?
4: Ya.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dari Putri Selayar.
0: Putri Selayar nih bos. Barusan ki baku dapat di.
4: Iya kak, selalu kalau saya mau itu kita menyiar cepat ditutup. Nah saya masuk terakhir.
0: Iya kah? Oh berarti lakapi salah itu. Nanti lakapi terima-terima toh jadi jangki terakhir nah. Di mana ini Putri Selayar? Ini Putri Selayar di mana?
4: Di Jalan Bun Tamalan Rea.
0: Oh, Jalan Bun.
4: Iya.
0: Bun Tamalan Rea.
4: Ya, jumpa-jumpa Kak Di.
0: Iya, jumpa-jumpa Maki dulu.
4: Nur, yang baru lewat Nur Hikmah, Pak Saleh, Sri Dewi, Sri Sinta,
0: yeah.
4: Siapa lagi? Ibu Murti, dan semua-semuanya Mi.
0: Iya, siap.
4: Indah Dembaji.
0: Sumi
4: delukmu paing.
0: Sudah bi kapan?
4: Ya begitu di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hari ini kayak lucu-lucu semua ini pendengar-pendengar yang monitor? Kita sapa lagi penelpon yang ada di telepon WhatsApp ya sahabat budaya. Kita sapa Pak Yani kayaknya ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong Pak Yani.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Iya, Pak Yani.
5: Iya.
0: Apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah sehat-sehat lah Kapi.
0: Alhamdulillah kalau sehat-sehat Jeki.
5: Iya.
0: Pak Yani, mau kita dengarkan lagunya apa ini?
5: Mulai anu apa lagi itu?
0: Pemasina Dewata.
5: Iya itu nalete Pemasina Dewata.
0: Nalete. Oke Pak Yani.
5: Iya. Jumpa-jumpa Mi Pale.
0: Iya, jumpa-jumpa Maki silahkan.
5: Yang baru lewat ada Putri Selayar, ada Nur Di Marus. ada Pak Amsa, Bu Marlina, Pak Asis, Pak Pajar, ada Pak Gapur, ada siapa lagi itu?
0: Siapa lagi?
5: Ibu Nursia sama Pak Umar,
0: ada
5: Pak Ibu Pading, dan semua-semuanya. Makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yani di Sopeng. Jadi sahabat budaya, aku ingatkan Ki lagi kembali. Jangan Ki lebih-lebih cara teh itu kalau mas salam-salam Ki. Karena masih banyak ini kesempat anu yang monitor tuh teman-teman yang mau bergabung, tahu ah. Kita sapa lagi dari telepon biasa di halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Allahu wabarakatuh, Bung Kapi.
0: Deliwang. Apa kabar Deliwang?
6: Alhamdulillah, kabar luar biasa baik.
0: Alhamdulillah. Deliwang?
6: Iya. Lu seketawa, bahagia aja Bung Kapi ini malam
0: ah. Bahagia kah karena ada jadi kutel bonge. Mudah-mudahan lah Tommy ini. Aduh. Iya, mudah-mudahan lah Tommy.
6: Amin.
0: Oh, gitu kan.
6: Iya. Undang kita di tanggal 10 Kak.
0: Acara apa itu?
6: Acara ulang tahun Kak.
0: Ulang tahun Ki.
6: Iya.
0: Insyaallah kita kabarkan saja nanti nah.
6: Nanti datang saja.
0: Iya, karena dekat Jalan Nur itu.
6: Nanti, iya. Nanti sampai ke Bundri tak
0: kesini. Iya, insyaallah.
6: Oke, ya satu bertuan lagi satu.
0: Iya.
6: Iya. Kasih yang kamu kapi.
0: Moki dengarkan lagunya apa dulu ini?
6: Fakku.
0: Iya. Yeah.
6: Talasaku. Iya. Asar kita apa?
0: Ashari Sitaba. Wih.
6: Iya.
0: Saya juga ini andalanku Ashari Sitaba. Kalau menyanyi deh kayak muka mana nangis.
6: Iya kayak.
0: Ada yang bilang itu anak-anak muda sekarang taro bedadaku.
6: Iya. Iya pade.
0: Iya salam-salam lagi pale Deliwang.
6: Pertama-tama yang baru lewat ada Mas.
0: Apa sih? Terus.
6: Iya, Pak Yani
0: Tasimundi.
6: Terus ada Putir Silaya.
0: Oke. Okay. Putir Silaya itu. Ya. Yeah.
6: Baru sing masuk ku dengar.
0: Baru sang ku dapat itu saya Putir Silaya.
6: Iya. Terus ke situ satu
0: datang. Iya, mungkin pernah sering mi ke sini cuma begitulah kapi biasa lupa ingat.
6: Iya. Terus ada tahu
0: siapa lagi? Siapa lagi?
6: Bersama Rizka.
0: Oke.
6: Okay. Ada Pak Umar di sana. Ya datang kita nanti. Nanti. Mau minta pasir kecewa ini Bungkap ini.
0: Iya siap.
6: Karena dia mau masuk ini Kak.
0: Oke.
6: Okay. Oke, okay, sehat selalu.
0: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Deliwang andalan kita. Kita beralih lagi kepada telepon WhatsApp-nya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delon Tarong.
0: Kelon Tarong, Ibu Sri Sinta di Minasaupa. Apa kabar hari ini?
7: Baik.
0: Alhamdulillah kalau baik.
7: Mudah-mudahan cepatnya.
0: Iya, doakan di karena menelpon maka aja ini.
7: Selalu didoakan.
0: Iya, mana lu maka ini sama itu?
7: Semoga yang terbaik lah.
0: Iya, semoga yang terbaik ini. Kebetulan juga satu kampung.
7: Alhamdulillah. Dijodohkan kah?
0: Tidak, baru ketemu, baru kenal ini.
7: Alhamdulillah,
0: terima kasih doa-doa. Iya, masya Allah, terima kasih doa-doanya semua.
7: Semoga selalu.
0: Iya, semoga bisa Mi di, semoga bisa Mi.
7: Iya. Mungkin ada kuat imannya.
0: Amin.
7: Iya.
0: Betul.
7: Itu dia. Kalau kita berumah
0: tangga. Bunda, nanti lagu tak mengikut nah karena ini kita penelpon ketiga Ki.
7: Saya kira penelpon
0: iya.
7: Kedua. Iya boleh.
0: Iya siap. Salam-salam lagi pale dulu tujuh maksimal nah.
7: ada tadi Tumi, ada Putri, ada Putri Trayan, ada Pak Rati, ada Ibu Uma, Pak Uma dan Ibu Nurtia, ada Pak Ibu Lina, Pak Agus, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Iya, siap.
7: Semuanya salam siap, biarlah kapi.
0: Iya.
7: Bakal segalanya.
0: Amin. Amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Sri Sinta di Minasau, Pak. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ini adalah Bunda Gacor kita ya. Halo, Kek assalamualaikum. Ke Lontaro, Bunda Nelly. Bunda Gacor ini, Bunda Gacor, guys. Bunda Nelly namanya.
8: Mudah-mudahan jodohnya Kak Lakafi.
0: Iya,
8: jangan segera dihalalkan.
0: Jangan dipanggil Kak Lakafi karena masih muda Kak Kodong.
8: Iya. Mudah-mudahan segera dihalalkan.
0: Amin. Semoga dengan kalau sama Mini tuh lancar terus rezeki tuh.
8: Amin.
0: Amin.
8: Jangan lupa undangannya loh.
0: Iya, intinya harus ada durian kita bawa kalau menikah, Kak. Awas, Ki.
8: Oke, untuk erang-erang.
0: Betul sekali. Nanti lagu tambang ikut Kina, Bunda?
8: Boleh.
0: Salam-salam lagi dulu, Pak. 7 orang maksimal.
8: Anunya temanya kok enggak kasih tahu Bunda.
0: Temanya itu Bunda sebenarnya apa sih yang perlu disiapkan laki-laki sebelum menuju ke jenjang pernikahan?
8: Yang perlu dipersiapkan fisik dan mentalnya.
0: Terus
8: orang tua dulu bilang,
0: okay.
8: Pesannya, kalau kau mau menikah, itu dapur kau harus kelilingi 7 kali. Artinya kalau kau sudah siap, baru kau melangkah. Begitu
0: artinya
8: saya.
0: Artinya ini siapnya siap dalam artian apa ini? Bertanggung jawab Mika untuk anunya atau
8: terus,
0: bagaimana?
8: Materi begitu. Karena sebagai kita mau berumah tangga itu, kita kan harus betul-betul dipersiapkan memang dari awal.
0: Makanya ini saya persiapkan memang ini semua rencana-rencanaku. Iya, harus dulu 100 triliun uangku ini baru kamu nikah.
8: Masalah materi itulah kami soal belakangan.
0: Iya, intinya
8: yang penting antara kita dan ceweknya sudah mengerti dan saling pengertian.
0: Betul sekali.
8: Maka
0: itu yang dibutuhkan.
8: Kita harus melangkah bismillah, insyaallah akan bahagia.
0: Dengarki itu cewek, dengarki. Dengarki, harus pengertian dan mengerti.
8: Iya, kalau tidak ada saling pengertian susah.

0: Kakakku bilang, bagusnya La Kafi itu karena kalau menerima penelpon sopan sekali. Pokoknya bagus lah, santuin.
1: Iya, kalau saya itu diajar gak kemarin bunda, makanya itu biar kalau betisku itu besar-besar, berarti itu hasil didikannya bapakku.
0: Karena memang itu Bugis memang tahu lah.
1: Iya, karena masa saya, iya masa saja, masa saja rumahnya orang itu tidak boleh langsung masuk di depan pintunya kita duduk.
0: Memang.
1: Saking sadisnya itu dulu bapak.
0: Iya, betul itulah kan.
1: Iya.
0: Oke, Mipeng,
1: iya, siap, siap.
0: Makasih sayangku, semoga berjodoh dan tetap langgeng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya ini sudah 8 penelpon ya. Kita putar dulu kelong sebelum kita kembali lagi terima penelpon. Kita dengarkan lagu dari Ilyas Safar dan Suryadi, Kodiati sama Deto Siputoto. Selamat pagi, Maringkelinga.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri ataupun

kamu, warisan budaya tidak selalu berbentuk bangunan megah seperti Candi Borobudur atau Machu Picchu. Ada pula warisan yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Inilah yang disebut intangible cultural heritage atau warisan budaya tak benda. Indonesia sendiri termasuk negara yang kaya dengan warisan budaya tak benda. Hingga tahun 2024, lebih dari 10 tradisi kita telah diakui UNESCO. Beberapa di antaranya adalah wayang, batik, angklung, noken Papua, pencak silat, hingga pantun. Nah, pantun punya kisah unik. Ia tidak hanya diakui sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga Malaysia. Karena pantun memang tumbuh di kedua negara menjadi tradisi lisan yang memperindah cara berkomunikasi. Lewat pantun, orang bisa menyampaikan pesan, nasihat, bahkan cinta dengan cara yang indah dan mudah diingat. Itulah mengapa UNESCO menetapkan warisan budaya tak benda bukan untuk dipajang, tetapi untuk dijaga dan dihidupkan. Karena nilai sejatinya ada pada komunitas, pada masyarakat yang masih terus mempraktikannya hingga hari ini.

0: Masih di program Empat Dari Makassar dalam program Kelong Tak Rong. Tentunya masih bersama Lakapi. Ya, Lakapi akan menerima penelpon lagi nih. Ada tadi Bunda Fatma ini menelpon ya. Kita sapa terlebih dahulu Bunda Fatma. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabicu sakdamu Lakapi di HP.
0: Ih, kenapa anak kecil Bunda?
1: Tak dengar dari radio saja ini.
0: Iya ga?
1: Dek gaga sedamu di HP.
0: Waduh, parah tuh. Bunda, mau kita dengarkan lagunya apa ini Bunda?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Versi laki-laki ya?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Fajar Hijaz berarti. Oke, Bunda. Mau gak bertanya ini Sadiki? Sadiki aja.
1: Agak
0: na perlu aburan ewe kalau Melo ni kalau Melo ni rekem menuju jenjang serius rekemnya, apa yang harus dipersiapkan di dirinya?
1: Iya, sebenarnya minta tolong sama Allah saja, tapi ada yang penting. Majak tahu pau deh. Nang kali mana yang tahu? Iya, kamu kun rai, tapi berapa kali kau pergi melamar untuk perempuan? Minta beberapa orang minta tolong sama saya mewakili dan bicara sama melamar lah sama perempuan. Tapi aja nak kupal deh. Anu nak sapa tapi bahasa halusnya itu pura komar bisa pendek kok.
0: Oke Bunda.
1: Tapi ya mage kah? Macawe nih kah?
0: Oh, dia tuh mana macawe Bunda? Cuma persep kami men batak kali wirik itu karakter
1: mental. Iya, cocok nih sapa Iron. Apa kun rai pa inge? Tes i. Saya masajiko.
0: Ya. Yeah.
1: Ada hubungan keluarga?
0: Ndar Bunda.
1: Oh, ndak ada. Kang tahu lagu ada lagunya saya dengar lagu bagus itu. Masapa makonrai ma aga
0: macem mak dupa topole
1: ya macem mak dupa
0: topole mangguju talau
1: ya pokona anasengi asa tema to akur yo lo sapa malopo pese malopo siri tapi malopo pese itu bisa seperti apa ya, kurang pasik dengan bahasa Inggris, bergaul dengan keinlasan dengan keluarga dulu.
0: Ih, kenapa nama itu Bunda? Aduh. Waduh, kenapa mati ini? Wah, mata tanri-tanri yang ilmu erona, hawe, doi. Halo, bagaimana Bunda?
1: Oh iya, sudah masuk. Iya narupa daku matuk pisir untuk kadai pernah macawe to.
0: Beto apa? Apa lagi
1: berarti kali? Masam pajako panggil apa ya, terlalu berat kalau saya panggil Ananda ya.
0: Yeah.
1: Ananda memang karena sebaya kau dengan anakku.
0: Iya.
1: Yeah. Masam pajako.
0: Iya.
1: Yeah. Sujud terakhir melau kau di pengala Ta'ala. Kalau kau memang jodohku makun rapper, lancarkan, mudahkan semua urusan. Begitu kalau memang jodoh. Kalau bukan, pisahkan saya baik-baik sebelum terjadi sesuatu. Begitu.
0: Oh iya, siap.
1: Diminta sama Allah. Tapi ini namanya jodoh Lakapi.
0: Yeah.
1: Kita sudah di mengucapkan ajak kamu. Kalau bukan jodoh, pasti ada yang terjadi. Tapi makanya mulai sekarang melangkah. Insyaallah karena Allah. Kalau jodoh ini pertemukan cepat. Itu iya, sebelum siap. Apa yang itu saja carilah
0: siap,
1: tapi
0: siap Bunda.
1: Bisa peneko ke pura kemandra.
0: Iya, siap.
1: Oke.
0: Selesai nih Bunda.
1: Iya, selesai. Saya doakan semua pendengar ya. Dimanapun berada, semuanya mulai asam beset. Mudah-mudahan dia sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Bahagia semua sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Mulai asam beset. Terutama Lakapi, Nanda ya, salam sehat sama mama ya.
0: Iya kampung, bunda, iya.
1: Sama calon istrimu.
0: Iya
1: ya, bunda. Mudah-mudahan dia baku jodohku.
0: Amin.
1: Pokoknya perbaiki saja dari, kan kalau laki-laki harus perhatikan tuh laki-laki, perempuan bagaimana nunya begini-begini.
0: Iya,
1: saya pribadi rasakan begitu. Jadi kapan-kapan kita ketemu nanti kasih tahu.
0: Siap.
1: Langsung ya.
0: Iya,
1: siap. Oke, sehat selalu lah kami.
0: Amin.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Fatmawati di Goa. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Iya, assalamualaikum. Kelontarong.
0: Kelontarong, Kak Iwan Putra Bima.
2: Iya.
0: Kak Iwan. Mau kedengarkan lagunya apa? Mau kedengarkan lagunya apa ini?
2: Kelongnya Kada Pasolo. Kada Pasolo.
0: Kada Pasolo.
2: Iya.
0: Ansares, oke. Okay. Kak Iwan.
2: Iya.
0: Mau bertanya ini sebagai laki-laki kita, Kak Iwan, kemarin sebelum menikah, kaya apa yang kita persiapkan, Kak Iwan?
2: Iya. Disiapkan itu tuh seperangkat alat sholat, terus dan cincin pengikat, dan mahar.
0: Nah, kalau untuk dari sisi sifat ataupun karakter pribadi ini harus kayak apa?
2: Iya.
0: Kita sebagai laki-laki nih, karakter tak yang harus dipersepkan itu apa? Karena itu saya bilang orang tuh kalau mau mengkimas di pernikahan itu, harus benar-benar itu di apa namanya dipersiapkan matang-matang itu karakter ta, pemikiran ta, artinya kayak usahakan madewasa keceritaan pikiran ta.
2: Iya, pokoknya kita itu udah siap memang, ya udah siap memang itu matang-matang kita menghadapi itu melayani sebagai kaum perempuan.
0: Siap, Kak Iwan. Kak Iwan, salam-salam lagi balik, Kak Iwan, 7.
2: Iya, soalnya putus-putus, Ki,
0: Iya, salam-salam lagi balik, Kak Iwan, 7 orang maksimal, ya.
2: Oh, iya, yang pertama itu, siapa tuh yang barusan lewat?
0: Ibu Fatma.
2: Iya, salam kenal dari Iwan Putra Bima. Ke Puan Datu. Terus ada Ibu Nursia dan Pumat, ada juga Pak Sani, terus ada juga siapa ya?
0: Siapa tuh?
2: Nur Intan ya.
0: Spesial.
2: Dan semuanya di tempat terkecuali ya. Ada juga Nanda Koalu Alfafian. Spesial buat Dharma ucapannya paling sayang, paling cinta buat kamu. Buat Ladapi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iwan di Bima ya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Tetangga kamarnya
3: Kelontarong.
0: Tetangga kamarnya Bunda Dahniar. Bunda, lagu tak nanti mengikut. Iya.
3: Bapak-bapak sih.
0: Bunda.
3: Yang penting.
0: Moga bertanya ini Bunda. Apa itu? Apa yang perlu dipersiapkan itu laki-laki Bunda selain yang namanya seperangkat alat sholat sama uang panai? Selain itu Bunda, yang perlu dipersiapkan seorang laki-laki?
3: Ya, yang pertama itu ya pasti tidak harus fisik dan mental. Terus yang utama juga dari awal kita harus terbuka. Saling terbuka, saling jujur. Nah, itu yang modal utama. Karena kapan kita tidak melandasi satu pernikahan dengan saling jujur, saling terbuka, akhirnya nanti tidak bagus. Jadi itulah yang harus diutamakan. Walaupun fisik kita sudah siap, mental sudah siap, finansial juga siap, tapi kalau kejujuran dan kesetiaan kita tidak siapkan, tidak ada artinya.
0: Betul.
3: Semua kan akan hancur.
0: Iya.
3: Jadi yang utama itu kejujuran yang kita harus pegang teguh dan keterbukaan. Itu aja barangkali kalau menurut saya.
0: Iya.
3: Kapan kah ini Nanda?
0: Belum pi bunda.
3: Oh, kukira dekat.
0: Belum pi persiapan dulu ini.
3: Siapa tahu belum pi selesai bajuku.
0: Belum pi bunda, ini dulu dipersiapkan dulu toh, kasih mantap dulu diri. Artinya ini karakter pribadi toh.
3: Iya.
0: Nah, karena mungkin jadi kepala keluarga memimpin nih.
3: Kedua belah pihak, karena biasanya kalau kita pacaran itu semua indah. Nanti pada akhirnya baru keluar sifat kita yang asli. Iya,
0: nanti sudah menikah jadi, baru keluar semua. Tidak bisa diterima, sudah.
3: Karena apa? Menyatukan dua visi yang berbeda itu sulit.
0: Asli bunda, siap.
3: Iya,
0: betul sekali.
3: Sulit, karena karakter kita berbeda.
0: Betul.
3: Kita bersaudara saja beda.
0: Betul,
3: kita
0: bunda.
3: Satu ibu satu ayah kan pasti sifatnya kita berbeda.
0: Iya.
3: Apalagi yang kita suami istri tuh dia orang tuanya lain, kita orang tua tak lain. Cara mendidiknya orang tuanya lain, cara didiknya kita juga lain.
0: Bunda,
3: jadi
0: betul.
3: Memang sulit untuk menyatukan dua visi yang berbeda. Nah, makanya saya bilang modal utama tuh kejujuran dan keterbukaan.
0: Siap bunda.
3: Itu yang utama. Karena kalau keterbukaan ada, kejujuran ada, insya Allah semuanya akan lancar.
0: Iya bunda, siap. Salam-salam bunda.
3: Mulai yang masuk sampai yang belum masuk, semuanya dari A sampai Z. Karena 7 Ji.
0: Iya, siap bunda.
3: Iya, oke paling Nanda. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tetangga kamarnya Bunda Dahnia, atau biasa dipanggil Ibu Mawar ya. Bunda Mawar di Munginsi ini. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan, ada tadi menelpon ini, saya cek dulu. Oh tidak ada. Yang ingin bergabung silahkan di 0811 400 9250, ada tahu ini Pak Radin nih. Halo, assalamualaikum Pak Radin. Kelontarong.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong Pak Radin.
4: Ini ya kai.
0: Dia juga kena dia ke telepon tadi ini lelai silap-lapui. Mogi dengar ke lagunya. Mogi dengar ke lagunya apa?
4: Laguna.
0: Iya.
4: Tau ritang ke yatiku.
0: Tau apa?
4: Tau ritang ke natiku. Tau?
0: Iya. Ada mi. Tau ritang ke natiku tau. Iya, ada mi. Terus?
4: Pak Radin.
0: Bagaimana ceritanya ini Pak Radin?
4: Ditangkat ngatinmu.
0: Iya, ada mi.
4: Kalau anu
0: Bagaimana kira-kira ini Pak Radin? Apa yang perlu dipersiapkan? Apa perlu dipersiapkan ini?
4: Pura ini mau mana tau edin aja lo.
0: Oh iya, siap.
4: Iya. Cener di dapurnya kopi itu.
0: Cener dapurnya kopi itu. Kalau ini
4: ibu anu, bupatnya apa, disaipen nih.
0: Iya.
4: Wajah.
0: Iya, betul.
4: Persiapan anu. Ita yo lo geri nah. Makanya Ika Deka.
0: Betul. Siap Pak Radin. Selesai nih Pak Radin 7.
4: Masalah-salah
0: nih yorang.
4: Engka Pak Asis.
0: Iye.
4: Pak Umar Ibu Sia. Engka Bunda Paradina. Disinta Ibu.
0: Iya.
4: Engkau Padin.
0: Oh Padin.
4: Pasani.
0: Terus.
4: Sumedi Lumo.
0: Iya.
4: Siaga nih.
0: 5-5-2 pi.
4: Pondato di Pindang.
0: Iya.
4: Si.
0: Apa tuh?
4: Punya di tasmu sopeng indah di sopeng.
0: Iya, gena nih kapan lebih nih?
4: Iya,
0: Pak Radin. Selamat
4: bertugas.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Kelon tarol.
5: Tarol. Ampali rumpa.
0: Aji lentengan dalangku. Bunda. Mau kedengar ke lagunya apa, Bunda?
5: Bilato yang milampan nung tenang ngadrang. Eh. Ada itu nyanyian malah kan.
0: Bilato yang enda tahu ke konong apa mon nih?
5: Bawa ki.
0: Eh.
5: Bilato yang milampan nung.
0: Aduh, dulu aku cari dulu na, Bunda na. Salam-salam lagi dulu.
5: Perempuan bawang ibu.
0: Salam-salam lagi balik Bunda dulu sebelum mana sambil ku cari yang ke juga toh.
5: Salam-salam.
0: Iya.
5: Ibu harus
0: gitu.
5: Sama ibu Tia.
0: Mm-mm.
5: Kurang sama anak ibu Ayu Nur Haida Pak Asi Haji Marsuki
0: lima mikapang dua pi
5: Asi Sandri gak ada bitunya
0: iya Bunda. Iya ada mi lagunya buta kalas sukangku Ancila Ricci.
5: Ancila Ricci.
0: Yeah. Anu bagi pale Bunda ya. Bagaimana Bunda? Aduh masih ada kesempatan nelpon ini. Iya mi pale Bunda di.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wih, baru kama ini kah?
6: Ya.
0: Kama?
6: Kenapa?
0: Ama di Kota Baru ini?
6: Bukan, Sri Dewi Pekatu.
0: Oh, Sri Dewi gak di Pekatu. Nggak ditahu. Ih, hampir mirip suara ta.
6: Oh iya kak.
0: Iya.
6: Ya kan sama-sama perempuan, jadi ya mirip.
0: Iya.
6: Gimana kabarnya, Kak Pi?
0: Alhamdulillah baik Kak Dewi.
6: Alhamdulillah.
0: Temanya Sri Dewi temannya mama aku ini kah?
6: Iya. Ya tuh aku jadi mama juga pernah kak teleponan.
0: Iya. Saya sudah kasih masuk ke rumah saya ke mamaku tuh.
6: Tapi sehat-sehat
0: nih
6: sekarang.
0: Iya sehat nih, tapi kurus sekali nih kodong itu nah, takut-takut mah ini.
6: Masih bisa rekes lagu
0: kan? Sudah Mika, lewat mi kodong.
6: Soalnya enggak monitor kak.
0: Siap, bagus-bagus sih juga lagunya ini. Ada lagunya Bismillah Lino Ahera, Kado Pasolo.
6: Ini apa muka pale yang lagi miss call tadi barusan. Mungkin lagi monitor jadi miss call.
0: Iya. Yeah.
6: Ada Reza dan Nasa di Cikuang.
0: Yeah.
6: Ada Kak Sumia Tidelukmu, ada Bu Harsina. Terus ada Opadin, ada Irfan dan aku di Cinumbu.
0: Iya. Yeah.
6: Siapa lagi nih? Ada Opa Is. Ada Butia juga.
0: Iya. Yeah.
6: Puan Datuk bersama Dinda Nur Alam di Pindrang.
0: Iya. Yeah.
6: Ada siapa lagi nih? Ada Pak Sani di Sukamaju.
0: Iya. Yeah.
6: Bu Nier di Munsidi, ada Kak Asnan Diwati di Blorokeng. Pokoknya semuanya aja datang pada kecuali. Pokoknya semoga sehat selalu.
0: Iya.
6: Buat Rekerti, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi siapa? Sri Dewi di Pekatu. Jadi sahabat budaya, kayaknya ini harus pergi dulu putar kelong karena sudah berapa penelpon ini? Sudah lebih mi kayaknya penelpon ini dan sudah 4 mi jual lagu. Tapi kita ini dulu ya. Kita terima dulu satu penelpon terakhir sebelum kita putar kelong. yang ingin bergabung? Oh, kita sudah terhubung. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kelontarong.
0: Kelontarong kama.
7: Eh, salah tadi. Ini dapat sebentar lagu ke ini.
0: Belum pi putar lagu. Karena masih mau terima satu penelpon ini sebelum putar kak. Oh, iya, durasinya. Bagaimana kama? Menurut apa yang perlu dipersiapkan ini kama? Sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Kalau untuk laki-laki ya, untuk laki-laki bukan perempuan.
7: Apa itu? Bagaimana?
0: Apa yang perlu disiapkan seorang laki-laki? Kalau yang membutuhkan seorang perempuan itu laki-laki yang bagaimana begitu ya? Dalam sebuah hubungan rumah tangga.
7: Untuk laki-laki?
0: Iya.
7: Maksudnya?
0: Iya, laki-laki yang bagaimana yang membutuhkan seorang perempuan itu dalam rumah tangga sebenarnya?
7: Yang jelas ini laki-laki yang beriman ya.
0: Iya.
7: Iya, iman terus, dulu terutama.
0: Terus
7: iya.
0: Apalagi?
7: Supaya bisa mengimami istrinya nanti kan sama anak-anaknya, betul. Keluarganya gitu terutama.
0: Iya, yeah. Kemudian?
7: Yang baik keluarganya juga baik. Iya.
0: Apalagi?
7: Terutama orang tuanya. Karena banyak juga sekarang orang tua yang suka ikut campur sama
0: urusan
7: rumah tangga. Susah. Kalau sudah orang tua yang ikut campur sudah susah.
0: Betul.
7: Iya. Yeah.
0: Jangan kacio-cio Bella.
7: Iya.
0: Yeah. Rumah tangganya anakmu
7: ini. Sama ini juga apa? Muka itu. Juga harus. Iya. Harus cantik juga.
0: Tidak harus dicantik, yang penting bisa menghargai sebenarnya. Iya, kalau berbicara masalah fisik itu kama, ya namanya itu fisik bisa jadi bisa jadi perbaiki kama. Bagaimana caranya? Kasih skincare, biayai. Tapi yang namanya karakter menghargai itu kama itu yang susah dicari. Yang penting bisa hargai kah sudah mi kama. Menghargai
7: betul.
0: Karena harga diri laki-laki itu tinggi sekali sebenarnya.
7: Iya, betul sekali.
0: Iya.
7: Yang penting bisa menghargai, sama-sama menghargai gitu ya.
0: Begitu.
7: Iya.
0: Oke, mepati kama. Salam-salam gitu aja.
7: Persiapan ini.
0: Belum
7: kayaknya kami ini udah persiapan untuk kesana gitu.
0: Iya. Baru persiapan perjalanan menuju kesana.
7: Wah, alhamdulillah ya. Semoga secepatnya ketemu
0: amin,
7: ya.
0: Amin. Kama, salam-salam lagi balik kama karena durasi ini kelihatan belum bisa putar lagu.
7: Ini aja buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Siap.
7: Semua keempat tanpa terkecuali. Iya. Ikutan di semua lagu aja.
0: Siap.
7: Tapi sehat. Nah, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kama di Kota Baru. Dan tentunya sahabat budaya lah tapi sekalian pamit mundur diri dari ruang dengar tak karena ini kelongnya juga belum kita putar tapi durasinya saya lihat ini sudah melebihi batas. Jadi sekalian Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tak dalam program Kelong Tarong dan Lakapi akan kembali menemani ruang dengar Anda dalam program musik tradisional dan akan menghadirkan Kecapi Bugis cerita Iberlian Nala Muhammad. Jadi kita dengarkan Bismillahirrahmanirrahim dari Fajar Hias. Selamat kemarin kalinya.

0: Aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Nggak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pro 4 92,5 FM.

karena ramingi sapeda tapi kumbangi calagana malibu wira gandegan apa kewe pirasela nana madadung.

sahabat budaya. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali akan mengudara besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Makassar, saya Ahmad Kahfi menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar FM 90, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi Lakapi menemani ruang dengan Anda hingga pukul 10 nantinya. Tentunya Lakapi akan hadirkan berbagai macam program di program 4 dari Makassar. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu pengajian dan terjemahan yang akan dibawakan oleh Haji Suaib Arifin dan Muhammad Alfian, yang akan membacakan surah An-Nahl ayat 94 hingga 97.

Nung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemerlatan dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala dengan yang baik dari apa telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik, baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu. Karena ternyata sesuatu yang kamu benci, itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basairu wa hadiyan ilal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Para pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita banyak bersyukur kepada Allah dan banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa diingatkan untuk mencari ilmu dan memperbanyak bekal akhirat. Hari ini marilah kita panjatkan puji syukur itu kepada Allah tak terhingga karena memberikan kita iman secara lahiriah dan batiniah serta kekuatan kesehatan. Dari itu, para pendengar RRI Makassar, edisi hari ini Nuansa Fajar membahas tentang bagaimana kita melatih kesabaran yang kokoh di dalam kehidupan kita. Bersama saya Muhammad Asriyadi, mohon izin untuk kita bersilaturahmi secara mengudara. Hadirin yang berbahagia, sabar adalah salah satu sikap yang sangat penting yang dimiliki oleh semua orang. Sabar itu merupakan perilaku yang sudah sering diterapkan sejak kecil. Misalnya saat masa tamang kanak-kanak, guru terkadang mengingatkan ketika anak-anak itu ingin menggunakan mainan, akan tetapi ternyata mainan itu digunakan oleh temannya. Di saat itu terkadang seorang anak itu dianjurkan untuk bersabar, kemudian menunggu giliran untuk menggunakan mainan tersebut. Menunggu dengan tenang adalah hasil dari sikap sabar. Sehingga sabar adalah sikap yang bisa ditumbuhkan seiring dengan waktu. Sabar adalah sikap yang penting saat menghadapi emosi sekecil apapun itu. Orang yang sabar adalah orang yang memiliki nilai yang tinggi dalam hidup dan lingkungannya. Semakin tinggi kesabaran seseorang, maka ia akan mampu dengan mudah menghadapi masalah. Inilah sebabnya sabar adalah kunci dalam berbagai masalah kehidupan. Dari itu, hadirin yang berbahagia, para pendengar dimanapun kita berada, sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar adalah kemampuan untuk bertahan walaupun keadaan itu sangat sulit. Sehingga sikap sabar juga digambarkan sebagai toleransi terhadap provokasi tanpa menanggapi dengan tidak hormat. Bagaimanapun tekanan yang kita hadapi, maka saat itulah dibutuhkan kekuatan yang namanya sabar itu sendiri. Di dalam Islam sering kita mendengarkan bahwa as-sabru diyaun, sabar itu adalah emas. Lalu bagaimana caranya kita menumbuhkan kesabaran untuk memperoleh sesuatu yang diibaratkan itu emas? Tatkala kita mampu memiliki pengendalian ketika menghadapi sesuatu. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sering kita mendengarkan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi para pendengar dimanapun kita berada, kita betul-betul pasti akan diuji oleh Allah dengan sedikit rasa takut.
kelaparan dan kekurangan harta. Karena dalam kesulitan dalam mendapatkannya, ataukah mungkin kita mendapatkan musibah atau cobaan tatkala ujian itu sampai kepada kita. Ataukah mungkin banyak hal yang berkurang tatkala kita menanam sebuah pohon yang harapan kita pohon itu berbuah sangat banyak dan melimpah, akan tetapi pohon itu rusak, bahkan kita tidak mampu mendapatkan sesuatu yang melimpah darinya. Sehingga di dalam tafsir Al-Muyassar diingatkan bahwa berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupannya yang serupa dengan apa-apa yang membahagiakan mereka dan menyenangkan mereka, berupa kesudahan yang baik di dunia maupun di akhirat. Tatkala manusia diubah dengan aneka musibah, ya, seperti misalnya rasa takut, rasa lapar karena kekurangan makanan, kekurangan harta benda, bahkan semua itu hilang dan sulit untuk didapatkan kembali, berkurang karena mendapatkan bencana yang menelan korban dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Yakinlah bahwa mari kita berusaha menenangkan hati kita, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji kita dari sesuatu yang kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, mari kita berusaha bagaimana kita menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan kita. Apatah lagi misalnya dalam kondisi yang masih pandemi ini. Bahkan kita mendengarkan informasi di media bahwa varian baru yang berupa Omikron kini merajalela. Terakhir sudah ada 80-an yang terjangkit saudara-saudara kita, atau mungkin belakangan hari ini sudah lebih. Sehingga hal itu membuat kita pertama perlu bersabar dalam mendengarkan informasi, perlu bersabar dalam menghadapi kondisi. Walaupun kita pelik saat ini, tetapi yakin dan percaya bahwa sabarlah, karena pada saat kita sabar, yakin dan percaya akan ada solusi terbaik yang Allah berikan kepada kita yang harus kita jalani. Dan salah satu ukuran keimanan kita bahwa memang kita akan diukur dan diuji, mohon maaf, kita akan diuji dengan kekurangan harta, dengan melimpahnya barang-barang yang ada di pasar misalnya, itu ujian bagi kita. Sehingga di dalam sabar kita butuh dua pisau analisis, atau kita membutuhkan dua kekuatan. Sebagaimana Imam Syafi'i memberikan petunjuk bahwa orang yang selalu merasa cukup, sungguh dia adalah orang yang kaya. Tetapi orang yang selalu merasa kekurangan, maka sejatinya dia adalah orang yang miskin sejati. Mari kita memilih, pemirsa yang berbahagia. Maukah kita masuk dalam kategori orang yang kaya, ataukah kita ingin masuk dalam kategori orang yang miskin? Kalau kita selalu merasa puas dan merasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita, nikmat yang berupa apapun yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita syukuri, maka yakin dan percaya syukur itu akan berbuah dan ditambah oleh Allah terhadap apa yang kita syukuri. Tetapi tatkala kalau kita meronta-ronta, kita marah-marah,
tidak lagi ramah kepada lingkungan, tidak lagi ramah kepada sesama, maka berhati-hatilah, karena bisa jadi saat itu kita merasa kekurangan. Dan sejatinya ketika ada perasaan merasa kurang, di saat itu pulalah kita menjadi orang yang miskin. Dan kita perlu berhati-hati, semoga rasa itu cepat berlalu di dalam diri kita, supaya kita tidak masuk dalam kategori orang yang miskin sejati. Dari itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah dimanapun kita berada, mari pada kondisi saat ini kita kokohkan diri kita untuk menjadi pribadi yang sakti. Apa itu pribadi yang sakti? Pribadi yang sakti dalam menghadapi kondisi dan keadaan. Sakti yang saya maksud di sini bukan seperti filmnya Angling Dharma, filmnya Tutur Tinular, filmnya Wiro Sableng, ketika ingin menyelesaikan persoalan mengeluarkan jurus. Tetapi yang saya maksud di sini adalah bagaimana kita bersikap sakti. S-nya adalah kita bersemangat. Mari kita bersemangat memulai seluruh aktivitas kita dan hari-hari kita untuk menjadi pribadi yang aktif. Ya, jadi sakti tadi S-nya adalah semangat, A-nya adalah aktif. Mari kita aktif menghadapi keadaan. Tatkala misalnya kita mungkin mohon maaf ada dalam kondisi terpuruk dalam persoalan harta, mari kita aktif mengaktifkan

sesuatu yang baik dimulai dari perasaan yang baik, mencari lingkungan yang baik. Misalnya sekarang ada sesuatu yang perlu kita ikuti trennya, misalnya jualan online. Dengan berjualan online misalnya menjadi reseller, kalau kita tidak mampu menjadi penyedia barang misalnya, cukup kita menjadi reseller. Di mana tatkala kita menjadi reseller misalnya, tentu ada selisih-selisih yang bisa kita tabung dan yang bisa kita kembangkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan di dalam kehidupan kita. Ataukah mungkin kalau di generasi kita ini masih ada yang muda-muda, coba belajar untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita. Misalnya apa? Misalnya kita berusaha untuk mempelajari sesuatu yang menopang pembelajaran kita, seperti membuka YouTube, kemudian berorientasi menjadi programmer atau berorientasi menjadi YouTuber, agar supaya channel-channel yang kita miliki itu bisa berbuah rezeki yang melimpah, kemudian rezeki itu kita jadikan sebagai penolong dalam melanjutkan kehidupan kita. Mari kembali perkuat jalinan silaturahmi kita, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, agar supaya kita tergolong orang yang bahagia dan kreatif menghadapi kondisi kita saat ini. Kalaupun mungkin kita tidak punya passion untuk berjualan online, lakukanlah sesuatu yang kreatif misalnya. Ya, sekarang banyak, mohon maaf, barang bekas itu bisa didaur ulang menjadi barang yang berharga. Kalau kita punya kreativitas di dalam kehidupan, saya yakin dan percaya tentu kita akan mampu menghadapi berbagai persoalan kehidupan kita. Lalu yang keempat adalah T, berarti tangguh. Mari kita menjadi pribadi tangguh. Yang mana itu pribadi tangguh? Pribadi tangguh itu adalah al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbun ilallahi minal mu'minul da'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Mari kita bersama-sama kuat dan bersatu padu, menyatukan kekuatan kita untuk menghadapi persoalan kita hari ini, hadirin yang berbahagia. Kita jangan menyebarkan berita hoax, menyebarkan berita bohong, bahkan kita jangan terlibat membuat orang lain bersedih dengan kondisi pandemi yang kita hadapi. Kita jangan terlibat menjadi orang yang membuat lingkungan kita menjadi tidak bahagia karena kita hadir untuk menyebarkan provokasi. Mari kita bersama-sama menebarkan solusi dan menyelesaikan berbagai kondisi yang dihadapi oleh masyarakat kita. Biasanya sebagai kaum laki-laki, di hari Jumat kita mendengarkan khutbah. Dan salah satu intisari khutbah adalah ajakan untuk bertakwa, di mana takwa yang kita maknai selama ini bukan semata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tetapi sejatinya takwa itu adalah bagaimana kita rindu, bagaimana kita hormat kepada Allah dan selalu ingin merasa dekat kepada Allah. Pupuk takwa kita dengan menjadi orang yang tangguh. Pada saat kita bekerja, kita libatkan perhatian Allah di situ, sehingga kita bekerja kuat dan menjadi orang yang tangguh. Bukan cuma merasa diawasi oleh Allah pada saat kita ke masjid, tetapi sebagai kepala keluarga kita bekerja mencari nafkah yang halal, itu ada pengawasan Allah, sehingga ada berkah yang kita akan dapatkan saat itu karena kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tangguh, maka berlanjut sebagai pribadi yang intelek. Kita juga perlu cerdas secara intelektual untuk melihat kondisi yang ada. Bukan cuma menelan mentah-mentah ketika ada teori yang kita dapatkan, tetapi bagaimana kita melangkah kepada hal praktik terhadap teori tersebut. Sabar itu bukan teori. Sabar itu adalah praktek kehidupan yang nyata tatkala menghadapi sesuatu yang pahit di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mampu merasakan

Anis setelah itu merasa bahwa besok masih akan ada fajar yang menyingsing. Setelah malam gelap gulita, masih ada fajar yang menyingsing. Setelah ada masalah yang berat, pasti akan ada solusi yang ringan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sini menunjukkan bahwa satu kesulitan yang kita hadapi, ada dua solusi yang akan Allah berikan setelah masalah tersebut. Sehingga hadirin yang berbahagia, tatkala kita menghadapi sesuatu, dahulukan mencari solusinya, bukan memprovokasi untuk menambah-nambah masalahnya. Dari itu, para pendengar RRI dimanapun kita berada, mari kita tangguh dan jadikan sebagai kesabaran, sebagai pondasi kehidupan kita menghadapi berbagai tantangan. Dan mari lengkapi sikap dan sifat sabar itu dengan kekuatan sakti. S adalah semangat, A-nya adalah aktif, K-nya adalah kreatif, T-nya adalah tangguh, dan I-nya adalah intelek. Insyaallah, kalau kita mulai move on dari keterpurukan menuju hal yang lebih baik, menuju semangat dan aplikasi yang nyata, maka insya Allah sesungguhnya kitalah orang-orang yang sabar itu, dan kitalah orang-orang yang beruntung itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, kue cucur adalah jajanan pasar tradisional khas Indonesia yang terbuat dari campuran tepung beras, tepung terigu, dan juga gula merah. Kemudian dimasak dengan cara digoreng di dalam wajan cekung. Kue ini memiliki bentuk bulat pipih yang sangat khas, dengan bagian tengah yang tebal, empuk, dan bersarang atau berongga-rongga. Serta bagian pinggiran yang tipis, garing, dan berenda. Nama cucur atau kucur sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti mengucur atau mengalir, merujuk pada cara menuangkan adonan cairannya ke dalam minyak yang panas. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Pro 4 92.5 FM.

Masih di program Empat Dari Makassar bersama saya Lakapi. Lakapi akan hadirkan program Panorama Kota Dayeng tentunya dengan informasi-informasi yang berhasil diliput oleh reporter RRI Makassar. Jadi sahabat budaya, mengawali perjumpaan kita berhubung hari ini adalah hari Kesaktian Pancasila, Lakapi mengucapkan selamat hari Kesaktian Pancasila ya. Dan semoga juga sahabat budaya sekalian yang ada di rumah memaknai hari Kesaktian Pancasila ini untuk tetap saling bersatu ya, bersatu dalam kebinekaan, atau bisa dikatakan bersatu dalam perbedaan. Tentunya Lakapi akan hadirkan saat ini dua informasi terlebih dahulu pada perjumpaan kita pada hari ini, Panorama Kota Dayeng edisi 1 Oktober 2026. Mengawal perjumpaan kita, Lakapi hadirkan pakar hukum mendorong penguatan ekonomi kerakyatan berbasis Pancasila pada momentum Hari Kesaktian Pancasila. Tantangan ekonomi global terhadap maksudnya Lakapi, tantangan ekonomi global, tekanan terhadap harga kebutuhan dan persoalan daya beli masyarakat menjadi ujian bagi penerapan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut diungkapkan pakar hukum dan tata negara Fajrul, di mana ia mengatakan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial harus menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah, terutama ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Menurutnya keadilan sosial dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mendapatkan akses terhadap lapangan pekerjaan, perlindungan kebijakan, serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Beralih ke informasi selanjutnya sahabat budaya, Pemkot Makassar siap fasilitasi nikah gratis bagi 210 pasangan yang masuk kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 5. Pemerintah Kota Makassar akan memfasilitasi pernikahan gratis bagi 210 pasangan atau 420 orang dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-419 Kota Makassar tahun 2026. Program yang digelar melalui Dinas Sosial Kota Makassar ini menyasar masyarakat kurang mampu yang terkendala biaya maupun administrasi untuk melangsungkan dan mencatatkan pernikahannya secara resmi. Kadis Sosial Kota Makassar Andi Bukti Jufri mengatakan pendaftaran dibuka mulai 29 September hingga 16 Oktober 2026. Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi Lontara Plus dan mengakses tautan Google Form. Ya, di mana warga juga dapat meminta pendampingan dari kecamatan, kelurahan maupun RT dan RW setempat. Andi Bukti Jufri menjelaskan bahwa peserta akan terlebih dahulu menjalani asesmen sebelum ditetapkan sebagai penerima fasilitas. Program ini diprioritaskan bagi warga Kota Makassar yang masuk kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 5, sementara warga yang tidak tercatat dalam kelompok tersebut dapat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah tempat tinggalnya. Jadi itu dua informasi sahabat budaya awal perjumpaan kita dalam program Panorama Kota Dayeng. Kita dengarkan dulu lagu dari Vital Via Simalakama dan Nona Sulawesi, DJ Kelvin, Salama Kimaring Kalinga.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkembang.

Kembali lagi dalam program Panorama Kota Daeng, tentunya masih di program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Lalu kami hadirkan lagi informasi ini dari seputaran Kota Makassar, di mana APBD Perubahan Makassar 5,26 triliun perlindungan pekerja rentan diperkuat. Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar resmi mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan tahun anggaran 2026 sebesar 5,26 triliun. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Kota Makassar di Aula Sipakatau Balai Kota Makassar pada Rabu 30 September lalu. Atau 30 September kemarin ya, setelah melalui rangkaian pembahasan antara pemerintah daerah dan legislatif. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Makassar Muhdahlan mengatakan APBD perubahan mengalami peningkatan dibandingkan APBD pokok yang berada di kisaran 5,1 triliun. Ia mengatakan bahwa di APBD perubahan ini ada kenaikan dari APBD pokok di mana dari 5,1 triliun menjadi 5,26 triliun. Menurutnya peningkatan anggaran antara lain dialokasikan untuk kebutuhan pelayanan dasar termasuk pembiayaan BPJS Kesehatan dan juga ketenagakerjaan. Untuk BPJS Kesehatan sendiri terdapat tambahan anggaran sekitar 30 miliar sementara anggaran BPJS Ketenagakerjaan juga meningkat seiring bertambahnya jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan. Untuk informasi selanjutnya lagi sahabat budaya, Jufri Rahman Purnabakti, Gubernur Sulsel, apresiasi pengabdian 4 dekade. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, secara resmi memasuki Purnabakti 1 Oktober 2026. Selama 4 dekade berkarir sebagai aparatur sipil negara, bukan hanya di pemerintah provinsi, karirnya sampai di pemerintah pusat, di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas kerja dari sang pamong senior ini. Hal tersebut diungkapkan Andi Sudirman dalam pertemuan internal organisasi perangkat daerah atau OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dirangkaikan dengan pelepasan Purnabakti Jufri Rahman dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulsel Iqbal Suhaib di Aula Astacita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Selasa 29 September lalu. Ia menyerahkan piagam penghargaan kepada Jufri Rahman atas pengabdian dan kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, Jufri Rahman menyampaikan terima kasih atas kepada Gubernur Sulsel dan Wakil Gubernur Sulsel atas kepercayaan yang diberikan selama menjalankan tugas di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selama perjalanan karirnya, Jufri pernah menduduki sejumlah jabatan di lingkungan Pemprov Sulsel, antara lain Kepala Biro Dekonsentrasi, Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, Kepala Bapeda, serta staf ahli Gubernur Sulsel bidang kesejahteraan rakyat. Itulah dua informasi yang sempat kami sampaikan. Kita dengarkan dulu Amris Arifin, Dia Lelaki Aku Lelaki, dan Intan Caca Ben Ayu Akeh Ragate. Selamat kemarin kali ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Kopinya, maksudnya ini kopinya manis banget.
3: Ih, kok pakai bahasa daerah segala sih? Kita kan lagi nongkrong di Cafe Hits, jangan kampungan deh.
2: Iya, maaf, kebiasaan aja. Soalnya di rumah masih sering ngomong gitu sama nenek.
4: Kenapa harus malu sih? Itu kan bahasa kita. Lagian, kita semua ngerti kok.
3: Ya, tetap aja malu. Kalau didengar meja sebelah gimana? Malu lah, orang pasti mikir kita norak.
4: Nora, yang Nora itu justru orang yang malu sama identitasnya sendiri. Kamu pikir bahasa daerah nggak ada harganya gitu? Itu warisan yang lebih tua dari semua tren di kafe ini.
5: Betul.
3: Tapi realitanya, orang lebih menghargai bahasa asing. Kalau aku ngomong Inggris keren, tapi kalau bahasa Makassar malah diketawain.
2: Jadi, apa kita harus kehilangan bahasa sendiri cuma karena takut diketawain? Nenekku bilang, bahasa adalah jiwa. Kalau aku berhenti pakai bahasa itu, berarti aku ikut bunuh jiwa leluhurku.

0: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya Bepapute atau dalam bahasa Makassar menyebutnya sero-sero adalah kue kering tradisional khas suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Secara harfiah berarti kue putih. Hidangan ini terbuat dari bahan dasar putih telur, tepung beras atau tepung ketan, dan kelapa sangrai, yang setelah dimasak kemudian dilapisi dengan lumatan atau taburan gula putih halus, sehingga warnanya menjadi putih bersih. Kue ini memiliki tekstur yang sangat unik, renyah di luar namun terasa lumer di mulut saat digigit, serta memiliki cita rasa manis yang dominan berpadu dengan gurih. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

0: masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali Lakapi menemani ruang dengar Anda dalam program Bari Basa. Tentunya tema obrolan kita pada hari ini yaitu Pancasila dalam napas tradisi Sulawesi Selatan. Dan sebelum kita bahas mengenai tema kita pada hari ini, kita sapa-sapa terlebih dahulu sahabat budaya yang sedang monitor. Mungkin ada Kak Ama di Kota Baru, Kak Uliapa di Sinjai, ada Ibu Arsina di Paropo, Pak Radin di Banting Murung, Ibu Mawar tetangganya Ibu Dhani Arsija di Mungin Sidi, ada Bunda Fatma Haji Lenteng, Bunda Nelly, ada Ibu Sumi Delukmu, ada Ibu Sri Sinta di MU, ada siapa lagi nih? Ada Kopral Jono, ada juga siapa ini? Dembaba di Sidrap, ada juga Pak Saleh di Rapokaling, Pak Yani, Pak Marsuki di Telkomas, Bunda Dewi, Pak Arifin, ada Pak Umar dan Ibu Nursia, ada Pak Hamzah, ada Densi 7, ada Delimpo di Popogoa, Kopral Jono, ada juga Parjuna, Puan Datu di Pinrang. Siapa lagi? Denompo di Jeneponto, Ibu Marlina di Petran Utara, Densaro, Pak Iqbal, ada Deliwang. Deliwang, siapa lagi? Dengirang. Wih, banyak-banyak aja ini. Tapi kayaknya ini sahabat budaya, enggak ada ini monitor kayaknya pagi-pagi ini. Kalau enggak ada yang monitor pagi-pagi ini, kita putar dulu kelongnya sahabat budaya. Malakutoa dari Enel Gasing. Salam akimaring kalinga.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Baribasa. Tentunya Lakapi masih menemani ruang dengar sahabat budaya sekalian. Jadi pada hari ini tema kita itu adalah mana Mi? Aku lupa bisa deh. Jadi tema hari ini adalah Pancasila dalam napas tradisi Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811-400-9250 bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Oh iya, kita sapa dulu ini Pak Ahmad di Tamarunang Goa. Apa kabar Pak? Apa kabar Pak Ahmad di Tamarunang? Semoga sesek hari ini. Ada tadi menelpon ini. Mana Mi? Menelpon Maki? Nah, ada yang minta apa ini? Kopral jodoh. Di sini. Oh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa Kopral Jono.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa.
0: Bari bahasa.
1: Iya, saya sebenarnya dari di tetangga sebelah. Udah dengar penyiar di sini teriak malam-malam ini jadi singgah maka.
0: Iya, kan ada tahu itu kita itu kemana semua pagi-pagi. Biasanya ada semua maki monitor.
1: Iya, dari Kang Gopi sebelah itu tadi. Ya, pas saya pagi itu, ya gue dengar di sini teriak malam-malam ini jadi singgah maka, kan?
0: Bagus nih itu Kopral Jono.
1: Iya lah.
0: Dari teman Ika bicara ini, gak tahu apa mau gue bahas kalau sendiri ku, Ji.
1: Memangnya aja tuh.
0: Amu nyanyi, nanti hancur ki gendang telinga atas semua.
1: Nanti tidak, paling kita matikan semua atau pindah di sebelah itu.
0: Jadi begini, Kopral Jono, ini kan temata mengenai Pancasila dalam napas tradisi Sulawesi Selatan. Ini kita mau tahu bagaimana pandangan ta melihat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekitar ta. Apakah tradisi gotong royong dan rasa persaudaraan di lingkungan ta ini masih terasa kuat atau sudah tidak ada?
1: Iya, kalau di meja makan masih kuat itu gotong royong.
0: Kalau meja makan?
1: Iya.
0: Kalau di bukan di meja makan bagaimana Mia?
1: Napsi. Iya. Nah, namanya era modern. Itu lama-lama terkikis semua itu.
0: Iya.
1: Misalnya saya kasih contoh, kampung dulu. Ketika ada keluarga kita, satu kampung kita ada acara pengantin misalnya. Kita itu rame-rame pergi bantu-bantu dia. Apa gitu namanya mak baruga, asarapo. Saat itu potong sapi dan sebagainya.
0: Iya.
1: Tapi karena dia kenari modern, kan sudah ada sarapu jadi kan, baru gak jadi ya, tinggal disewa.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi itu lama-lama terkikis sebenarnya itu. Jadi cuma kotoran aja ya, kalau kita kemakan-makan itu. Karena pemudi kerja, tapi sudah tidak bisa pergi pinjam tiang atau papan, menjadikan apa namanya itu, ketika masa sarapu, sudah tidak tahu, karena sudah jadi disewa. 12 juta atau 15 juta ya, sudah lengkap semua itu. Pakaiannya, apanya, kursinya dan sebagainya. Bahkan malah tuh cuci piringnya juga lengkap ya.
0: Deh, enak nami itu ya.
1: Jadi itu yang membuat semua terkikis kan. Mapletik boleh misalnya juga. Kan jarang juga sekarang rumah panggung. Yang ada rumah batu, rumah permanen. Itu jadi apa lagi mau diangkat? Kemudian, ya kan? Dan apalagi kalau, apa namanya dulu kita masih kantor kalau hari minggu kerja bakti masih. Sekarang sudah jarang kita juga lihat di kota jarang kita lihat juga.
0: Iya, ndak kerja bakti mi kuliah orang ini selama ini.
1: Iya, kerja uang lagi sekarang.
0: Iya, harus pada warna baru mau kerja.
1: Iya, nasami.
0: Kalau lah kapi tidak ji, kalau ada ji mau kerja bakti mau jitu lah kapi.
1: Nah, datang ya. Saya.
0: Eh, hey, mau jasa yang penting ada bikin
1: donat. Paling, nah, paling bilang, dam saya ikut nah pas lagi beli kopi nih. Itu begitu.
0: Kalau sini ini gue beral Jono.
1: Iya, itu begitu. Terus kali itu apa namanya Pancasila ini, ya kita saya melihat ini tinggal, ya tinggal slogan saja lah sebagai dasar negara kita.
0: Iya.
1: Tapi pelaksanaan dan apa namanya dari nilai Pancasila sendiri itu sudah jauh.
0: Betul sekali.
1: Iya. Coba lihat sekarang.
0: Iya.
1: Pasca reformasi.
0: Mm-mm.
1: Yang namanya saling menghargai, saling menghormati itu sekarang sudah apa namanya sudah luntur mi.
0: Luntur mi.
1: Justru yang ada sekarang itu setiap hari dipertontonkan kita di media sosial.
0: Iya.
1: Bagaimana seorang saling fitnah, saling hina.
0: Betul.
1: Iya toh?
0: Betul.
1: Iya. Apakah itu mencerminkan nilai dari Pancasila sendiri?
0: Iya.
1: Karena kita sebenarnya salah mengartikan yang namanya demokrasi sebenarnya. Apa yang tadi hari ini di negara kita, sebenarnya itu kalau kita mau seperti itu berikut kita, sebenarnya Pancasila bukan dasar negara kita. Iya toh?
0: Iya.
1: Ini memang kita bebas bicara, tapi harus kita melihat juga batas-batas tertentu yang sewajarnya.
0: Iya, ada batas-batas.
1: Ada batas-batas. Karena kita dibatasi oleh Pancasila.
0: Iya.
1: Beda negara Barat. Amerika yang demokrasi absolut.
0: Iya.
1: Tanpa batas.
0: Betul.
1: Makanya orang bicara sana silakan bebas.
0: Makanya kayak itu yang anu tuh yang itu dukung Papua Merdeka itu bebas di sana bersuara. Udah aku bilang kena. Nah,
1: iya.
0: Dia.
1: Karena kita ini ada pembiaran. Ada pembiaran sebenarnya. Kita selalu mengatasnamakan demokrasi, tapi kita lupa satu hal. Kita punya Pancasila. Di mana dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai yang harus kita hargai, yang kita harus ingat loh.
0: Betul sekali.
1: Tapi kita tidak yang penting kita apa namanya?
0: Apa
1: kita
0: itu?
1: Tidak pernah pedulikan itu. Kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
0: Betul.
1: Sehingga kita lupa
0: bahwa ada nilai Pancasila yang harus
1: ada nilai Pancasila di situ. Jangan samakan kita dengan orang Barat. Mereka kita ada Pancasilanya.
0: Betul, karena hanya
1: ada Pancasila mereka. Iya, mereka hanya berdasarkan pada materialistis.
0: Iya.
1: Keliberal.
0: Betul.
1: Tidak mau bicara apa ya, tidak ada apa-apa. Tapi kita di sini, karena pada Pancasila itu Pancasila sebagai alat pemersatu. Karena negara kita ini terdiri mungkin ratusan suku, terdiri beberapa agama, bahasa dan sebagainya, makanya itu Pancasila adalah sebagai alat pemersatu.
0: Oke.
1: Coba lihat dekornya itu, Bhinneka Tunggal Ika.
0: Berbeda-beda tapi tetap
1: satu. Mengertikah itu para petinggi-petinggi kita tentang itu?
0: Ya mungkin ada yang mengerti, ada yang mengerti sedikit.
1: Sekarang kita nilai-nilai Pancasila, terutama sila persatuan ya, sila ketiga persatuan Indonesia, bagaimana kita lihat sekarang? Kita ini, nah bilang kan masih di TBMB. Iya, cuma persatu, tapak dari luas saja.
0: Iya.
1: Tapi setelah kalau itu sudah terlepas cermin-remi, masing-masing membawa kepentingan masing-masing.
0: Iya.
1: Nah ini yang terjadi sekarang.
0: Tidak satu komando, Kopral Jono.
1: Tidak, iya. Karena masing-masing, kita sekarang masyarakat Indonesia terkotak-kotakan. Hanya karena beda warna, beda partai, beda pilihan.
0: Iya.
1: Dan sebagainya.
0: Karena dia pakai prinsip UDD toh, UDD.
1: Iya.
0: Urus diri.
1: Urus diri masing-masing.
0: Bukan UDD, UDM, urus diri masing-masing.
1: Ya, begitu, iya. Sekarang napsi-napsi. Alemu tau nak. Iya, ini yang terjadi sekarang.
0: Iya, nah padahal ada yang namanya Persatuan Indonesia. Oh, apa iya. Persatuan toh? Nah,
1: itu kan cuma saja. Sekarang cuma slogan saja.
0: Iya, nah
1: Persatuan Indonesia.
0: Nah, tapi kalau kita lihat di Sulawesi bagaimana? Apakah nilai-nilai Pancasila ini masih kental di tengah masyarakat ini di sekitar tamu? Jangan
1: iya,
0: masyarakat secara
1: kalau di Sulawesi Selatan khususnya ya masih lah. Masih lah karena kita memang dari dulu menjunjung tinggi namanya 3S.
0: Iya.
1: Sipakat atau sipakat lebih sipakainya. itu terus kita sudah diajarkan dari dan di apa namanya diwariskan oleh nenek moyang kita itu.
0: Ditambah
1: jadi kita mas ya.
0: Ditambah juga ada yang namanya nilai siri, ya makin lengkap.
1: Oh iya, itu makanya itu Sulawesi Selatan mungkin salah satu kalau Sulawesi Selatan ya mungkin salah satu daerah yang paling toleransi lah.
0: Mm-mm, betul.
1: Persatuannya masih bagus lah.
0: Iya
1: kan? Mm-mm. Dibandingkan dengan apa namanya daerah lain. Jadi percuma kita setiap tahun kita memperingati Hari Pancasila, hari lahirnya Pancasila, hari kesatuan Pancasila, tetapi nilai-nilai yang ada di setiap sila dari Pancasila itu kita tidak laksanakan.
0: Betul.
1: Itu. Coba bisa-bisa direnungkan lah bagaimana apa yang saya bilang itu dari persatuan kita. Kita setiap hari disuguhkan saling fitnah, saling hina. Makanya timbul berbagai masalah dari setiap daerah. Ada tawuran antar daerah, antar suku, masalah agama. Ini apalagi Sulawesi Selatan sekarang itu. Karena itu apa namanya itu persatuan itu cuma simbol saja, cuma dicapkan saja, tapi tidak dilaksanakan.
0: Tidak dilaksanakan.
1: Seharusnya dengan persatuan itu, perbedaan itu kita makin bersatu dengan adanya Pancasila itu. Namanya tadi tujuan Pancasila untuk mempersatukan masyarakat seluruh Indonesia yang di berbagai suku, berbagai agama, berbagai bahasa. Itu. Tapi dirusak oleh orang-orang yang rakus akan kekuasaan.
0: Betul sekali.
1: Itu. Atas namakan ini, atas namakan. Atas, bilang kok saja atas nama diri sendiri, kelompok. Dan selalu atas namakan rakyat, hanya rakyat kok bikin bercerai-berai. Baru kok enak di situ duduk-duduk.
0: Iya, maksud saya duduk dong masyarakat.
1: Iya.
0: Baku hantam-hantam ke sini.
1: Iya, betul. Ada tapi juga masyarakat tidak menyadari. Wah, dia itu diperalat.
0: Iya.
1: Oleh mereka. Oleh kepentingan mereka.
0: Jadi apa yang perlu dibenahi ini, Kopral Jono?
1: Saya kira kalau mau memang kita damai, ya kembali ke nilai Pancasila sendiri. Kembali ke nilai Pancasila sendiri. Tapi susah memang. Mungkin pemimpin kita sekarang mengerti nggak itu namanya Pancasila. Mengerti nggak yang sila-sila yang ada di Pancasila itu? Tidak pernah ada saya dengar selain Pak Harto yang bisa menjabarkan nilai-nilai dan butir-butir yang ada di Pancasila sendiri. Tidak ada. Coba cari presiden mulai dari pertama sampai sekarang. Ada tidak? Kalau pidato atau kalau anu dia bisa jabarkan itu.
0: Anda ku tahu saya kasihan Kopral Jono karena
1: SBY. Mama kan juga kasih tahu.
0: Iya, SBY juga dapat kesan saya terakhir itu. Iya.
1: Kasihan telah kapi.
0: Iya. Karena saya, waktunya mati Soeharto itu masih kecil sekali ya kasihan masih menonton
1: televisi. Saya waktu turun saya semester akhir, saya ikut demo.
0: Ah, kita juga paling pelakuna.
1: Hanya terjadi penyesalan sampai sekarang.
0: Okay.
1: Ya kan? Saya demo Pak Harto, Pak siapa ini yang cacat ini, Gus Dur, Megawati, SBY, si Joko,
0: Mas Prabowo.
1: Tidak pernah saya dengar itu ada. Kalau dia itu bisa menjabarkan itu Pancasila dengan ini butir-butir setiap sila itu dia bisa jabarkan tidak ada kecuali Pak Harto itu. Jadi coba lihatlah persatuan kita bandingkan dulu dengan sekarang.
0: Beda jauh.
1: Sebenarnya beda sekali karena dulu pemerintah menyadari bahwa tanpa persatuan yang kuat pembangunan tidak akan bisa jalan. Tidak bisa jalan. Ya toh, semua program pemerintah bisa jalan kalau tanpa adanya persatuan. Sekarang beda. Pokoknya dibiarkan masyarakat itu baku apa namanya itu?
0: Baku gea.
1: Baku cakar. Biar baku cakar. Nanti tiba-tiba pemerintah tiba-tiba muncul sebagai pahlawan kesiangan. Jadi saya kira marilah kita artinya percuma kita memperingati hari lahirnya Pancasila setiap 1 Juni. Hari Kesehatan Pancasila setiap 1 Oktober, tapi kita tidak melaksanakan nilai-nilai yang nilai-nilai setiap sila di Pancasila itu sendiri.
0: Betul, oke.
1: Okay. Dan mudah-mudahan pemerintah kita, pemimpin kita Peka. Diberikan hidayah dan kembali ke jalan yang benar.
0: Amin.
1: Jangan ketawa.
0: Tidak ketawa kayak ini. Ku aminkan itu kok perlu.
1: Ya, kembali ke jalan yang benar.
0: Iya. Yeah.
1: Dan menempatkan persatuan di atas segalanya. Dan kepentingan masyarakat Allah di atas kepentingan segalanya.
0: Siap.
1: Itu kalau kita mau Pancasila menjadi dasar negara kita.
0: Siap, siap
1: Kopral. Ya, ya. Seperti itu. Saya lanjut tugas.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah lupa saya di kata-katanya tadi. Ya itu tadi Kopral Jono. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ada Parjuna dari tadi sudah menunggu. Mohon maaf ini Parjuna. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa Parjuna.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurlah. Panjang juga ini.
0: Iya.
2: Baterainya Pak Jono ya.
0: Iya, karena dia itu memang 10 SKS itu.
2: Sudah bawa songkol di LKPD.
0: Tidak ada bawa kang songkol.
2: Pace pernah tina songkol.
0: Iya, tidak ada itu songkol baru adik kanterina dende enak nah.
2: Iya.
0: Pak Arjuna, ini saya mau minta tanggapan tak mengenai tema kita hari ini, karena tema kita hari ini adalah berhubung hari ini adalah hari kesaktian Pancasila ya. Nah, kita bahas ini sebagai Pancasila dalam napas tradisi Sulawesi Selatan. Jadi Pak Arjuna, bagaimana pandangan ta melihat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar ta? Apakah tradisi gotong royong dan rasa persaudaraan di lingkungan ta sekarang masih terasa kuat atau sudah mulai tergerus juga?
2: Kalau di seputaran wilayah saya, lingkungan saya masih ada, namun sudah mulai juga secara pelan-pelan terkikis
0: lah. Okay.
2: Ya, jadi apa namanya, dengan adanya momen hari kesaktian Pancasila, mudah-mudahan masyarakat dan khususnya pemerintah ini betul-betul itu sila-sila kemanusiaan diterapkan di masyarakat lah.
0: Iya.
2: Jangan saking saktinya itu segala hal dihalalkan itu ini banyak dihalalkan. Bukan Pancasila itu tidak dihiraukan lah
0: tapi iya. Ya. Artinya dicueki itu Pancasila. Iya.
2: Kadang-kadang saya berpikir ini mah apa ini Pancasila ini? Kemanusiaan yang ada dalam beradab.
0: Kayaknya.
2: Karena saya berpikir apa dia lupa barangkali ya.
0: Tidak lupa ya Pak Arjuna. Minus ki di situ.
2: Oh.
0: Iya, minus ki matanya kau dong. Nggak pakai kacamata. Anu tuh berhubung kayak. Mati teleponnya Pak Arjuna. Aduh, lagi bagus-bagusnya pembahasan ini ya. Kita angkat palek lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baribasa.
3: Selamat hari kesaktian Pancasila lah kepi dek.
0: Baribasa dulu, baru ucapkan selamat.
3: Sebentar itu baribasa. Baribasa mi, mau mi jam 8, mau mi upacara orang.
0: Ibu kan saya upacara karena menyiar ke ini.
3: Kalau siapa suruh kita lomba angkat teleponku.
0: Kenapa namun dimarah-marah ke ini?
3: Karena tidak diterapkan itu yang namanya nilai-nilai Pancasila toh. Yang ada itu saling menjatuhkan, saling menghina, apalagi di udara atau di dunia nyata. Begitu sih memang sekarang. Jarang yang tahu semakna dari nilai Pancasila itu sendiri, dek. Ya kan?
0: Betul.
3: Iya, bukan dari apanya saja. Dari kehidupan sehari-hari saja. Itu jarang saling diterapkan, cuma tahu makna dari nilai Pancasila. Yang namanya itu kemanusiaan yang adil dan berada. Persatuan Indonesia, ketuhanannya masa tidak ada itu yang ada itu saling menghina dan justru yang menghina itu membuli teman-teman itu merasa bangga gitu. Dia bilang, berhasil kebuili, berhasil kekerjasama ya kan. Nah, tapi ingat ki, makna dari nilai Pancasila itu sendiri akan kembali kepada dirimu sendiri. Ya kan, suatu saat kau dikasih begitu kan enak juga nurasa tau. Nah, ya kan, jadi orang yang dibuili, orang yang suka menghina atau menjelek-jelekkan orang atau menjatuhkan, sabar kian dijatuhkan yang dibuli karena rezeki mereka itu akan kembali kepadamu. Begitu sih. Jadi kalau dibilang nilai-nilai Pancasila dikurang nih diterapkan di masyarakat itu, apalagi yang namanya sila-sila Pancasila itu sendiri. Kurang sekali yang tahu kita seharusnya itu diterapkan di sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA kan. Nah sekarang tidak ada. Coba mau pergi di sekolah-sekolah lah, tapi dek tanya ki, coba ki beng, kalau tidak nak buka ki HP, nak tidak nak tahu itu, ya kan? Jadi kalau dibilang dari lahirnya ini hari kesatuan Pancasila, mudah-mudahan kita semua bisa memaknai apa arti dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
0: Masya Allah.
3: Apa yang bisa kita lakukan, baik kita bisa hidup lebih baik di sama ini. Karena dulu dengan sekarang jarang sekali nih itu seperti itu. Kadang orang itu ini ji, itu ji, belum itu juga jelas orang nah jatuhkan. Jadi mungkin seperti itu jadi ada di apa namanya di terlalu itulah. Jauh karena itulah barangkali kehidupan dari hari ke hari, karena mungkin dari kejang apa namanya tuh adanya itu yang namanya HP yang canggih, laptop yang serba bisa, sehingga hal-hal seperti ini terjadi. Foto saja bisa diedit jadi seperti ini kan, bisa jadi video, bisa jadi ini, walaupun itu bukan kita, ya kan? Ah, jadi hati-hati ke sekarang nak ambil gambar ta orang atau bagaimana, karena bisa menjadikan itu hal-hal yang tidak masuk di akal atau hal-hal negatif, supaya bisa kita jatuh sendiri seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan 1 Oktober ini kita semua itu bisa lebih baik lagi, kehidupan kita bisa lebih baik lagi, dan saling menghargai lah, toleransi yang baik lah di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi antara fans dengan penyiar itu harus mempunyai nilai-nilai Pancasila yang perlu diterapkan. Jangan saling menjatuhkan di udara, apalagi di darat. Oke dek, selamat bertugas ya selalu. Sukses terus. Dan ditunggu undangannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah Dembaji di Sopeng. Kita beralih lagi ke penelpon selanjutnya. Ada mi juga ini. Daeng Andalangku juga ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delimpo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa nama mati kak? Kenapa begitu deh? Mati-mati ki telepon. Iya, coba beda angka. Yang Delimpo tadi kak. Sementara

0: tak.
1: Berlin Point.
0: Iya, Pak Dengan itu saya kesuka anu karena kalau iya, langsung kau bilang Pak pasti pun kurawai. Berat iya, sekali kau rasa langsung itu sebut nama tak.
1: Pasipong itu,
0: yeah,
1: itu selama 36 tahun ya dipanggil kasih suaku.
0: Yeah.
1: Jadi kita bicara masalah nama, sedikit saya keluar dulu Nandaku.
0: Yeah.
1: Ya, jadi itu nama kita perlu jaga. Kalau di Sulsel itu Daeng dengan Andi ya.
0: Yeah.
1: Jadi itu sebenarnya orang yang pakai Andi itu perlu ditelusuri kalau memang bukan orang Bugis Makassar.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kalau dia berbuat yang tidak bagus, tentu suku tak jadi tidak baik.
0: Betul.
1: Jadi saya punya usul ini karena ada bocoran bahwa beliau itu bukan orang Bugis, tapi dia pakai Andi.
0: Ah,
1: siapa terus tuh? Sekarang dia jadi artinya antara pro kontra. Niat baji dan niat tongkodina karena dia mendukung satu kelompok. Hmm. Ya. Artinya ya kilangir itu kota ini Andi. Nah, tapi dia cep. Kan kita maunya ini yang nama Daeng dengan Andi itu harus baik ya.
0: Iya. Halo.
1: Jadi saya ngomong seperti ini kan cita secara dekat masalah hukum, kemudian saya punya uang, saya telusuri dulu itu baru saya gugat.
0: Yeah.
1: Mungkin Anda mengerti siapa dia ini.
0: Siap, siap.
1: Iya, kemudian kedua masalah gotong royong ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ini sesuai dengan Pancasila mungkin bisa masuk. Halo?
0: Halo, iya yeah, Delimpo.
1: Iya, bisa juga masuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, jadi kalau saya, kita ini di Suku Makassar, Bung, tadi pemaporan, itu gotong royong memang masih bagus, artinya masih layak lah.
0: Iya.
1: Yeah. Artinya masih layak terpakai, dan memang itu masih dipertahankan. Contohnya, ada istilahnya dalam bahasa Makassar itu, kalau ada acara, apakah dia asunda itu iya apa ya sunda?
0: Iya.
1: Yeah. Kemudian perkawinan itu masih ada gotong royongnya di situ.
0: Iya, yeah, buat kue.
1: Seperti kalau Makassar itu Anyori, kalau Bugis Asolo.
0: Iya. Yeah.
1: Asolo. Jadi pengantin, uh-huh, apalagi dalam Korontigina atau karena Bugis itu tuh kita nasa-nasa di situ kumpul keluarga besar. Kemudian kita Solo nih pastinya anak-anak mangkanyor MPM itu bisa sampai uang kita kumpulkan sampai ratusan juta.
0: Betul.
1: Iya, kalau itu daerah Bontonompo ke sana Goa Pakalar, yeah, itu masih bisa sampai 100 juta 200 juta terkumpul uang dalam waktu singkat.
0: Deh.
1: Iya, karena ada 2 juta, 3 juta, bahkan sampai 10 juta per orang. Kalangan bawah itu mah 30 juta.
0: Hmm.
1: Ya, karena itu saya punya tugas itu dalam keluarga saya itu, karena Makassar kan nak buah. Ya, yeah, jadi misalnya Delimpo. Ya, iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Misalnya ya kalau di Liwa Belangan Sabu. Itu pakai. Jadi itu betul-betul gotong royong mengurangi. Jadi kalau terus ke bawah, begitu, Pulenjo. Ya jadi mudah-mudahan cinta budaya.
0: Iya. Yeah.
1: Ini perlu kita angkat ini karena itu gotong royong.
0: Iya. Yeah.
1: Gotong royong. Jadi kalau kebutuhan sampai puluhan juta ke atas itu tidak susah itu penjo orang tuan rumahnya itu.
0: Hmm.
1: Iya. Iya. Jadi bisa kita hadir karena pernah ada acara itu saya panggil Den Nojeng, Dr. Nojeng yang di UNEM itu.
0: Iya.
1: Dia juga pencinta budaya beliau.
0: Iya.
1: Itu iya betul-betul tahu aku itu. Kemudian kedua tuan royonya itu.
0: Mm-mm.
1: Iya. Gotong royongnya itu seperti memindahkan rumah.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, saya kira daerah Bugis Makassar sama itu.
0: Sama.
1: Hanya mungkin Pak Jono sudah jarang melihat itu.

0: Karena kita banyak berjalan, banyak melihat ya.
1: Iya.
0: Jadi memang tetap seperti itu. Jadi kalau ada rumah mau dipindahkan dari tempat ini ke tempat itu gotong royong saja. Tidak perlu dibongkar itu rumah, diangkat saja. Masuk kita pindahkan, itu kan gotong royong semuanya. Terus yang terakhir, itu kalau kita menanam padi di sana. Iya, itu. Kalau daerah gua itu masih dipakai. Iya.
1: Yang artinya tanam padi manual.
0: Menolong, iya. Empat, Pak. Iya, menempati kita sampaikan saja tetangga, keluarga. Penanangan jo artinya mau menanam padi. Penanang itu artinya menanam dengan orang banyak.
1: Penanang.
0: Ya menyampaikan saja ke keluarga atau tetangga atau sekampunta. Nah, disampaikan. Nah, karena Mangkasar ke Burita, Burita itu artinya menyampaikan keluarga atau tetangga atau teman bahwa naknya nak panen hari ini itu datang. Awal itu ya luas dari itu paling satu hari atau tidak sampai selesai min ditanam. Iya, jadi itu pakai itu kalau daerah gua, entah kalau daerah lain ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, masih dipakai itu. Kemudian umumnya Pancasila. Bukan saja kalangan kita, lebih-lebih lagi kalangan atas.
1: Iya.
0: Iya. Seperti saja pencalonan wakil presiden. Itu kan dari 40 tahun ke atas, menjadi 40 tahun ke bawah. Itu kan sebenarnya sudah diro sebenarnya termasuk atau ada Pancasila. Ya, demokrasi seperti itu. Ya, jadi memang Pancasila ini tidak terlalu ramai diamalkan seperti itu. Karena kenapa? Karena bukan yang memulai itu kita dari bawah. Dari atas sendiri.
1: Iya, betul. Itu
0: isinya dalam
1: kayaknya jaringan tadi limpo ini. Nah, kurang. Ini mohon maaf ini dia limpo, kita kasih juga kesempatan sahabat budaya yang lain. Oh iya, ini ada penelpon dari telepon biasa, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa.
2: Baribasa, Bu. Amborose ya? Amborose?
1: Bukan Amborose, ini Lakapi.
2: Siapa?
1: Lakapi.
2: Oh, berarti penyiar baru di?
1: Iya, penyiar baru.
2: Kenal dari Bang Zidan ini di Polmang.
1: Iya, siapa?
2: Bang Zidan.
1: Zidan.
2: Zidan, Z-I-D-A-N.
1: Iya, Zidan. Yang pemain bola?
2: Iya. Betul, mantang. Sekarang sudah gantung sepatu.
1: Kita gantung sepatu, Maki.
2: Iya. Jangki. Karena sudah berumur.
1: Iya, jangki gantung sepatu. Tidak ada, itu tak pakai. Kalau tak gantung terus sih.
2: Bisa sih kalau dipakai, bisa jalan sepatunya.
1: Bang Zidan, bagaimana menurut ini Bang Zidan? Ini kita punya tema obrolan pada pagi hari ini adalah Pancasila dalam napas tradisi Sulawesi. Jadi Bang Zidan, ini kita mau tahu bagaimana pandangannya Bang Zidan melihat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2: Menurut saya Pancasila ini adalah suatu slogan yang sangat bagus. Tapi kadang-kadang orang yang dinaungi Pancasila itu tidak sejalan dengan apa yang di dalam sila-sila yang sampai sila kelima itu. Artinya yaitu sila ketiga persatuan Indonesia. Artinya mari kita jalin persaudaraan di antara sesama, jangan beda-bedakan suku, agama, ras. Kita harus bersatu. Dan sila kelima, apa itu sila kelima? Allah sudah mendirikan salat lima waktu. Artinya bagi orang muslim harus mendirikan salat lima waktu, karena salat itu memperbaiki akhlak. Menuntut kita ke jalan yang benar. Jadi contohnya para pejabat yang harus dia melaksanakan salat lima waktu karena supaya tidak korupsi,
1: betul.
2: Tidak rakus.
1: Betul.
2: Kok sekarang ini, kok deh ya banyak sekali tuh pejabat yang korupsi. tidak sadar bahwa itu harta tidak akan dibawa mati.
1: Iya.
2: Ya itu hal sekali dengan kekayaan. Padahal itu kekayaan apa?